0: pakai My Pertamina sekarang dan jadikan setiap perjalanan kamu menjadi bagian dari energi kebaikan bareng My Pertamina. More info, cek mypertamina.id atau follow Instagram @mypertamina. Kalau kamu udah nonton videonya, ih, iri banget kalau muda. Di mana Rex Orange County ini bikin kejutan manis saat datang ke Indonesia ya untuk tampil di La La La Festival 2026. Gak cuma tampil di panggung festivalnya aja kalau muda, tapi Rex ini juga menggelar house show secara intim ya di rumah penggemarnya yaitu Muhammad Rifqi di Bekasi. Kalau kamu nonton videonya, itu latarnya ada di halaman rumah sederhana gitu, lengkap dengan pohon pisang kalau muda. Dan Rex membawakan lagu-lagu secara akustik dan bikin suasana itu terasa lebih hangat, lebih dekat juga. Dan pastinya kayak, beneran gak sih dia main di rumah gue? Itu dia Prambors News hari ini. Jangan lupa dengerin Prambors di mana aja dan kapan aja. Stream now on prambors.live. Prambors. Prambors
1: News. The Dandies on Prambors.
2: Here's what you missed on The Dandies with Kenny.
3: Ya oke, Mak. Kenapa udah abis apa?
4: Ini Pak yang paling urgent nih menurut gue. Air kita bau.
3: Oke, kita bersih. Kita isawa toren ini, bersih toren aja.
5: Bersihin toren sama bersih beli toren. Filter, Pak.
4: Iya, beli filter.
5: Filter garpit. Buat ya air rembes. Rembes.
4: Iya, jadi kalau muda, gue kan kalau misalnya pagi-pagi suka ke WC kan, terus airnya tuh bau.
5: Iya, bau apa ini? Bau apa?
4: Aku kira tuh bau tanah, tapi ternyata bau.
5: Bau besi.
3: Ya itu si torennya harus dikuras.
5: Betul. Sama emang harus ada si filternya itu supaya nanti tanah atau timbal yang lain bisa keserap.
4: Cari, Pak.
3: Oke, jadi apa tadi, microwave udah. Ya. Kulkas kita butuh ya.
5: Butuh.
4: Kulkas itu, ya benar.
5: Mesin ini, Pak.
3: Bersih toren dulu.
5: Bersih toren sama itu. Tembaga distil parfum, Pak.
3: Kok gue ngempanin bisnis.
5: Oh iya. Sorry.
3: Kata gembul itu kontrakan kosong apa gimana? Sebab beli.
2: Kaulah muda, jangan lupa ya dengerin The Dandies with Kenny Senin sampai Jumat dari jam 6 sampai 10 pagi di Prambors.live.

0: Hai kaula muda, apa kabar? Gue Rian dari Demasif. Oh my god, gue cuma mau kasih tahu kalau lo akan kembali ditemani sama para wadiabala dari pagi sampai malam di Prambors. Darto, Danang, Kenny, Raffi, Genus, Julio, Eda. Serunya sekarang kalau di jalan bisa ditemenin Prambors lagi. Semoga Prambors semakin besar, semakin muda, semakin bisa menemani kalian semua. Dan lo juga bisa dengar Prambors di mana dan kapan aja di prambors.live.
1: Prambors, mangga lagi.

0: Ada, kaula muda boncengan sama cowok, terus keciduk sama bapaknya. Gimana nih?
1: Woi, siapa nih?
2: Teleponnya live banget. Tiba-tiba
1: telepon banget nih.
2: Halo?
3: Siapa? Paula.
1: Paula?
4: Eksa aja, Eksa.
2: Eksa.
3: Oke, Paula.
2: Eksa, kamu VOC treatment atau enggak nih?
4: VOC lah.
2: Oh. Kamu pernah diapain?
4: Aku kelahiran 2001 tetap kena VOC.
3: Kamu berarti anak bontot ya?
4: Iya.
2: Diapain?
1: Kamu juga bintangnya?
3: Gak usah.
1: Oh iya. Keluar.
3: Oke.
2: Coba ceritain dong.
4: Iya, jadi waktu itu aku kan tinggalnya di Bandung. Jadi kayak pokoknya mau minta kuliah di luar kota tuh nggak boleh. Terus kayak dulu tuh pernah tuh ketahuan boncengan sama cowok.
3: Wah, Dilan.
1: Gak pakai helm.
3: Dilan, dikemplang.
4: Jadi lagi boncengan ternyata papa ada di belakang.
3: Ikut boncengan. Sumpah kayak iklan Thailand. Kantung tangpap. Jorot ke driver pertamanya. Kantung bangpap. Ke tengah. Taunya di belakangnya tangkap. Bapaknya. Jadi kameranya. Lu kebayang bapak?
1: Kamera dari depan ke tengah ke belakang.
3: Iya.
1: Abis itu zoom out. Zoom out bertiga. Panting gak?
3: Aduh. Aneh banget sih lu. Paula.
0: Kaula muda, jangan lupa ya dengerin The Dandies with Kenny Senin sampai Jumat dari jam 6 sampai 10 pagi di Prambors.live.
5: The Dandies on Prambors. Men's Biore mempersembahkan Festival Anak SMA terbesar se-Indonesia, Men's Biore Awesome School Fest 2026. Bakalan ada penampilan spesial dari The Adapts, Bara Suara,

0: Sabtu 5 September 2026 Gambir Expo Kemayoran Jakarta. Beli tiketnya sekarang cuma 100.000 aja udah bisa nonton semuanya. Mens Biore Awesome School Fest 2026. Siap tampil awesome.
1: Nang,
2: iya.
1: Lo ikutin program Generasi Berbakti enggak?
2: Tunggu, kayaknya pernah lewat di sosial media gua.
1: Asik.
2: Acara battle kampus gitu kan, Pak?
1: Yoms. Tapi bukan battle kampus biasa. Generasi Berbakti 2026 ini programnya BCA. Di mana mahasiswa adu inovasi sosial, udah ada 4 kelompok yang menang di babak final, masing-masing mewakili 4 kampus. Nah, abis menang nih, mereka harus buktiin langsung kalau ide mereka bisa beneran dijalankan di masyarakat.
2: 4 kampus, kampus mana aja tuh, Pak Darto?
1: UGM, Unpad, Unair, UI. Yang ngejalanin ide inovasi sosial mereka di 4 desa bakti BCA. Empat desanya tuh di Desa Wisata Kreatif Terong di Belitung, Desa Wisata Situs Gunung Padang di Jawa Barat, Desa Wisata Patak Banteng di Jawa Tengah, dan Desa Wisata Kakas Kasen 2 di Sulawesi Utara.
2: Mantap ya, berarti ide mereka bukan cuma teori atau sekedar ide doang, tapi juga langsung dipraktekin di lapangan ya, Pak Darto.
1: Yes, mantap. Jadi ngebuktiin mereka tuh nggak punya, mereka tuh bukan cuma sekedar jago presentasi doang. Dengan satu misi, dengan satu misi, dengan satu MISI. Berbakti bagi negeri. Mereka jalanin program sosial ini dengan semangat kolaborasi dan kontribusi nyata. Udah, lo tonton sendiri aja deh episode terbaru Generasi Berbakti 2026 di YouTube Solusi BCA atau kunjungi bca.id/GenZ Berbakti.
2: Langsung gue kepoin sekarang. Kalau mudah juga jangan lupa nonton. Ya.
1: BCA berizin dan diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan dan Bank Indonesia.
2: Serta BCA
1: merupakan peserta penjaminan LPS.
3: Weekend tuh waktunya recharge. Mau jalan-jalan sama teman, ngopi santai, olahraga pagi, road trip, rebahan seharian, atau quality time bareng pasangan, semuanya bakal makin asik kalau ditemenin lagu-lagu hits favorit lo.

0: makanya jangan lupa dengerin Prambors Weekend. Selama 24 jam penuh, Prambors bakal nemenin weekend lo dengan non-stop hits dari musisi lokal sampai mancanegara. Gak ada drama, gak ada ribet. Tinggal buka browser, klik prambors.live. Karena setiap weekend selalu punya cerita. Prambors Weekend, 24 jam non-stop hits favorit lo. Stream now on prambors.live.
1: You are listening to Prambors.

0: Kaula Muda, tebak-tebakan singkatan yuk.
1: Forkopimda tuh singkatan apa sih, Ken?
2: Aduh, formasi.
1: Saya, forum dong.
2: Oh, forum.
1: Koperasi.
2: Masa koperasi? Koprol.
1: Ada tuh forum koprol. Ada sih forum khusus orang-orang yang suka koprol.
2: Tapi kalau misalnya bukan penggalannya bukan di kop kali, di ko kali.
1: Forum komunikasi Pondok Indah Mall.
2: Soalnya kalau misalnya lo penggalannya di kop. Bentar dulu. Kalau lo penggalannya di
1: kop
2: imnya apa?
1: Ini forum koperasi
2: imut.
1: Forum koperasi imut bagus.
2: Daerah, daknya gue tahu pasti daerah. Coba.
1: Imogiri mungkin. Tapi yang jelas upacara ini juga menjadi wujud empati yang mana layar yang mati, aku tidak bisa membaca lah. Beritanya mati pula, asik deh.
0: Kaula Muda, jangan lupa ya dengerin The Dandies with Kenny Senin sampai Jumat dari jam 6 sampai 10 pagi di Prambors.live.

0: Kocrot, bikin lagu lagi.
1: Wih, keren nih. Si Kocrot lagi mengarang lagu nih. Ini seperti Lale, Ilman, sama Calontong.
0: Yang terakhir bukan, Mas. Bukan. Beda dong, Cret. Cret, ini gua mau jadi orang yang well planned.
1: Lu tadi lagi ngarang lagu kan?
0: Iya, gue mau bikin lagu buat nanti bulan puasa. Jadi gue gak gedebukan, ngaran semennya gue mau santai. Gue udah ketemu nih liriknya nih. Ini gue mau khusus gue bikin di pasarnya itu jelas orang.
1: Marketnya jelas.
0: Marketnya jelas.
1: Yuk.
0: Orang-orang Indonesia
1: ya.
0: Yang keturunan Jepang.
1: Mantap.
0: Atau gue jual ke Jepang sekalian. Wah. Pas banget nih.
1: Asoy nih.
0: Oke.
1: Okay. Ini berarti untuk market Jepang nih ya, lagu
0: yes,
1: Jepang nih ya.
0: Yes.
1: Tapi lebaran, urusannya lebaran.
0: Iya
1: lebaran.
0: Dong, iya dong, kan di sana kan juga ada
1: bener,
0: tuh.
1: Bener.
0: Kalau khotbah Jumat pakai bahasa Jepang kan juga seru kan? Pernah ada tuh di internet.
1: Pengen tahu nih gue nih.
0: Gue nyanyiin ya.
1: Ya.
0: Ramadan ninja. Keren juga. Nah liriknya lanjutannya boleh bantuin nggak? Apa tuh? Ninja Ramadan
1: yang merayakan Ramadan.
0: Iya.
1: Emang ninja nggak boleh puasa ya?
0: Boleh
1: orang
0: cuma
1: ninja.
0: Pas giran mau buka set hilang dia.
1: Wah, hilang tiba-tiba.
0: Iya. Nggak jadi buka nih gitu.
1: Enggak sih tapi.
0: Enggak sih nang.
1: Oke.
0: Kok nang. Aku ngantuk gitu.
1: Aku ngantuk.
2: Bro lagi enggak nih? Dan this.
3: Kaulah muda, sekarang enggak ada alasan lagi buat ketinggalan Prambors. Mau lagi di jalan, di kampus, di kantor, di gym, bahkan lagi rebahan juga, tinggal buka prambors.live, langsung bisa tuh dengerin 24 jam non-stop hits kapan aja dan di mana aja. Yang bikin makin seru, prambors.live bukan cuma tempat streaming radio loh. Lo juga bisa ikutan kuis-kuis Prambors dengan hadiah yang gokil. Mulai dari uang tunai, liburan, sampai kesempatan nonton konser di luar negeri. Nah, belum selesai. Lo juga bisa belanja merchandise musik dan berbagai produk yang pastinya Gen Z banget. Bahkan, kalau lagi cari tiket event, tinggal mampir ke Prambors Tix, ticketing partner resmi yang ada di prambors.live. Jadi, semua yang lo butuhin ada dalam satu tempat. Buruan login sekarang di prambors.live. Karena, makin banyak yang bisa lo nikmatin, makin seru jadi kaulah muda.
4: Kalau selama ini lu cuma dengerin Prambors, sekarang saatnya lu nonton keseruannya juga. Langsung aja subscribe YouTube Prambors channel, karena di sana ada banyak konten eksklusif yang gak bisa lu dapetin di tempat lain. Mulai dari interview bareng artis lokal sampai internasional.
5: Here, what do you like? I like everything. I like the sushi. I like the ramen. I went to an Italian Japanese spot the other night, which is unreal.
4: Special performance yang bikin merinding.
6: Ada ribuan hektar taman, satu bunga yang bisa aku
4: pilih. Sampai games dan challenge receh yang dijamin bikin ngakak bareng host-host favorit Prambors. Pokoknya kalau lo pengen lihat sisi lain dari musisi idola lo, atau pengen nongkrong virtual bareng Prambors, semuanya ada di YouTube Prambors channel. Jangan lupa subscribe sekarang, aktifin lonceng notifikasinya, dan siap-siap jadi yang paling update sama semua konten seru dari YouTube Prambors. Prambors channel on YouTube, karena Prambors sekarang bukan cuma didengerin, tapi juga ditonton.
7: Hai, kaulah muda, saya Pamungkas. Mulai 3 Agustus, kalian akan ditemani kembali dengan Wadiabala Prambors, yaitu ada Darto, Danang, Kenny, Ralfi, Genus, Julio, dan Eda. Mereka akan mengudara lagi dari pagi sampai malam. Semoga hari-harimu semakin Prambors, prambors.live.
8: Prambors, mangga lagi.

0: kaula muda, lo pernah gak sih keciduk nilep duit nyokap lo?
1: Gue ada nih momen juga, gue ngambil 20 ribu, gue inget banget yang warna hijau. Wah, ya kan, di dompet ini nyokap gue. Tapi maksud gue baik, karena di rumah gue itu gue kan Chinese sendiri, jadi gue ingin kayak diterima.
2: Kok bisa
1: gitu.
2: Bisa lo Chinese sendiri?
3: Tunggu.
2: Bentar. Kok belum bisa satu tunggu. Rumah Chinese sendiri?
1: Bukan satu rumah, maksudnya komplek rumah gue.
2: Oh.
1: Berteman sama ini kan teman-teman komplek. Yeah. Sini gue jajanin pakai 20 ribu, gue beliin mobil-mobilan, beliin es krim apa segala macam.
3: Oh, berbagi kayaknya.
1: Iya. Pas pulang nyokap gue tahu kalau gue ngambil 20 ribu kan, digebukin sama nyokap gue. Abis itu ini tangan gue sebelah kanan diikat, sebelah kiri diikat lah, disalib gue.
2: Lah?
1: Bener.
3: Menuju
2: Paskah, lo menuju Paskah. Gila, well sih Tante Tani, well.
0: Kaula muda, jangan lupa ya dengerin The Dandies with Kenny Senin sampai Jumat dari jam 6 sampai 10 pagi di Prambors.live.

0: nonton konser. Hey, Cret.
1: Hey, Cret.
0: Nonton konser yuk.
1: Nonton konser.
0: Yuk.
1: Konser apa nih?
0: Asik deh ini konsernya.
1: Asik nih.
0: Band Pang. Ya.
1: Anjay. Oke.
0: Okay. Asik deh namanya.
1: Band Pang nih.
0: Forever is dead.
1: Wow, terdengar seperti horror pang ya. Oke, gue pakai celana pendek. Gue pakai celana pendek lagi.
0: Jadi dari atas bawah celana pendek semua.
1: 3/4 gue pakai.
0: Kita nonton band pang ini di GBK.
1: Di GBK?
0: Yoks.
1: Band pang.
0: Yoks.
1: GBK. Wah, gawat, bisa riot.
0: Forever is dead.
1: Gokil.
0: Oke, ikut yuk.
1: Yuk.
0: Woi, yuk.
1: Kesenayan doang kan nih GBK nih. Kok enggak nyampe-nyampe nih?
0: Bentar lagi udah.
1: Woi,
0: apa sih?
1: Senayan kan nih GBK kan nih?
0: Nah, bentar lagi nih.
1: Enggak nyampe-nyampe.
0: 3 jam.
1: 3 jam.
0: Ya.
1: GBK.
0: Udah nyampe.
1: Wah,
0: nih dia nih.
1: Lah,
0: ini GBK.
1: Apaan tuh?
0: Gor bulak kapal.
1: Wah.
0: Ya makan biasa di gor ini anak-anak pang
1: mau ya, bener sih tapi
0: nah ya. Pulang kapal tuh lah tuh, wah tawuran,
1: wah nggak harus.

0: Dandies on Prambors.
1: Halo sayang, aku gak
2: Hah? Apa sih? Gak kedengeran. Halo, sayang. Jangan biarkan hubunganmu putus-putus kayak koneksi yang gak stabil. Pakai Oksigen.id, internet rumah cepat, stabil, dan unlimited. Harganya mulai dari 200 ribuan aja. Cek media sosial Instagram kami @oksigen.id_official dan langganan sekarang di 1500882.
1: Halo sayang, aku gak
2: Hah? Apa sih? Gak kedengeran. Halo, sayang. Jangan biarkan hubunganmu putus-putus kayak koneksi yang gak stabil. Pakai Oksigen.id, internet rumah cepat, stabil, dan unlimited. Harganya mulai dari 200 ribuan aja. Cek media sosial Instagram kami @oksigen.id_official dan langganan sekarang di 1500882.
3: Kaulah muda, rayain kemerdekaan sambil hunting promo spesial BRI karena ada cashback buat kamu dan diskon buat makan, ngopi, sampai jalan-jalan. Nih, contohnya nih, Kopi Kenangan siap kasih kamu cashback Rp17.000, minimum transaksinya Rp45.000, asal kamu pakai Kris Brimo berlaku 16 sampai 18 Agustus 2026. Mako dan Jeko juga bakal kasih kamu cashback 50% maksimal Rp25.000, minimal transaksi Rp50.000 pakai Kris Brimo setiap tanggal 26 sampai 28 sampai 31 Desember 2026. Ada juga Wingstop yang gak mau kalah dengan diskon 50% maksimal Rp50.000 pakai BRI debit Mastercard, BRI kartu kredit atau Kris Brimo berlaku 13 sampai 19 Agustus. Ada lagi nih kaulah muda. Buat yang mau terbang, Citilink dan Garuda Indonesia kasih diskon hingga Rp810.000 pakai BRI kartu kredit. Periode 11 sampai 17 Agustus itu khusus Citilink ya kaulah muda. Jangan lupa kode merdeka. GrabFood dan Grab Dine Out juga kasih diskon Rp81.000 pakai BRI debit atau BRI kartu kredit. Masing-masing berlaku 15 sampai 20 dan 15 sampai 13 sampai 31 Agustus 2026. Cek promo lengkapnya di bbri.id/promo-hood-RI81 dan BRI merupakan peserta penjaminan LPS serta berizin dan diawasi otoritas jasa keuangan dan Bank Indonesia.
4: Kaulah muda, sekarang gak ada alasan lagi buat ketinggalan Prambors. Mau lagi di jalan, di kampus, di kantor, di gym, bahkan lagi rebahan juga, tinggal buka prambors.live, langsung bisa tuh dengerin 24 jam non-stop hits kapan aja dan di mana aja. Yang bikin makin seru, prambors.live bukan cuma tempat streaming radio loh. Lo juga bisa ikutan kuis-kuis Prambors dengan hadiah yang gokil. Mulai dari uang tunai, liburan, sampai kesempatan nonton konser di luar negeri. Nah, belum selesai. Lo juga bisa belanja merchandise musik dan berbagai produk yang pastinya Gen Z banget. Bahkan, kalau lagi cari tiket event, tinggal mampir ke Prambors Tix, tiketing partner resmi yang ada di prambors.live. Jadi, semua yang lo butuhin ada dalam satu tempat. Buruan login sekarang di prambors.live. Karena, makin banyak yang bisa lo nikmatin, makin seru jadi kaulah muda.

0: Prambors Radio, Indonesia number one hit music station.
1: Prambors. Hai kalau muda, sebelum lanjut ditemenin sama The Dennis, ini waktunya aku memberikan kamu Prambors News. Yang pertama ada pria di Kaltim jadi tersangka karhutla, bakar 12 hektar lahan. Dan yang kedua, Agnes Mo kalau muda banjir pujian dari fans internasional. Banyak yang pingin dia main di X-Men dan juga Naruto. Selengkapnya cuma di Prambors News. Polres Berau kalau muda menetapkan pria berinisial BS sebagai tersangka karhutla yang membakar lahan seluas 12 hektar di Tanjung Batu, Berau, Kalimantan Timur. BS diduga sengaja membakar lahan nih untuk menyuburkan tanah sebelum dijadikan perkebunan sawit kalau muda. Tapi api malah merembet ke area konsesi perusahaan dan menyebabkan kerugian sebesar 1,2 miliar rupiah. Polisi terus menegaskan gak ada nih keterlibatan perusahaan sawit dalam kasus ini. Justru pihak perusahaan yang pertama kali melaporkan kebakaran tersebut. Setelah tampil di Recharge Season 4, kaum muda Agnes Mo ini makin ramai dipuji sama fans internasional loh. Bahkan banyak banget fans yang udah mulai ngecasting Agnes kaum muda untuk proyek besar kayak MCU dan juga live action Naruto. Ada yang pingin Agnes ini memerankan Psylocke di reboot X-Men. Sementara fans lainnya itu membayangkan kalau misalnya dia jadi Tsunade di live action Naruto. Entertainment Insider Daniel Richman kaum muda itu juga ikut memuji Agnes ya, dan mendorongnya tampil di lebih banyak proyek Hollywood. Itu dia Prambors News hari ini kalau muda. Jangan lupa dengerin Prambors di mana aja dan kapan aja. Stream now on prambors.live. Prambors. Prambors
0: News. The Dandies on Prambors.
2: Kemarin udah cosplay jadi anjing, sekarang jadi orang utan. Gimana sih Danang?
3: Jadi kan orang utan. Suara kayak gimana sih Danang?
4: Itu mah kukang.
5: Jadi
3: Kokang.
5: Didi mau makan apa?
4: Kamu jadi Didi.
3: Oh, aku Didi. Iya. Oke. Oh. Shaggy. Mau makan apa? Abestik. Abestik.
4: Oh, ini Tarzan.
3: Abestik. Teman.
4: Tarzan.
3: Teman. Ini teman.
5: Iya. Teman. Aduh, Ma.
3: Abestik. Aku mau abestik.
4: Apa tuh abestik?
3: Stick yang 5 jutaan tuh Pak Dini.
5: Ini kan di warung. Di warung pilih ceritanya.
3: Nasi uduk.
4: Dia kaget terus.
3: Nasi uduk.
4: Aku suka di radio Chris ini.
3: Nasi uduk sama ikan apa Pak Dini tuh?
4: Ikan apa?
3: Nasi uduk sama ikan.
4: Ikan tongkol.
3: Ikan cuek. Boleh dong.
6: Kaula muda, jangan lupa ya dengerin The Dandies with Kenny Senin sampai Jumat dari jam 6 sampai 10 pagi di prambors.live.
7: Enggak, itu pun paling lama karena itu pun perbedaan.

0: Hai kaulah muda, ini Indra Jegel. Bisa gak ya aku aja yang siaran? Senangnya Prambors semangka lagi dengan para wadiabalanya. Semoga Prambors makin jaya dan makin keren terus. Gak sabar nih denger Ketret Kocrot dari Danang Darto. Dan ini nih yang dirindukan, Mas Darto 5. Asik. Dengerin Prambors ya di prambors.live.
1: Prambors, mangka lagi.

0: Emang ya, kalau berhadapan sama bocil tuh harus sabar banget. Kayak muridnya Kenny yang satu ini.
1: Tapi aku pengen cerita. Dulu kan aku pernah jadi guru TK ya. Ya kan?
2: Serius?
1: Iya, aku pernah jadi guru TK. Tapi kalau gue cerita ini, nanti gue masuk penjara gak ya? Enggak deh kayaknya. Jadi, ada satu murid aku.
2: Waduh.
1: Ada satu murid aku.
2: Mending kita gak mau briefing dulu deh.
1: Gak apa-apa kan gue.
2: Oke.
1: Jadi, dia tuh suka ngompol di celana.
2: Oke.
1: Iya kan? Ngompol terus. Pokoknya, sampai ART-nya tuh suka bawain celana tambahan gitu. Terus karena dia udah TKA, jadi kan udah gak boleh pakai Pampers kan?
2: Yeah.
1: Emang harus kasih tahu kalau misalnya mau ke WC. Terus satu ketika, gue kayak, wah gue udah gak sabar banget nih. Ngompolnya tuh di waktu-waktu yang gak pas gitu loh kayak.
2: Nama juga ngompol.
1: Maksud gue kayak, tinggal ke WC gitu kan
3: ya. Kamu gak ngomong lain kali kalau mau pipis, bilang ya, kan udah pasti berasa.
1: Gak bisa pak, dia misalnya nih kayak ditanya 1 + 1 berapa? Ngompol tiba-tiba.
2: Oh takut.
1: Wah.
2: Oh takut.
1: Iya jadi dia banget. Kadang-kadang gembira dia ngompol, takut dia ngompol, semuanya dia ekspresikan dengan ngompol. Satu ketika, wah gue udah ini banget nih, agak sedikit emosi kan. Terus gue bawa dia, sekarang kamu cuci celana kamu sendiri, gue tutup pintunya. Nangis-nangis, wah gitu kan. Nangis-nangis. Abis itu besoknya ART tanya, Miss sekarang dia udah gak ngompol loh, Miss apain?
2: Hebat. Wah. Tapi dia kok sehari-hari kosong. Terus dia suka, mulai sekarang kok kayak udah bisa ngeliat setan gitu.
0: Kaula muda, jangan lupa ya dengerin The Dandies with Kenny Senin sampai Jumat dari jam 6 sampai 10 pagi di Prambors.live.
4: The Dandies on Prambors.
5: Men's Biore mempersembahkan Festival Anak SMA terbesar se-Indonesia, Men's Biore Awesome School Fest 2026. Bakalan ada penampilan spesial dari The Adults, Bara Suara,

0: Coffee Club. JKT48 dan Tulus. Sabtu 5 September 2026 Gambir Expo Kemayoran Jakarta. Beli tiketnya sekarang, cuma 100 ribu aja udah bisa nonton semuanya. Men's Biore Awesome School Fest 2026. Siap tampil awesome.
1: Nang,
2: ya?
1: Lo ikutin program Generasi Berbakti gak?
2: Tunggu, kayaknya pernah lewat di sosial media gua.
1: Asik.
2: Acara battle kampus gitu kan, Pak?
1: Yoms! Tapi bukan battle kampus biasa. Generasi Berbakti 2026 ini programnya BCA. Di mana mahasiswa adu inovasi sosial, udah ada 4 kelompok yang menang di babak final. Masing-masing mewakili 4 kampus. Nah, abis menang nih, mereka harus buktiin langsung kalau ide mereka bisa beneran dijalankan di masyarakat.
2: 4 kampus, kampus mana aja tuh, Pak Darto?
1: UGM, UNPAD, UNAIR, UI. Yang ngejalanin ide inovasi sosial mereka di 4 desa bakti BCA. 4 desanya tuh di Desa Wisata Kreatif Terong di Belitung, Desa Wisata Situs Gunung Padang di Jawa Barat, Desa Wisata Patak Banteng di Jawa Tengah, dan Desa Wisata Kakas Kasen 2 di Sulawesi Utara.
2: Mantap ya, berarti ide mereka bukan cuma teori atau sekedar isi ide doang, tapi juga langsung dipraktekin di lapangan ya, Pak Darto.
1: Yes, jadi ngebuktiin mereka tuh nggak punya, mereka tuh bukan cuma sekedar jago presentasi doang. Dengan satu misi, dengan satu MISI. Berbakti bagi negeri. Mereka jalanin program sosial ini dengan semangat kolaborasi dan kontribusi nyata. Udah, lu tonton sendiri aja deh episode terbaru Generasi Berbakti 2026 di YouTube Solusi BCA, atau kunjungi bca.id/GenZ Berbakti.
2: Langsung gue kepoin sekarang. Kalau muda juga jangan lupa nonton ya, ya, ya.
1: BCA berizin dan diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan dan Bank Indonesia.
2: Serta BCA
1: merupakan peserta penjaminan LPS.
0: Kalau selama ini lu cuma dengerin Prambors, sekarang saatnya lu nonton keseruannya juga. Langsung aja subscribe YouTube Prambors channel, karena di sana ada banyak konten eksklusif yang gak bisa lu dapetin di tempat lain. Mulai dari interview bareng artis lokal sampai internasional.
3: Here what do you like? I like everything. I like the sushi. I like the ramen. I went to an Italian Japanese spot the other night, which is unreal.
0: Special performance yang bikin merinding.
4: Ada ribuan hektar taman, satu bunga yang bisa aku
0: pilih. Sampai games dan challenge receh yang dijamin bikin ngakak bareng host-host favorit Prambors. Pokoknya kalau lo pengen lihat sisi lain dari musisi idola lo, atau pengen nongkrong virtual bareng Prambors, semuanya ada di YouTube Prambors channel. Jangan lupa subscribe sekarang, aktifin lonceng notifikasinya, dan siap-siap jadi yang paling update sama semua konten seru dari YouTube Prambors. Prambors channel on YouTube, karena Prambors sekarang bukan cuma didengerin, tapi juga ditonton.
5: You are listening to Prambors.

0: Duh, kok bisa ya? Orang utan makannya di warteg, gak bayar lagi.
1: Danang punya informasi mengenai orang utan nih ya, sesamanya. Ayo, Nang.
2: Nyanyi dulu ya tapi ya. Tan, orang utan. Tan, orang utan. Tan, orang utan. Seekor orang utan bernama tan, Didi. Dari Solo. Namanya
1: Didi.
2: Ini benar dinamain dia. Oke. Okay. Bernama Didi dari Solo Safari. Oh, Didi dari Solo Safari maksudnya.
1: Jangan dipenggal-penggal, Mas Alo.
2: Sorry. Seekor orang utan bernama Didi dari Solo Safari keluar dari exhibit atau dari
1: pamerannya.
2: Yeah. Dan berkeliaran hingga ke kawasan Universitas 11 Maret di Semarang.
1: Ada videonya kan?
2: Selasa di Solo.
0: Kejauhan dong kan dari Solo ke Semarang.
2: Pada Selasa kemarin sekitar pukul 15.30, video kemunculan Didi yang diunggah viral di media sosial memperlihatkan satwa tersebut masuk ke warung ayam goreng.
0: Gemas.
2: Ke convenience store.
1: Gak ada ya.
2: Gak ada. Dan merobohkan sepeda motor warga. Petugas Solo Safari menyadari hilangnya Didi sejak pukul 15.10 dan langsung melakukan pencarian usai menerima laporan keberadaan Didi di rumah makan sekitar.
1: Hmm.
2: Tim internal Solo Safari
1: telepon gitu. Didi lagi di sini nih, kagak mau bayar.
2: Rebel banget Didi. Astaga Didi.
0: Kaula muda, jangan lupa ya dengerin The Dandies with Kenny Senin sampai Jumat dari jam 6 sampai 10 pagi di Prambors.live.

0: Kocrut, beli mobil. Cret, yuk. Mantap nih, gue kayaknya mau beli buat kita berdua operasional nih. Kayak soalnya kan gue ngelihat kalau kita pergi nih kerja kan keringetan ya, panas kena matahari ya. Udah gitu kena polusi ya. Makanya gue kepikiran nih mau beli mobil van nih.
1: Mau beli mobil van?
0: Yoi.
1: Van apa nih?
0: Nah, makanya gue butuh bantuan. Lu kan anak kuliner banget, jadi lu tahu kan soal mobil-mobil.
1: Kan kuliner sama makanan dong, masa mau mobil?
0: Ya udah, makanya gue butuh, okay, gue butuh pendapat lo.
1: Let's go.
0: Yang mana yang bagus yang bisa bikin kita adem?
1: Kita ke Gias ya, kita ke Gias.
0: Gias? Kok Gias?
1: Kan untuk liat mobil.
0: Ah, gak usah, ke PRJ aja yuk.
1: PRJ?
0: Iya, yuk.
1: Biasanya di sana ada juga sih mobil-mobil.
0: Iya, PRJ. Yuk. Nah nih, tolong nih, lu pilihin yang mana yang bagus nih supaya kita gak kegerahan nih. Mobil van, kipas di mobil nih. Wow. Oh, yang mana? Yang mana nih yang bisa kita gendong abis itu kita
1: mobil
0: bisa...
1: van, mobile van, mobile van maksudnya van yang mobile dibawa kemana-mana gitu.
0: Kok mobile? Mobil? Mobil kan?
1: Iya.
0: Mobilnya bacanya apa?
1: Mobile.
0: Oh, ganti. Mobil.
1: Mobile van. Fan mobile. Kok B, kenapa harus di PRJ? Jauh banget ini. Lu mau
0: ke... Ya lu ngajak gua ke Bula Kapal.
1: Kasko juga ada kali.
0: Oh iya.
2: Bro lagi enggak nih? Dan this.
3: Muda. Sekarang gak ada alasan lagi buat ketinggalan Prambors. Mau lagi di jalan, di kampus, di kantor, di gym, bahkan lagi rebahan juga, tinggal buka prambors.live, langsung bisa tuh dengerin 24 jam non-stop hits kapan aja dan di mana aja. Yang bikin makin seru, prambors.live bukan cuma tempat streaming radio loh. Lo juga bisa ikutan kuis-kuis Prambors dengan hadiah yang gokil. Mulai dari uang tunai, liburan, sampai kesempatan nonton konser di luar negeri. Nah, belum selesai. Lo juga bisa belanja merchandise musik dan berbagai produk yang pastinya Gen Z banget. Bahkan kalau lagi cari tiket event, tinggal mampir ke Prambors Tix, tiketing partner resmi yang ada di prambors.live. Jadi, semua yang lo butuhin ada dalam satu tempat. Buruan login sekarang di prambors.live, karena makin banyak yang bisa lo nikmatin, makin seru jadi kaula muda.
4: Kalau selama ini lu cuma dengerin Prambors, sekarang saatnya lu nonton keseruannya juga. Langsung aja subscribe YouTube Prambors channel, karena di sana ada banyak konten eksklusif yang gak bisa lu dapetin di tempat lain. Mulai dari interview bareng artis lokal sampai internasional.
5: Here, what do you like? I like everything. I like the sushi. I like the ramen. I went to an Italian Japanese spot the other night, which is unreal.
4: Special performance yang bikin merinding.
6: Ada ribuan hektar taman, satu bunga yang bisa aku
4: pilih. Sampai games dan challenge receh yang dijamin bikin ngakak bareng host-host favorit Prambors. Pokoknya kalau lo pengen lihat sisi lain dari musisi idola lo, atau pengen nongkrong virtual bareng Prambors, semuanya ada di YouTube Prambors channel. Jangan lupa subscribe sekarang, aktifin lonceng notifikasinya, dan siap-siap jadi yang paling update sama semua konten seru dari YouTube Prambors. Prambors channel on YouTube, karena Prambors sekarang bukan cuma didengerin, tapi juga ditonton.
7: Halo kaula muda, gue Marlo Ernesto. Sekarang kalau di jalan bisa ditemenin Prambors lagi. Darto, Danang, Kenny, Ralfi, Genus, Julio, Eda. Seru banget. Semoga Prambors tetap menjadi number one hit music station. Dan lo juga bisa dengar Prambors di mana dan kapan aja di prambors.live.
8: Prambors, mangga lagi.

0: Saking traumanya dihukum, kaula muda ini salah ngomong pas pesen nasi.
1: Ada Abi Mantra nih yang mau cerita.
2: Orang tua gue dulu strik parah. Sampai kayak gue ngomong kasar aja itu ikat pinggang atau apa itu udah biasa lah. Afal perkalian itu 2x2 sampai 9x9 itu berdiri satu kaki, gak afal. Kaki sisanya tetesin lilin. Cuman sekarang gue jadinya jadi yang cukup teratur lah jadi orang. Maksudnya ya perfeksionis, seperti itulah.
3: Dia saking takutnya kalau ditanya di misalnya lagi mesen makanan, mas mau nasinya berapa? 2x2 4 maksudnya, iya 2x2 saya mesen es tehnya 6x3 ya.
4: 18 mas.
1: Haus banget itu.
4: Banyak banget mau mandi.
0: Kaula muda, jangan lupa ya dengerin The Dandies with Kenny Senin sampai Jumat dari jam 6 sampai 10 pagi di Prambors.live.

0: katanya kita berantem tau.
1: Katanya berantem?
0: Iya.
1: Sesama kecoa gak boleh berantem tau.
0: Bener. Kan kita akhirnya kembali lagi nih.
1: Iya.
0: Kangen gak sama aku? Kangen gak sih? Kangen.
1: Kiss dulu ya. Terima kasih sikutnya.
0: Hei, gue mau cerita dong.
1: Cerita apa nih?
0: Gue abis ambil KPR.
1: Wih, keren. Ternyata
0: yuk,
1: lu pergi selama ini ternyata jadi orang kaya.
0: Hey.
1: Keren. Berapa lama?
0: 3 hari.
1: KPR mana jadi 3 hari?
0: Ya, orang ngapain lama-lama, gue cuma butuh KPR ini untuk 3 hari, 3 hari 2 malam lah.
1: 3 hari 2 malam.
0: KPR, bro.
1: Lu nyicilnya cepet banget nih, KPR 3 hari 2 malam.
0: KPR, bro.
1: KPR apa nih, bro?
0: Koper.
1: KPR, koper.
0: Ya, aku kalau ngomong koper, aku singkat KPR.
1: Wow, kalau
0: kayak itu yang aku juga ini yang jagain bola dari gawang KPR.
1: Keeper.
0: Betul. Ya nggak terlalu gaul.
1: Koper.
0: Yoks.
1: Buat nulis.
0: Hapus.
1: Kapur.

0: Morse.
1: Ayo, datang ke Rajo Wali Junior League, ajang pencarian bakat sepak bola U10 dan U13. Dukung jagoanmu bertanding, ikuti berbagai aktivitas seru, dan nikmati hiburan untuk semua. Ada Cayo, Abrakadabra, audisi co-host dan reporter cilik, sampai booth UMKM. Sabtu dan Minggu, 29 dan 30 Agustus 2026, di Sport Center Kelapa 2 Tangerang. Info lengkap dan update terbarunya, langsung aja ya cek Instagram RJL Indonesia. RJL untuk Indonesia.
2: Kaulah muda, pernah gak kepikiran uang yang gue tabung di bank itu beneran aman gak ya? Nah, biar gak overthinking, kenalan dulu sama LPS atau Lembaga Penjamin Simpanan. Lembaga negara yang tugasnya menjamin simpanan masyarakat di bank. Semua bank yang beroperasi di Indonesia itu wajib jadi peserta program penjaminan LPS, mulai dari bank umum, bank syariah, sampai BPR dan BPRS. LPS menjamin simpanan kaula muda di bank hingga 2 miliar rupiah per nasabah per bank, mulai dari tabungan, deposito, sampai giro. Tapi ingat, supaya simpanan kaula muda dijamin LPS, pastikan memenuhi syarat 3T. Tercatat di pembukuan bank, tingkat bunga simpanan yang diterima tidak melebihi tingkat bunga penjaminan LPS, dan tidak terindikasi dan atau terbukti melakukan tindakan yang merugikan bank. Jadi gak perlu ragu lagi buat nabung di bank. Yuk cek informasi lengkap termasuk tingkat bunga penjaminan yang berlaku di lps.go.id atau follow Instagram at lps_idic. Karena nabung di bank tenang dan aman bersama LPS.
3: 17-an tanpa shopping, big no ya. Yuk rayakan semangat kemerdekaan di Indonesia Shopping Festival. Mulai 7-23 Agustus 2026, cuma di kota Casablanca. Nikmati diskon hingga 80% di berbagai tenan favoritmu, mulai dari fashion, beauty, lifestyle, sampai F&B. Dan ini yang paling seru, cukup tunjukkan struk belanjaanmu dan kamu berkesempatan memenangkan grand prize BYD atau One plus jutaan rupiah voucher belanja. Belanja, lapar abis shopping. Ikutin juga Every Bites Rewards. Belanja di tenan F&B, terus klaim gift vouchernya ya. Masih mau lebih? Wajib juga cobain pesta durian kemerdekaan dengan all you can eat durian plus berbagai olahan durian yang siap banget manjain para durian lovers. Langsung aja cek info lengkapnya di Instagram @kotakasablanca atau hubungi 021-2946-5000. Kota Casablanca, light up the color of your life.
4: Dengerin Prambos, dengerin Prambos, dengerin Prambos ya. Ribet. Dennis kembali lagi, lawakan-lawakan garing yang menggelitik tapi nyebelin tapi ngangenin itu ya.

0: Pergi ke Nyah Kota Bandung. Tahu nggak sih, kalau bayar PBBP 2 tahun 2026 lebih awal, Wargi bisa dapat dua keuntungan sekaligus loh. Pertama, ada diskon 10% untuk pembayaran PBBP 2 tahun pajak 2026, berlaku sampai 30 Juni 2026. Kedua, buat Wargi yang masih punya tunggakan PBBP 2 sampai tahun pajak 2025, dendanya dihapus, berlaku sampai 31 Desember 2026. Jadi, kalau mau untung lebih banyak, jangan ditunda-tunda lagi. Yuk segera bayar PBBP 2 sekarang. Kalau butuh info lengkap dan update terbarunya, langsung follow Instagram @bdg.bapenda. Di antosnya.
1: Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Badan Pendapatan Daerah Kota Bandung.

0: Hai kawula muda, ini Panji Pragiwaksono. Gokil, Prambors Mangka lagi. Gue yakin banget Darto dan Danang masih lucu banget. Dan semoga mereka bisa terus membuat kita ketawa selama-lamanya. Lu bisa dengerin Prambors dimana aja dan kapan aja kayak gue di prambors.live.
1: Prambors Mangka lagi.

0: Sabtu 5 September 2026 Gambir Expo Kemayoran Jakarta. Beli tiketnya sekarang cuma 100.000 aja udah bisa nonton semuanya. Men's Biore Awesome School Fest 2026. Siap tampil awesome.
1: Suka bingung mau nongkrong di mana? Atau lagi cari tempat yang enak buat WFC, meeting sampai quality time bareng orang tersayang? Saatnya ke Kotara. Mau vibes yang cozy buat brunch, lunch, dinner, atau sekedar ngopi cantik? Ada Kotara Signature di Gandaria. Menunya lengkap, mulai dari Indonesian, Asian, Western, coffee, dessert, sampai pastry. Kalau lagi di Jakarta Utara, langsung mampir ke Kotara Coffee Priok. Specialty coffee-nya siap nemenin kerja, meeting santai, atau recharge setelah hari yang panjang. Serunya lagi, di Kotara Signature ada Kids Playground buat yang datang bareng keluarga, plus live music setiap Jumat dan Sabtu malam. Jadi follow Instagram @kotarasignature dan @kotara_ID sekarang juga buat update info terbarunya. Kotara Signature and Kotara Cafe, your go-to spot for every occasion.
2: Beyond Airwaves, go to Prambors.live.

0: Kalau selama ini lu cuma dengerin Prambors, sekarang saatnya lu nonton keseruannya juga. Langsung aja subscribe YouTube Prambors channel, karena di sana ada banyak konten eksklusif yang gak bisa lu dapetin di tempat lain. Mulai dari interview bareng artis lokal sampai internasional.
1: Here, what do you like? I like everything. I like the sushi. I like the ramen. I went to an Italian Japanese spot the other night, which was unreal.
0: Special performance yang bikin merinding.
2: Ada ribuan hektar taman, satu bunga yang bisa aku berikan.
0: Sampai games dan challenge receh yang dijamin bikin ngakak bareng host-host favorit Prambors. Pokoknya kalau lo pengen lihat sisi lain dari musisi idola lo atau pengen nongkrong virtual bareng Prambors, semuanya ada di YouTube Prambors channel. Jangan lupa subscribe sekarang, aktifin lonceng notifikasinya, dan siap-siap jadi yang paling update sama semua konten seru dari YouTube Prambors. Prambors channel on YouTube, karena Prambors sekarang bukan cuma didengerin, tapi juga ditonton.
3: Weekend tuh waktunya recharge. Mau jalan-jalan sama temen, ngopi santai, olahraga pagi, road trip, rebahan seharian, atau quality time bareng pasangan, semuanya bakal makin asik kalau ditemenin lagu-lagu hits favorit lo.

0: Makanya, jangan lupa dengerin Prambors Weekend. Selama 24 jam penuh, Prambors bakal nemenin weekend lo dengan non-stop hits dari musisi lokal sampai mancanegara. Gak ada drama, gak ada ribet. Tinggal buka browser, klik prambors.live. Karena setiap weekend selalu punya cerita. Prambors Weekend, 24 jam non-stop hits favorit lo. Stream now on prambors.live.
1: Hai Kawulan Muda, aku Bernadia. Yay, so excited. Aku cuma mau ngasih tahu kalau kamu akan kembali ditemani sama para wadiabala dari pagi sampai malam di Prambors. Semoga Prambors semakin keren dan terus nemenin Kawulan Muda. All the best, Prambors.live.
2: Prambors, mangga lagi.

0: Pemuda, producer The Dandies itu apa-apa dibeliin sama Darto. Manja banget gak sih?
1: Mas Darto habis beli apa, Mas Darto?
2: Gua habis beli microwave.
1: Yes.
2: Kasihan kemarin gua ngeliat si Kinoy mau manasin
1: makanan.
3: Dimarahin.
2: Apa?
3: Makanan dimarahin. Wuh, cemen lu, cemen biar panas. Aduh ma, terus kata ini kok nggak panas-panas gitu. Terus dari belakang gue bilang, anak bodoh. Gitu kayak sinetron.
1: Udah yuk,
3: kayak sinetron Korea.
2: Itu tadi momen dimana lo kayak shutdown gitu kan, ngomong apa sih lo?
1: Hah, delete.
3: Delete, delete. Aduh ma.
2: Jadi kita baru saja melengkapi kan kita. Pasti setiap pagi di sini kan,
1: yeah.
2: Sarapan apa segala macam. Nah itu ada satu microwave yang udah lawas banget.
3: Iya. Yeah.
2: Kayaknya tikus pernah ada di situ deh, di barasin.
1: Bener. Aku sauna dulu.
3: Iya. Asik deh. Asik. Bugar deh.
0: Kaula muda, jangan lupa ya dengerin The Dandies with Kenny Senin sampai Jumat dari jam 6 sampai 10 pagi di Prambors.live.

0: Apa, Trot?
1: Masa gue baru ini ya, nonton film ya tentang kapal gede banget ya? Tapi masa yang ngasih nama kapalnya Sobat Imut? Kayaknya dia kepikiran nama anak perempuannya deh. Jadi kayak ngasih nama kapalnya tuh nama anak perempuannya gitu.
2: Hah?
1: Sambil baby stock gitu kayaknya.
2: Ah, gimana tuh maksudnya?
1: Iya.
2: Baby stock du-du-du-du-du-du. Baby stock du-du-du-du-du-du. Baby.
1: Beneran kayak ngasih nama kapal kok bercandaan gitu kayaknya.
2: Kan biasanya jadi... kan? Miriam.
1: Iya.
2: Atau Elizabeth.
1: Elizabeth.
2: Biasanya nama cewek kan?
1: Iya, ini tuh udah
2: Rosaline.
1: Ini kapalnya gede, udah gitu yang main juga bule-bule filmnya. Pakai bahasa Indonesia udah gitu kayak baby stock gitu kayak karena perempuannya. Iya nih, ini judulnya nih yang main Leonardo DiCaprio sama Kate Winslet nih.
2: Kapal apa?
1: Titantik. Utai yang titantik. Utai ya.
2: Kecewa gua.
1: Titantik.
2: Kecewa gua.
1: Tayang.
2: Oh, Titantik. Cuma nama ete doang.

0: Kalau muda, percaya gak? Menurut artis internasional, Darto itu ganteng. Hah, masa sih?
1: Try this. Darto?
2: Darto?
1: Ganteng. Ganteng.
2: Ganteng.
1: Thank you. It's a Darto,
3: Darto handsome.
2: Darto, yeah.
3: This
2: ganteng.
3: One, this one is Darto. Yes.
1: Thank you. Thank
3: do you think? Do you think he's handsome?
2: Yeah, very handsome.
3: You lie, Astrid. The okay. First lie in it's Indonesia.
2: Okay. Don't lie.
3: The first
4: yes, very
3: lie
4: handsome.
3: In Indonesia.
4: Yes, very handsome.
3: With pressure.
4: Yes, very
3: with
4: handsome.
3: With pressure.
5: I mean, your mouth can lie, but your eyes cannot.
3: Yeah, yeah.
5: Yeah.
3: It's like,
2: okay. I'm not lying. You are very handsome.
1: Oh, thank you. Okay. Thank you. Thank you.
5: But
1: thank you.
5: Already. Four kids already.
1: Enak aja lo, tiga ya. Three kids. Oke.
0: Kalau muda, jangan lupa ya dengerin The Dandies with Kenny Senin sampai Jumat dari jam 6 sampai 10 pagi di Prambors.live.
6: Stay for more on Prambors.
7: Internet masih sering bermasalah, komplain masih lama. Butuh curhat tentang solusi internet? Segera kontak Nusanet. Internet solution provider terhandal saat ini. Hanya Nusanet, kualitas layanan nomor 1. Jangan pakai Nusanet jika tidak bersolusi. Masalah harga tak perlu khawatir. Nikmati produk Nusanet Lite yang pasti cocok untuk bisnis Anda. Harga terjangkau, layanan dedikasi tanpa sharing, jalur fiber optik yang sudah pasti terjamin kualitasnya, dan gratis biaya instalasi. Saatnya beralih ke Nusanet. Nikmati harga terjangkau, gratis biaya instalasi, layanan prima yang pasti memberikan solusi yang tepat untuk kebutuhan internet bisnis Anda. Support Helpdesk yang ready 24 jam selalu siap melayani Anda. Jangan buang waktu coba-coba internet Anda. Saatnya Anda berbisnis lancar dan internetnya nyaman sepanjang hari. Segera hubungi Nusanet, Internet Solution Provider di 031-547-3838.
8: Kalau muda, rayain kemerdekaan sambil hunting promo spesial BRI. Ada cashback dan diskon buat makan, ngopi, sampai jalan-jalan. Kopi Kenangan kasih cashback Rp17.000, minimum transaksi Rp45.000 ya. Pakainya Kris Brimo, berlangsung sampai dari 16 sampai 18 Agustus 2026. Mako dan Jeko kasih cashback 50% maksimal Rp25.000. Minimum transaksi Rp50.000. Pakai Kris Brimo setiap tanggal 26 sampai 28 sampai 31 Desember 2026. Ada juga Wingstop nih yang kasih diskon 50% maksimal Rp50.000 pakai BRI Debit Mastercard, BRI Kartu Kredit, dan Kris Brimo berlaku 13 sampai 19 Agustus. Buat yang mau terbang, Citilink dan Garuda Indonesia kasih diskon hingga Rp810.000 pakai BRI Kartu Kredit periode 11 sampai 17 Agustus. Khusus Citilink, jangan lupa pakai kode Merdeka. GrabFood dan Grab Dine Out juga kasih diskon Rp81.000 pakai BRI Debit atau BRI Kartu Kredit. Masing-masing berlaku 15 sampai 20 dan 15 sampai 31 Agustus 2026. Cek promo lengkapnya ya di bbri.id/promo-hood-RI81. BRI merupakan peserta penjaminan LPS serta berizin dan diawasi Otoritas Jasa Keuangan dan Bank Indonesia.
9: Kalau selama ini lu cuma dengerin Prambors, sekarang saatnya lu nonton keseruannya juga. Langsung aja subscribe YouTube Prambors channel, karena di sana ada banyak konten eksklusif yang gak bisa lu dapetin di tempat lain. Mulai dari interview bareng artis lokal sampai internasional.
10: Here, what do you like? I like everything. I like the sushi. I like the ramen. I went to an Italian Japanese spot the other night, which was unreal.
9: Special performance yang bikin merinding.
11: Ada ribuan hektar taman, satu bunga yang bisa aku berikan.
9: Sampai games dan challenge receh yang dijamin bikin ngakak bareng host-host favorit Prambors. Pokoknya kalau lo pengen lihat sisi lain dari musisi idola lo atau pengen nongkrong virtual bareng Prambors, semuanya ada di YouTube Prambors channel. Jangan lupa subscribe sekarang, aktifin lonceng notifikasinya, dan siap-siap jadi yang paling update sama semua konten seru dari YouTube Prambors. Prambors channel on YouTube, karena Prambors sekarang bukan cuma didengerin, tapi juga ditonton.
6: The Dandies on Prambors.

0: Here's what you missed on the Dandies with Kenny.
1: Ya oke, okay, makanya udah abis apa?
2: Ini Pak yang paling urgent nih menurut gue. Air kita bau.
1: Oke, okay, kita bersih, kita isawa toren ini, bersih toren aja.
3: Bersihin toren sama bersih beli toren. Filter Pak.
2: Iya, beli filter.
3: Filter garpit. Buat ya air rembes. Rembes.
2: Iya, jadi kalau mudah, gue kan kalau misalnya pagi-pagi suka ke WC kan, terus airnya tuh bau.
3: Iya, bau apa ini? Bau apa?
2: Bau. Aku kira tuh bau tanah, tapi ternyata bau.
3: Bau besi.
1: Ya itu si torennya harus dikuras.
3: Betul. Sama emang harus ada si filternya itu supaya nanti tanah atau timbal yang lain bisa keserap.
2: Cari Pak.
1: Oke, jadi apa tadi microwave udah. Ya. Kulkas kita butuh ya.
3: Butuh.
2: Kulkas itu, ya benar.
3: Mesin ini Pak.
1: Bersih toren dulu.
3: Bersih toren sama itu. Tembaga distil parfum Pak.
1: Kok gue ngempanin bisnis.
3: Oh iya. Sorry.
1: Kata gembul itu kontrakan kosong apa gimana? Sebab beli.
0: Kaula muda, jangan lupa ya dengerin The Dandies with Kenny Senin sampai Jumat dari jam 6 sampai 10 pagi di Prambors.live.

0: Ada kaula muda boncengan sama cowok, terus keciduk sama bapaknya. Gimana nih?
1: Woi, siapa nih?
2: Teleponnya live banget.
1: Telepon banget nih.
2: Halo.
3: Siapa? Paula.
1: Paula. Paula.
4: Eksa aja, Eksa.
2: Oh, Eksa.
3: Oke, Paula.
1: Oke, Paula.
2: Eksa, kamu VOC treatment atau enggak deh?
4: VOC lah.
2: Oh, kamu pernah diapain?
4: Aku kelahiran 2001 tetap kena VOC.
3: Oh. Kamu berarti anak bontot ya?
4: Iya.
2: Diapain?
1: Kamu juga bintangnya?
3: Gak usah.
1: Oh iya, oke. Okay. Kamu keluar.
3: Oke.
2: Coba ceritain dong.
4: Iya, jadi waktu itu aku kan tinggal di Bandung. Jadi kayak pokoknya mau minta kuliah di luar kota tuh gak boleh. Terus kayak dulu tuh pernah tuh ketahuan boncengan sama cowok.
3: Wah, Dilan.
1: Gak pakai helm.
3: Dilan, dikemplak.
4: Jadi lagi boncengan ternyata papa ada di belakang.
3: Ikut boncengan.
2: Sentri.
3: Sumpah kayak iklan Thailand. Kantung tang pap. Nyorot ke driver pertamanya. Kantung bang pap. Ke tengah. Taunya di belakangnya. Tangkap. Bapaknya. Jadi kameranya. Lu kebayang gak, Pak? Kamera
1: dari depan ke tengah ke belakang. Iya. Abis itu zoom out. Zoom out bertiga.
3: Pak tiga.
1: Aduh. Aneh banget sih lu. Paula.
0: Kaula muda, jangan lupa ya dengerin The Dandies with Kenny Senin sampai Jumat dari jam 6 sampai 10 pagi di prambors.live.

0: Trot, ketemu pemabok. Trot, gue mau cerita, Trot. Masa tadi ya, gue ngeliat ya, keren banget.
1: Apa sih?
0: Berantem.
1: Yoks.
0: Antara mahasiswa sama pemabok.
1: Kok bisa mahasiswa sama pemabok?
0: Iya.
1: Pasti dia pemabok tahta. Iya.
0: Enggak, ini mahasiswa sama pemabok. Mahasiswa yang banyak kalah sama pemabok. Pemaboknya dikit.
1: Kok bisa ada situasi di mana mahasiswa dengan pemabok mereka bisa gitu? Kok bisa?
0: Kata-kataan alma mater.
1: Alma mater.
0: Iya. Jadi si yang mahasiswa biasa nih ngatain alma mater pemabok.
1: Alma mater tuh si alma keliling-keliling gitu.
0: Alma muter.
1: Iya betul.
0: Alma tuh berarti
1: alma mater. Anjay.
0: Just a Gen Z man.
1: English bro.
0: Jadi yang pertama nih dikatain nih, woi alma mater lu culun, woi alma mater. Akhirnya ribut, yang banyak mahasiswa biasa kalah sama pemabok.
1: Karena apa?
0: Karena pemabok Persatuan Mahasiswa Boxing.
1: Ya ilah.
0: Menang mereka. Gila. Mereka punya skill. Iya gak? Itulah kenapa yang penting skill. Yang penting kaki.
1: 2026 masih main singkatan.
0: Singkatan
1: dipanjang.
0: Gila. Karena skill.

Dengerin Prambos. Dengerin Prambos. Dengerin Prambos ya. Ah, ribet. Kita Dennis kembali lagi. Lawakan-lawakan garing yang menggelitik tapi nyebelin tapi ngangenin itu ya. Prambors Radio. This is how

0: anaknya.
1: Ready to join the fight. Tap in on plumbers.live now.
2: RGL Indonesia. Ayo, datang ke Raja Wali Junior League, ajang pencarian bakat sepak bola U10 dan U13. Dukung jagoanmu bertanding, ikuti berbagai aktivitas seru, dan nikmati hiburan untuk semua. Ada Cayo, Abrakadabra, audisi co-host dan reporter cilik, sampai booth UMKM. Sabtu dan Minggu, 29 dan 30 Agustus 2026 di Sports Center Kelapa 2 Tangerang. Info lengkap dan update terbarunya, langsung aja ya cek Instagram RJL Indonesia.
3: Muda. Sekarang gak ada alasan lagi buat ketinggalan Prambors. Mau lagi di jalan, di kampus, di kantor, di gym, bahkan lagi rebahan juga, tinggal buka prambors.live, langsung bisa tuh dengerin 24 jam non-stop hits kapan aja dan di mana aja. Yang bikin makin seru, prambors.live bukan cuma tempat streaming radio loh. Lo juga bisa ikutan kuis-kuis Prambors dengan hadiah yang gokil. Mulai dari uang tunai, liburan, sampai kesempatan nonton konser di luar negeri. Nah, belum selesai. Lo juga bisa belanja merchandise musik dan berbagai produk yang pastinya Gen Z banget. Bahkan kalau lagi cari tiket event, tinggal mampir ke Prambors Tix, tiketing partner resmi yang ada di prambors.live. Jadi, semua yang lo butuhin ada dalam satu tempat. Buruan login sekarang di prambors.live, karena makin banyak yang bisa lo nikmatin, makin seru jadi kaula muda.
1: All the hits, all the vibes on Prambors.
4: Oh boy.

0: your gateway to what's next, Prambors.
1: Gue mau tanya dong.
2: Hah, gue lagi buru-buru nih.
1: Ya elah, sebentar doang. Penting ini.
2: Ya udah deh, mau nanya apa sih?
1: Gue tuh lagi nyari universitas yang bagus. Fasilitasnya komplit, kampusnya juga gak jauh dari rumah.
2: Emang boleh selengkap itu?
1: Buruan, kasih tahu.
2: Ya Universitas Gunadarma lah. Pengajarnya profesional. Dan yang paling penting, kampusnya update sama era digital zaman now. Mau jurusan apa aja ada. Berkualitas, kampusnya di mana-mana, dan udah terakreditasi BAN PT peringkat unggul.
1: Oh iya, Universitas Gunadarma emang paling the best kalau urusan teknologi. Tapi, daftarnya kemana ya?
2: Tinggal klik aja www.pendaftaran.gunadarma.ac.id atau bisa langsung datang ke kampus Gunadarma terdekat. Semua info pendaftarannya udah ada di website. Buruan daftar.
1: Mantap. Makasih infonya ya.
2: Udah, semudah itu pertanyaan lo.
3: Kalau selama ini lu cuma dengerin Prambors, sekarang saatnya lu nonton keseruannya juga. Langsung aja subscribe YouTube Prambors channel, karena di sana ada banyak konten eksklusif yang gak bisa lu dapetin di tempat lain. Mulai dari interview bareng artis lokal sampai internasional.
4: Here, what do you like? I like everything. I like the sushi. I like the ramen. I went to an Italian Japanese spot the other night, which is unreal.
3: Special performance yang bikin merinding.
5: Ada ribuan hektar taman, satu bunga yang bisa aku pilih.
3: Sampai games dan challenge receh yang dijamin bikin ngakak bareng host-host favorit Prambors. Pokoknya kalau lo pengen lihat sisi lain dari musisi idola lo atau pengen nongkrong

0: Ready to join the vibe? Tap in on plumbers.live now.
1: Muda. Sekarang gak ada alasan lagi buat ketinggalan Prambors. Mau lagi di jalan, di kampus, di kantor, di gym, bahkan lagi rebahan juga, tinggal buka prambors.live, langsung bisa tuh dengerin 24 jam non-stop hits kapan aja dan di mana aja. Yang bikin makin seru, prambors.live bukan cuma tempat streaming radio loh. Lo juga bisa ikutan kuis-kuis Prambors dengan hadiah yang gokil. Mulai dari uang tunai, liburan, sampai kesempatan nonton konser di luar negeri. Nah, belum selesai. Lo juga bisa belanja merchandise musik dan berbagai produk yang pastinya Gen Z banget. Bahkan kalau lagi cari tiket event, tinggal mampir ke Prambors Tix, ticketing partner resmi yang ada di prambors.live. Jadi semua yang lo butuhin ada dalam satu tempat. Buruan login sekarang di prambors.live, karena makin banyak yang bisa lo nikmatin, makin seru jadi kaula muda.
0: Stream now on prambors.live.

0: vibes right here on Prambors.
1: Kalau muda, berapa tuh? Lo tinggal dengerin, biar gue yang updatein. Asik. Only on Daytime Show with me, Ralfi.
2: What's up? Good morning menuju afternoon. Kalau muda, lo bakal ditemenin sama Ralfi di Daytime Show on Prambors Radio. Selamat hari Selasa yang rasanya kayak hari Minggu. Nikmat mana lagi yang lo dustakan kalau muda? Tanggal merah di tengah minggu bikin rhythm minggu lo tuh mendadak jadi santai. Jadi kayak ada extra break time-nya. Nemenin siang liburan lo sampai jam 3 sore sama Ralfi. Kita akan chill-chill santai aja kalau muda yang ngebahas yang light-light di tanggal merah ini. So stick around on Prambors Radio.

0: Yes, Prambors Mangkal lagi. Seneng banget denger radio ini dengan para wadia balanya yang kembali siaran. Walaupun banyak yang tua-tua juga ya, kayak Darto, Danang. Ada Raffi, Eda, Genus, Julio, Kenny, dan lain-lain. Ya, semoga mengudara terus dengerin Prambors di prambors.live.
1: Prambors Mangkal lagi.

Welcome back to the daytime show with Rafi on Prime Wars Radio. It is a chill day today, kalau muda, dari jam 11 sampai jam 3 sama Rafi. I found this thing trending online, namanya Circadian Reset Walk. Ini beda sama lari maraton yang nguras tenaga. Jadi tren circadian reset walk ini nuntut lo jalan kaki outdoor selama 10 sampai 15 menit di bawah sinar matahari sebelum jam 12 siang. Wah, sebenarnya juga udah tahu ya, tapi gue baru tahu kalau ini namanya tuh circadian reset walk kalau muda. Kalau kata riset neurobiologi ngebuktiin kalau paparan sinar matahari alami di jam ampuh ini sebelum jam 12 ngatur ulang ritme circadian tubuh. I have to check what circadian is, but it's definitely a good thing. Bikin produksi hormon melatonin melonjak pas malam hari sehingga kualitas tidur lo jauh lebih lelap. Patut nih dicoba kalau mudah. Buat lo yang lagi susah tidur, coba deh. Lo jalan pagi 10-15 menit di bawah sinar matahari. Selain itu bagus untuk circadian tubuh lo itu, lo juga dapat vitamin D kalau mudah. Wah, si dokter nih, si paham gue. Tapi beneran, kalau mudah, beneran, try it. Kalau mudah, berapa tuh? Lo tinggal dengerin, biar gue yang updatein. Asik. Only on Daytime Show with me, Rafi.

Weekend tuh waktunya recharge. Mau jalan-jalan sama teman, ngopi santai, olahraga pagi, road trip, rebahan seharian, atau quality time bareng pasangan, semuanya bakal makin asik kalau ditemenin lagu-lagu hits favorit lo.

0: makanya jangan lupa dengerin Prambors Weekend. Selama 24 jam penuh, Prambors bakal nemenin weekend lo dengan non-stop hits dari musisi lokal sampai mancanegara. Gak ada drama, gak ada ribet. Tinggal buka browser, klik prambors.live. Karena setiap weekend selalu punya cerita. Prambors Weekend, 24 jam non-stop hits favorit lo. Stream now on prambors.live.
1: All the hits, all the vibes on Prambors.

Yo, what's up, kalau muda? Welcome back to Daytime Show with Ralphie on Prambors Radio. Tadi abis ngomongin circadian reset walk yang nuntut lo buat jalan 10-15 menit per hari di bawah sinar matahari sebelum jam 12 tapi ya. Karena kalau setelah jam 12, kayak sinarnya agak jahat dan terik sekali begitu. Sederhana tapi efeknya gokil. Daripada terus-menerus tergantungan sama suplemen tidur atau kopi yang berlebih kalau muda, melangkah keluar ruangan sebentar di siang hari ternyata jadi obat paling alami buat ngebenahin jam tidur yang berantakan. Sekali lagi, this is a reminder for you. Kalau lo lagi susah tidur, gak bisa ngelepas HP di malam hari, coba deh lo pake pagi-pagi hari lo buat olahraga dulu. Katanya sih ini lumayan ampuh kalau muda, apalagi kalau dilakuinnya itu konsisten dan terus-menerus. So, have fun trying!

Welcome back to Daytime Show with Rafi on Prambors Radio, Indonesia number one hit music station. So I found this thing online kalau mudah namanya Quiet Ambition. Kita lagi ngomongin lifestyle sedikit ya. Jadi ada fenomena psikologi kerja namanya Quiet Ambition. Sekarang katanya mulai menggeser definisi sukses orang-orang. Kalau dulu orang lomba-lomba ngejar jabatan, managerial dan hustle culture sampai lembur tiap hari, tren si quiet ambition ini justru lebih nge-prioritize life balance. Waktu buat hobi, kesehatan mental, di atas gelar jabatan semua. Menurut lo gimana? Apakah lo salah satu orang yang menerapkan quiet ambition ini juga kalau muda? Karena sukses di zaman sekarang gak lagi diukur dari seberapa lo sibuk di kantor, tapi juga seberapa bahagia lo menikmatin hidup di luar jam kerja. Beuh, cocok.

0: bingung mau ngapain. Gue juga bingung.
1: Ralphie, si cowok bingung.
2: Daytime Show with Ralphie.
3: Weekend tuh waktunya recharge. Mau jalan-jalan sama teman, ngopi santai, olahraga pagi, road trip, rebahan seharian, atau quality time bareng pasangan, semuanya bakal makin asik kalau ditemenin lagu-lagu hits favorit lo.

Makanya jangan lupa dengerin Prambors Weekend. Selama 24 jam penuh, Prambors bakal nemenin weekend lo dengan non-stop hits dari musisi lokal sampai mancanegara. Gak ada drama, gak ada ribet. Tinggal buka browser, klik prambors.live. Karena setiap weekend selalu punya cerita. Prambors Weekend, 24 jam non-stop hits favorit lo. Stream now on prambors.live.

0: Morning Show with me, Ralphy, from 11 a.m. till 3 p.m. And also stream on Prambors.live.
1: Welcome back to the Daytime Show with Ralphy on Prambors Radio. Kalau muda, abis ngomongin quiet ambition, yang dimana katanya tolak ukur sukses itu sekarang udah shifting, bukan lagi ngejar jabatan di kantor, tapi siapa yang lebih happy begitu, bisa ngimbangin waktunya buat hobi, bisa memfokuskan kesehatan mentalnya sampai ngebalance kerjaan juga. Pergeseran sudut pandang ini emang menarik sih kalau muda, karena productivity kerja tetap terjaga, tapi batas antara waktu profesional dan kehidupan pribadi juga jauh lebih sehat. Kalau menurut lu nih, lu mengasess diri lu deh, lu tuh orang yang mana kalau muda? Apakah sampai sekarang lu masih, you know what, hustle at work, I have to get to this, loh kok gue lupa ya kata apa yang di kepala gue kalau muda, jabatan ya, yeah, mengejar jabatan, atau you know what, chill, gue santai-santai aja. Kalau gue ditanya, gue nggak pernah mengejar jabatan tinggi atau lembur kelamaan di kantor buat nunjukin ke bos gue kalau gue capable atau ngasih lihat gue work harder than everyone else. Sama sekali enggak kalau muda. Gue benar-benar santai. Kalau bisa mengutamakan hobi, gue utamain deh hobi. But at the same time, tetap profesional di kerjaan. Itu sih, kalau menurut gue, it's the perfect balance. Dan menurut gue, lu juga harus nyari that perfect balance, that sweet spot between kerjaan sama hobi lu, sama fokus diri lu sendiri juga. Especially dengan sekarang di Indonesia kalau muda, just focus on your well-being and be nice to others.

0: Welcome back, Alam Muda. Alvi here on the daytime show on Prime Wars Radio. Wrapping things up di jam pertama ini. Yang udah WhatsApp, thank you juga. Tadi habis ngebahas yang namanya Quiet Ambition sama jalan pagi 10-15 menit di bawah sinar matahari sebelum jam 12. Itu ternyata sehat, Alam Muda. Itu aja yang bisa di take away di jam pertama ini dari Ralfi. But next hour I'm gonna talk about what's trending and pop culture, apa aja yang rame. Jadi stick around on the daytime show.
1: Cari teman nonton atau dinner, DM gue at Iflar.
2: Mwah. Daytime show with Ralfi.
3: FGL Indonesia. Ayo datang ke Raja Wali Junior League, ajang pencarian bakat sepak bola U10 dan U13. Dukung jagoanmu bertanding, ikuti berbagai aktivitas seru, dan nikmati hiburan untuk semua. Ada Cayo, Abrakadabra, audisi co-host dan reporter cilik, sampai booth UMKM. Sabtu dan Minggu, 29 dan 30 Agustus 2026 di Sport Center Kelapa 2 Tangerang. Info lengkap dan update terbarunya langsung aja ya, cek Instagram RJL Indonesia.
4: Muda. Sekarang gak ada alasan lagi buat ketinggalan Prambors. Mau lagi di jalan, di kampus, di kantor, di gym, bahkan lagi rebahan juga, tinggal buka prambors.live, langsung bisa tuh dengerin 24 jam non-stop hits kapan aja dan di mana aja. Yang bikin makin seru, prambors.live bukan cuma tempat streaming radio loh. Lo juga bisa ikutan kuis-kuis Prambors dengan hadiah yang gokil. Mulai dari uang tunai, liburan, sampai kesempatan nonton konser di luar negeri. Nah, belum selesai. Lo juga bisa belanja merchandise musik dan berbagai produk yang pastinya Gen Z banget. Bahkan kalau lagi cari tiket event, tinggal mampir ke Prambors Tix, ticketing partner resmi yang ada di prambors.live. Jadi semua yang lo butuhin ada dalam satu tempat. Buruan login sekarang di prambors.live, karena makin banyak yang bisa lo nikmatin, makin seru jadi kaula muda.
5: Ralfi orangnya baik.
6: Ralfi seperti abis.
7: Ralfi suaranya seksi.
1: Tuh kan, gue yang semantep ini kok dianggurin. Dengerin dong, Daytime Show with me

0: pergi ke Nyah Kota Bandung? Tahu nggak sih, kalau bayar PBBP 2 tahun 2026 lebih awal, Wargi bisa dapat dua keuntungan sekaligus loh. Pertama, ada diskon 10% untuk pembayaran PBBP 2 tahun pajak 2026, berlaku sampai 30 Juni 2026. Kedua, buat Wargi yang masih punya tunggakan PBBP 2 sampai tahun pajak 2025, dendanya dihapus, berlaku sampai 31 Desember 2026. Jadi, kalau mau untung lebih banyak, jangan ditunda-tunda lagi. Yuk segera bayar PBBP 2 sekarang. Kalau butuh info lengkap dan update terbarunya, langsung follow Instagram @bdg.bapenda. Di antosnya.
1: Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Badan Pendapatan Daerah Kota Bandung.

0: with me, Ralphie, from 11 a.m. till 3 p.m. And also stream on Prambors.live.
1: Ralphie here on the daytime show on Prambors Radio. Welcome back, kalau muda. Jam 12 nih sekarang. Ngomongin makan siang kali ya, sama beberapa hal yang trending. Jadi selamat makan siang kalau muda. Gue yakin di tanggal merah ini lo juga mungkin ada yang keluar buat makan siang sama keluarga lo, sama teman-teman, catch up. So have a great Tuesday. Dan lo masih ditemenin sama Ralphie sampai jam 3 sore nanti di daytime show on Prambors Radio.

0: Kaula Muda. Apa kabar? Gue Rian dari Demasif. Oh my God, gue cuma mau kasih tahu kalau lo akan kembali ditemani sama para wadiabala dari pagi sampai malam di Prambors. Darto, Danang, Kenny, Ralfi, Genus, Julio, Eda. Serunya sekarang kalau di jalan bisa ditemenin Prambors lagi. Semoga Prambors semakin besar, semakin muda, semakin bisa menemani kalian semua. Dan lo juga bisa dengar Prambors di mana dan kapan aja di prambors.live.
1: Prambors, mangga lagi.

Prambors Radio masih ada Alfi di daytime show, masuk ke jam makan siang nih sekarang kalau muda. So selamat makan siang, dan gue pengen nanya siapa di antara lo yang kalau makan siang sendirian ya, bukan rame-rame tapi sendirian, milih buat nahan sendok lo buat masuk ke mulut sampai nemu video YouTube atau episode series atau film yang pas dulu. Makan depan mata nih, lo bayangin keburu dingin tapi jempol lo masih nyari dan scrolling video-video atau tontonan di YouTube. Bahkan udah lewat 15 menit masih kalau udah. Gue sering banget kayak gitu. Begitu video dapat, makanannya tinggal 2 suap. Jadi selama lo nyari, lo makan juga kayak gitu. Ini udah jadi ritual wajib anak muda urban zaman sekarang. Tapi gue bukan salah satunya. Makan tanpa tontonan estetik itu rasanya ada yang kurang sih buat beberapa orang. Apakah lo tipe yang kayak gitu kalau muda? Harus makan tapi nungguin video yang pas dulu. Kalau gue bukan sih. Lo tim yang mana?

0: cari teman nonton atau dinner, DM gue at Iflar.
1: Mwah. Daytime Show with Ralphy.
0: Kalau selama ini lu cuma dengerin Prambors, sekarang saatnya lu nonton keseruannya juga. Langsung aja subscribe YouTube Prambors Channel, karena di sana ada banyak konten eksklusif yang gak bisa lu dapetin di tempat lain. Mulai dari interview bareng artis lokal sampai internasional.
2: Here what do you like? I like everything. I like the sushi. I like the ramen. I went to an Italian Japanese spot the other night, which is unreal.
0: Special performance yang bikin merinding.
3: Ada ribuan hektar taman, satu bunga yang bisa aku berikan.
0: Sampai games dan challenge receh yang dijamin bikin ngakak bareng host-host favorit Prambors. Pokoknya kalau lo pengen lihat sisi lain dari musisi idola lo atau pengen nongkrong virtual bareng Prambors, semuanya ada di YouTube Prambors Channel. Jangan lupa subscribe sekarang, aktifin lonceng notifikasinya, dan siap-siap jadi yang paling update sama semua konten seru dari YouTube Prambors. Prambors Channel on YouTube. Karena Prambors sekarang bukan cuma didengerin, tapi juga ditonton.
4: Prambors.

Daytime Show with Ralfi on Prambors Radio. Welcome back kalau muda. Tadi habis ngomongin kalau lo makan, lo tim yang harus sambil nonton atau enggak. Tapi ada riset juga kalau lo tuh juga perlu dan mencoba lah seenggaknya yang namanya mindful eating. Karena kalau lo makan sambil nonton, jadi indera lo tuh kepake dua sekaligus kan kalau muda. Jadi indera penglihatan lo nonton sama indera ngerasa nih makanan, sehingga lu kayak kepecah belah gitu fokusnya, lu nonton sambil makan. Coba deh lu lakuin yang namanya mindful eating. Ya, lu makan-makan aja. Lu rasain semua sensasi rasa makanannya, dan rasanya temen gue bilang tuh juga bisa lebih kenyang gitu karena lu fokus ke makan doang. Coba deh siang ini yang belum makan siang, lu coba lu taruh HP lu taruh, matiin TV lo makan, abis itu makanannya lo nikmatin, lo syukurin, persuap, and see how it goes. Mindful eating.

0: Welcome back to the daytime show with Raffi on Prime Wars Radio. Kalau muda, gimana makan siangnya? Gua nggak tahu kenapa kebayang-bayang nih pingin banget makan bakmi GM. Menurut gue itu makanan sama keluarga banget di tanggal merah di hari Minggu, cocok banget. Itu my go to restaurant kalau nggak tahu mau makan di mana sama bonyok gue, sama keluarga besar. Nggak mau yang ribet-ribet, udah pasti dapet tempat, nunggunya nggak lama. Bakmi GM, bakmi Gajah Mada, rekomendasi dari gue kalau muda. Anyways. Sambil nyantap makan siang nih lagi heboh juga online, especially di Threads. Beberapa cafe hits itu mulai terang-terangan bikin area yang namanya No Laptop Zone di jam makan siang. Ada kafenya yang menerapkan ini, ada yang pernah bersinggungan dengan kafe ini. Banyak yang kontra juga gara-gara anak WFC ngerasa diusir. Tapi jujur, kasihan juga tim yang mau makan atau ngobrol santai tapi gak dapet meja gara-gara ada yang duduk 4 jam cuma beli satu Americano dingin demi nge-charge laptop. Harus ada win-win solution sih menurut gue biar kafe tetap rame tapi gak bikin emosi. Menurut tuh si No Laptop Zone ini cocok gak diterapin ya?
1: Daytime show with me, Raffi, from 11 a.m. till 3 p.m. and also stream on prambors.live.
2: Hai, kaula muda, saya Pamungkas. Mulai 3 Agustus, kalian akan ditemani kembali dengan Podiabala Prambors, yaitu ada Darto, Danang, Kenny, Raffi, Genus, Julio, dan Eda. Mereka akan mengudara lagi dari pagi sampai malam. Semoga hari-harimu semakin Prambors, prambors.live.
3: Prambors, mangga lagi.

Daytime show with Alfie on Prambors Radio, Indonesia number one hit music station. Daytime show with Alfie on Prambors Radio, Indonesia number one hit music station. Tadi habis ngebahas no laptop zone di cafe, tapi bikin orang tuh nggak nyaman juga. Jadi yang WFC nggak bisa. Gue itu adalah orang yang kalau ngelihat ini tempat rame, gue akan cepet-cepet makan, abis itu cabut sih. Emang kalau di kafe makanya diterapin juga sekarang kan ada batas waktu ya kalau muda. Jadi mawas diri aja sih menurut gue kalau lu lagi ke tempat hits atau viral, ya udah just stay there for the experience and the vibes. Bukan maksudnya menggurui ya kalau muda, tapi maksudnya kan gak enak ya sama orang yang udah ngantri juga pengen ngerasain gitu. Jadi kita sama-sama paham aja gitu loh, win-win solution. Jadi selain memikirkan diri sendiri, kita juga memikirkan orang lain. Tidak ada salahnya kan berbuat baik. Cailah.

0: Daytime Show with Raffi on Prambors Radio. Welcome back, kalau muda, menuju ke jam 1 siang, yang artinya lunchtime is over. Thank you very much, kalau muda, for accompanying me this past hour di jam makan siang. Share dong, makan siang apa sama keluarga lo atau sama teman-teman lo hari ini ke WhatsApp Prambors 0811-607-1022. Biasanya ini rame ya, tapi kalau di hari libur kayak gini kan pasti ada yang tidak sedang mendengarkan radio, ada yang sedang tidak kerja. Jadi gak apa-apa buat yang dengerin, lo mau share makan siang lo ke WhatsApp Prambors, gue tungguin sekarang ya. Di jam berikutnya gue akan membahas movies and series. Nah, jadi siap-siap, oke? Stay tune.
1: Raffi orangnya baik.
2: Raffi seperti abis.
3: Raffi suaranya seksi.
0: Tuh kan, gue yang semantep ini kok dianggurin. Dengerin dong, Daytime Show with me, Raffi.
4: Internet masih sering bermasalah, komplain masih lama. Butuh curhat tentang solusi internet? Segera kontak Nusanet. Internet solution provider terhandal saat ini. Hanya Nusanet, kualitas layanan nomor 1. Jangan pakai Nusanet jika tidak bersolusi. Masalah harga tak perlu khawatir. Nikmati produk Nusanet Lite yang pasti cocok untuk bisnis Anda. Harga terjangkau, layanan dedicated tanpa sharing, jalur fiber optik yang sudah pasti terjamin kualitasnya, dan gratis biaya instalasi. Saatnya beralih ke Nusanet. Nikmati harga terjangkau, gratis biaya instalasi, layanan prima yang pasti memberikan solusi yang tepat untuk kebutuhan internet bisnis Anda. Support helpdesk yang ready 24 jam selalu siap melayani Anda. Jangan buang waktu coba-coba internet Anda. Saatnya Anda berbisnis lancar dan internetnya nyaman sepanjang hari. Segera hubungi Nusanet Internet Solution Provider di 031-547-3838.
5: Weekend tuh waktunya recharge. Mau jalan-jalan sama teman, ngopi santai, olahraga pagi, road trip, rebahan seharian, atau quality time bareng pasangan, semuanya bakal makin asik kalau ditemenin lagu-lagu hits favorit lo.

0: makanya jangan lupa dengerin Prambors Weekend. Selama 24 jam penuh, Prambors bakal nemenin weekend lo dengan non-stop hits dari musisi lokal sampai mancanegara. Gak ada drama, gak ada ribet. Tinggal buka browser, klik prambors.live. Karena setiap weekend selalu punya cerita. Prambors Weekend, 24 jam non-stop hits favorit lo. Stream now on prambors.live.
1: Kalau muda, berapa tuh? Lo tinggal dengerin, biar gue yang update-in. Asik. Only on Daytime Show with me, Ralphie.

Welcome back to the show. This is Daytime Show with Alfie on Prambors Radio. Selamat datang di jam 1 siang. Jam-jam dimana kalau hari kantor ya, itu kelopak mata rasanya agak ditempelin lem Ibon gara-gara food coma abis makan siang. Kalau mudah jadi kayak harus lo kayak Mr. Bean gitu lah. Lo gak siap kerja lagi, agak ngantuk gitu ya. Biar gak ngantuk, kita bahas film. Lo sadar gak sih kenapa film horror lokal atau film horror in general di bioskop tuh gak pernah sepi? Karena buat banyak orang, ini research shows, kalau film horor itu bukan sekedar nyari seremnya, tapi tempat pelepas stres. Is that right? Menurut gue sih enggak ya. Di kantor ditahan-tahan, gak bisa ngamuk. Di bioskop bisa teriak kenceng bareng satu studio pas keluar jump scare. Tapi stres terselubung berkedok tiket bioskop 50.000. Apakah benar menurut lo kalau muda? Film horor itu bisa jadi pelepas stres. Kalau gue malah film horor itu yang menciptakan stres. Lo tim yang mana kalau muda? WhatsApp dong 0811 607 1088.

0: with me, Ralphie, from 11 a.m. till 3 p.m. And also stream on Prambors.live.
1: Bro, habis basket gini jerawat lu langsung pada nongol semua dah.
2: Iya nih, gue jadi gak pede nih.
1: Tuh, belum lagi muka lu minyakan.
2: Gue juga ngerasa gitu lagi. Mana abis ini mau jalan sama gebetan, bro.
1: Yaudah deh, nih solusi dari gue. Men's Biore Acne Bright Care.
2: Emangnya bisa beneran, bro?
1: Beneran. Soalnya, Men's Biore Acne Bright Care ini udah 3-in-1 benefit. Ini bisa ngelawan jerawat, ngangkat minyak, cerahin muka lu sekaligus juga bisa.
2: Kok bisa sekaligus semua ya?
1: Iya iyalah, soalnya di dalamnya udah ada kandungan tea tree oil buat lawan bakteri penyebab jerawat. Ada vitamin C buat cerahin dan ada aqua hydration yang bisa bikin muka lo tetap terhidrasi.
2: Pantesan muka lo kayak lebih bersih gitu, bro.
1: Iya dong.
2: Ya udah, gue bagi Men's Biore Acne Bright Care punya lo dulu lah.
1: Padahal kan lo bisa banget dapetin di e-commerce atau di minimarket terdekat juga ada.
2: Bagi tuh indah, bro.
1: Indah buat lo doang kali.
2: Mantep, bro.
1: Men's Biore Acne Bright Care, jerawat nyerah, wajah cerah, bikin lo jadi siap tampil awesome.
3: Kaula muda, sekarang gak ada alasan lagi buat ketinggalan Prambors. Mau lagi di jalan, di kampus, di kantor, di gym, bahkan lagi rebahan juga, tinggal buka prambors.live, langsung bisa tuh dengerin 24 jam non-stop hits kapan aja dan di mana aja. Yang bikin makin seru, prambors.live bukan cuma tempat streaming radio loh. Lo juga bisa ikutan kuis-kuis Prambors dengan hadiah yang gokil, mulai dari uang tunai, liburan, sampai kesempatan nonton konser di luar negeri. Nah, belum selesai, lo juga bisa belanja merchandise musik dan berbagai produk yang pastinya Gen Z banget. Bahkan kalau lagi cari tiket event, tinggal mampir ke Prambors Tix, tiketing partner resmi yang ada di prambors.live. Jadi, semua yang lo butuhin ada dalam satu tempat. Buruan login sekarang di prambors.live, karena makin banyak yang bisa lo nikmatin, makin seru jadi kaula muda.
4: You are listening to Prambors.

Daytime Show with Raffi on Prambors Radio. What's up kalau udah, welcome back. Lagi ngomongin film horror nih, dan gue pengen ngasih rekomendasi aja deh. I am not a big fan of horror movies, tapi di tahun ini ada satu film horror yang bikin gue langsung, wah ini gokil sih, ini keren sih. Beberapa bulan lalu kalau udah, di bulan Mei ada satu film judulnya Obsession, yang mungkin orang-orang udah pada lupa sekarang ya, tapi buat gue film itu sangat fenomenal dan meninggalkan rasa banget di hati gue sebagai orang yang gak suka horor. Jadi suka sama satu film itu, menurut gue Cary Barker sutradaranya gokil banget. Jadi di bioskop kan ada sensasi kalau jumpscare tuh teriak ya, itu nagih sih menurut gue adrenalinnya pas nonton Obsession. Makanya studio film horor yang pinter itu gak cuman ngejual hantu-hantuan atau setan-setanan, tapi ngejual atmosfer yang bikin satu studio tuh gelisah bareng-bareng. Dan menurut gue itu semua ada di Obsession. Gue kabarin kalau Obsession udah keluar di streaming service. So far sih gue belum lihat ya kalau mudah, tapi I will definitely let you know.

0: Raffi orangnya baik.
1: Raffi sporty abis.
2: Raffi suaranya seksi.
3: Tuh kan, gue yang semantep ini kok dianggurin. Dengerin dong, Daytime

Daytime Show with Lavi on Prambors Radio. What's up kalau muda? Welcome back. Lagi ngomongin film horror nih, dan gue pengen ngasih rekomendasi aja deh. I am not a big fan of horror movies, tapi di tahun ini ada satu film horror yang bikin gue langsung, wah ini gokil sih, ini keren sih. Beberapa bulan lalu kalau muda, di bulan Mei ada satu film judulnya Obsession, yang mungkin orang-orang udah pada lupa sekarang ya, tapi buat gue film itu sangat fenomenal dan meninggalkan rasa banget di hati gue sebagai orang yang gak suka horror. Jadi suka sama satu film itu, menurut gue Cary Barker sutradaranya gokil banget. Jadi di bioskop kan ada sensasi kalau jumpscare tuh teriak ya, itu nagih sih menurut gue adrenalinnya pas nonton Obsession. Makanya studio film horror yang pinter itu gak cuman ngejual hantu-hantuan atau setan-setanan, tapi ngejual atmosfer yang bikin satu studio tuh gelisah bareng-bareng. Dan menurut gue itu semua ada di Obsession. Gue kabarin kalau Obsession udah keluar di streaming service. So far sih gue belum lihat ya kalau muda, tapi I will definitely let you know.

0: Panas juga ya main padel.
1: Time out. Minum cheers dulu dong.
0: Segar. Ini ya alkalin ya?
1: Iya. Cheers punya dua pilihan, alkalin dan natural. Biar hidrasi lebih baik saat aktif. Tetap fokus di setiap permainan dengan hidrasi yang tepat. Cheers, better drinking water. Hadir dengan pilihan alkalin dan natural. Cheers, better drinking water.
2: Kalau selama ini lu cuma dengerin Prambors, sekarang saatnya lu nonton keseruannya juga. Langsung aja subscribe YouTube Prambors channel, karena di sana ada banyak konten eksklusif yang gak bisa lu dapetin di tempat lain. Mulai dari interview bareng artis lokal sampai internasional.
3: Here, what do you like?
4: I like everything. I like the sushi. I like the ramen. I went to an Italian Japanese spot the other night, which was unreal.
2: Special performance yang bikin merinding.
5: Ada ribuan hektar taman, satu bunga yang bisa aku
2: pilih. Sampai games dan challenge receh yang dijamin bikin ngakak bareng host-host favorit Prambors. Pokoknya kalau lo pengen lihat sisi lain dari musisi idola lo, atau pengen nongkrong virtual bareng Prambors, semuanya ada di YouTube Prambors channel. Jangan lupa subscribe sekarang, aktifin lonceng notifikasinya, dan siap-siap jadi yang paling update sama semua konten seru dari YouTube Prambors. Prambors channel on YouTube, karena Prambors sekarang bukan cuma didengerin, tapi juga ditonton. Cari teman nonton atau dinner, DM gue @iflar.
1: Daytime Show with Ralphie.

Daytime Show with Raffi on Prambors Radio. Welcome back kalau muda. Masih ngomongin film horor. Tadi gue ngebahas Obsession, tapi mau ngebahas film horor lainnya juga. Ada satu film yang udah keluar nih, apalagi kalau lo suka banget sama YB and the Clan, Reza Arab Octavian. Film udah keluar nih, ini film perdana dia, menjadi sutradara dan produser kalau gak salah ya. Judulnya harusnya horor. Gue ada satu kesempatan ngobrol sama dia di Opal waktu itu. Gue punya program namanya Obrolan Hari Ini, dan itu ngebahas filmnya ya, harusnya horor. Pas ditanya genrenya apa, katanya harusnya horor. Enggak, genrenya apa justru kalau harusnya horor? Harusnya horor. Dia gak menjawab jawaban apapun selain itu. Jadi membuat gue cukup penasaran sih. Buat lo yang penasaran juga, silakan ditonton Out on Theaters, harusnya horor, Reza Arab Octavian dan Triple A Clan. Stream now on Prambors.live.

0: Daytime Show with Rama V on Pram Words Radio, Indonesia number one hit music station. Welcome back, kalau muda. Di hari ini gue mau ngerekomen juga satu series yang menurut gue bagus banget. Baru satu episode dirilis di HBO Max. Jadi film superhero kan sekarang udah mulai marak ya. Banyak banget rilisan film-film, seri-seri superhero. Dan angle-nya tuh udah mulai diganti-ganti. Kalau yang dulu banyak kan action, sekarang genre itu bisa ditwist. Ada superhero yang horror juga, ada superhero yang kayak crime detective. Nah yang satu ini lumayan seru. Karena ini ngebahas extraterrestrial sama murder mystery gitu kalau muda. Ini adalah seriesnya Green Lantern, judulnya Lanterns on HBO Max. Kemarin baru dirilis episode keduanya, jadi silakan ditonton kalau muda. And let me know what you think. 0811-607-1022.
1: Bingung mau ngapain? Gue juga bingung.
2: Ralphie, si cowok bingung.
3: Daytime Show with Ralphie.

0: Hai kaula muda, ini Indra Jegel. Bisa gak ya aku ajain siaran? Senangnya Prambors mangkal lagi dengan para wadiabalanya. Semoga Prambors makin jaya dan makin keren terus. Gak sabar nih denger Ketret Kocrot dari Danang Darto. Dan ini nih yang dirindukan, Mas Darto 5. Asik. Dengerin Prambors ya di prambors.live.
1: Prambors mangkal lagi.

Welcome back to the show, kalau muda. This is Ralvi and you are listening to Prambors Radio. Daytime show sampai jam 3 sore, masuk ke jam 2 nih. Sekarang jam terakhir di mana gue pengen ngebahas music in general. Kemarin gue nonton La La La Fest, abis itu nonton Tudor Cinema Club. Dan itu nostalgic banget karena pertama kali gue nonton itu di tahun 2011. Dan mereka bawain album yang sama. So, yeah, I'm gonna talk more about that. Gimana lagu-lagu lama tuh bisa ngebawa perasaan kita ke waktu kita dulu pertama kali dengerin lagu itu. Seru bukan? So, stay tune kalau muda.

0: with me, Ralphy, from 11 a.m. till 3 p.m. And also stream on Framboers.live.
1: LGL Indonesia.
2: Ayo, datang ke Raja Wali Junior League, ajang pencarian bakat sepak bola U10 dan U13. Dukung jagoanmu bertanding, ikuti berbagai aktivitas seru, dan nikmati hiburan untuk semua. Ada Cayo, Abrakadabra, audisi co-host dan reporter cilik, sampai boot UMKM. Sabtu dan Minggu, 29 dan 30 Agustus 2026 di Sport Center Kelapa 2 Tangerang. Info lengkap dan update terbarunya, langsung aja ya cek Instagram RJL Indonesia.

weekend tuh waktunya recharge. Mau jalan-jalan sama teman, ngopi santai, olahraga pagi, road trip, rebahan seharian, atau quality time bareng pasangan, semuanya bakal makin asik kalau ditemenin lagu-lagu hits favorit lo.

Makanya, jangan lupa dengerin Prambors Weekend. Selama 24 jam penuh, Prambors bakal nemenin weekend lo dengan non-stop hits dari musisi lokal sampai mancanegara. Gak ada drama, gak ada ribet. Tinggal buka browser, klik prambors.live. Karena setiap weekend selalu punya cerita. Prambors Weekend, 24 jam non-stop hits favorit lo. Stream now on prambors.live. Prambors.

0: this.
1: Kaula Muda, welcome back. Daytime show with Ralphie sampai jam 3 sore nanti. Sore gini enaknya ngebahas tren-tren musik nih. Lo ngerasa gak sih kalau sekarang tuh lagu-lagu hits era 2010-an zaman gue ya, masih sekolah atau kuliah tuh lagi sering banget diputer di mana-mana. Di FYP TikTok juga trending lagi. Mulai dari lagu-lagu band indie kayak Tudor Cinema Club sampai Usher, Akon, wah pokoknya hip hop R&B, pop R&B 2010-an diputerin lagi. Katanya sih ini bukti kalau generasi kita millennials mungkin emang lagi kangen banget masa-masa di mana beban hidup tuh cuma mikirin PR sekolah, bukan mikirin tagihan sama cicilan. Menurut gue ini bener lagi.

0: right here on Prime Wars.
1: Raffi orangnya baik.
2: Raffi seperti abis.
3: Raffi suaranya seksi.
4: Tuh kan, gue yang semantep ini kok dianggurin. Dengerin dong, daytime

0: Daytime Show with Ralph on Prambors Radio. What's up kalau muda? Welcome back. Lagi ngebahas lagu-lagu yang bikin lo ngerasa nostalgic dan balik ke momen itu lagi. Lagu lama tuh menurut gue punya kemampuan magic ngebawa kita balik ke momen tertentu. Sekali denger intronya langsung kebayang suasana nongkrong di sekolah atau masa-masa PDKT zaman dulu. Gue ada beberapa lagu nih yang membuat gue kembali ke masa lalu. Yang pertama, Phoenix, Girlfriend. Gue inget masa-masa pacaran gue pas SMP sampai SMA karena itu ringtone-nya kalau dulu mantan gue nelpon. Habis itu Baby by Me, 50 Cent, Usher. Itu zaman-zaman gue ke Peaches and Cream kayaknya sama Snoop Dogg yang intronya sangat ikonik. Ding ding ding ding ding Snoop. Wah. Drop It Like It's Hot kalau muda. Sama Two Door Cinema Club yang I Can Talk. Pas masa-masa gue main 2K11, NBA sama FIFA 11. Itu jadi soundtrack untuk game itu kalau muda. Ada gak satu lagu spesifik yang ngebawa lo ke momen tertentu? WhatsApp 0811-607-1022. Kalau muda, berapa tuh? Lo tinggal dengerin biar gue yang update-in. Asik. Only on Daytime Show with me, Ralfi. Cari teman nonton atau dinner, DM gue @iflar.
1: Daytime Show with Ralfie.

Afi on Prime Wars Radio, Indonesia number one hit music station. Selamat datang kembali kalau muda. Ngomongin lagu-lagu yang bikin lo balik ke masa atau momen tertentu. Ada satu band yang bakal main di Singapura dan itu bisa bikin lo nostalgic banget sih kalau muda. Kemarin kan gue nonton Alex Warren ya di Singapura. Abis itu tuh di MRT-nya banyak banget iklan-iklan untuk band-band apa yang bakal tampil di Singapura. Dan gue nemuin satu iklan kalau Click 5 bakal tampil di Singapura kalau muda. Click 5 itu zaman-zaman gue SMP SMA gue dengerin banget dan sampai sekarang masih diputerin kalau ke Duck Down misalin. Itu tuh orang semua singalong kalau muda. Dan lu bisa nonton Click 5 di Singapura weekend ini. Mungkin kalau lu gabut gitu pingin nonton Click 5 di Singapura. Nah, this week is the week, kalau muda. Let's go.

0: Raffi orangnya baik.
1: Raffi seperti abis.
0: Raffi suaranya seksi.
2: Tuh kan, gue yang semantep ini kok dianggurin. Dengerin dong, Daytime Show with me, Raffi.
3: Gue mau tanya dong.
4: Hah, gue lagi buru-buru nih.
3: Ya elah, sebentar doang.
4: Ini. Ya udah deh, mau nanya apa sih?
3: Gue tuh lagi nyari universitas yang bagus. Fasilitasnya komplit, kampusnya juga gak jauh dari rumah.
4: Emang boleh selengkap itu?
3: Buruan, kasih tahu.
4: Ya Universitas Gunadarma lah. Pengajarnya profesional. Dan yang paling penting, kampusnya update sama era digital zaman now. Mau jurusan apa aja ada. Berkualitas, kampusnya di mana-mana, dan udah terakreditasi BAN PT peringkat unggul.
3: Oh iya, Universitas Gunadarma emang paling the best kalau urusan teknologi. Tapi, daftarnya kemana ya?
4: Tinggal klik aja www.pendaftaran.gunadarma.ac.id atau bisa langsung datang ke kampus Gunadarma terdekat. Semua info pendaftarannya udah ada di website. Buruan daftar.
3: Mantap. Makasih infonya ya.
4: Udah, semudah itu pertanyaan lo.
5: Kaulah muda. Sekarang gak ada alasan lagi buat ketinggalan Prambors. Mau lagi di jalan, di kampus, di kantor, di gym, bahkan lagi rebahan juga, tinggal buka prambors.live, langsung bisa tuh dengerin 24 jam non-stop hits kapan aja dan di mana aja. Yang bikin makin seru, prambors.live bukan cuma tempat streaming radio loh. Lo juga bisa ikutan kuis-kuis Prambors dengan hadiah yang gokil. Mulai dari uang tunai, liburan, sampai kesempatan nonton konser di luar negeri. Nah, belum selesai. Lo juga bisa belanja merchandise musik dan berbagai produk yang pastinya Gen Z banget. Bahkan, kalau lagi cari tiket event, tinggal mampir ke Prambors Tix, tiketing partner resmi yang ada di prambors.live. Jadi, semua yang lo butuhin ada dalam satu tempat. Buruan login sekarang di prambors.live, karena makin banyak yang bisa lo nikmatin, makin seru jadi kaula muda.
6: Bingung mau ngapain? Gue juga bingung.
7: Raffi, si cowok bingung.
8: Daytime Show with Raffi.

0: Wargi Kanyaah Kota Bandung, tahu nggak sih kalau bayar PBBP 2 tahun 2026 lebih awal, Wargi bisa dapat dua keuntungan sekaligus loh. Pertama, ada diskon 10% untuk pembayaran PBBP 2 tahun pajak 2026 berlaku sampai 30 Juni 2026. Kedua, buat Wargi yang masih punya tunggakan PBBP 2 sampai tahun pajak 2025, dendanya dihapus berlaku sampai 31 Desember 2026. Jadi, kalau mau untung lebih banyak, jangan ditunda-tunda lagi. Yuk segera bayar PBBP 2 sekarang. Kalau butuh info lengkap dan update terbarunya, langsung follow Instagram @bdg.bapenda. Di antosnya.
1: Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Badan Pendapatan Daerah Kota Bandung.

0: Duh, gelang emas gue patah, cincin juga udah gak muat. Jual di mana ya?
1: Hah? Masa lo gak tahu sih? Langsung ke I Love Emas lah. Lagi hits banget loh. Terima perhiasan dalam kondisi apapun.
0: Hah? Emang bisa?
2: Ya bisa dong. I Love Emas, lover nomor 1 di Indonesia yang bisa beli perhiasan harga tinggi dalam kondisi apapun. Mau rusak, patah, anting tinggal sebelah, atau berat kurang dari 1 gram, semua bisa. Metode pengecekannya pakai alat canggih tanpa gosok. Cepat, akurat, dan I Love Emas juga membeli logam mulia lain kayak perak, platinum, palladium, rhodium, dan berlian. I Love Emas ada di Jabodetabek, Bandung, Surabaya, Bali, Medan, Makassar, Semarang, Solo, Palembang, dan akan buka cabang baru di berbagai kota di Indonesia. More info cek www.ilovemas.co.id atau hubungi 0822-773-0000. Ingat, cuma I Love Emas, bukan yang lain. Solusi jual emas, hanya I Love Emas.
3: Jual emas harga puas.
4: Kalau selama ini lu cuma dengerin Prambors, sekarang saatnya lu nonton keseruannya juga. Langsung aja subscribe YouTube Prambors channel, karena di sana ada banyak konten eksklusif yang gak bisa lu dapetin di tempat lain. Mulai dari interview bareng artis lokal sampai internasional.
5: Here, what do you like? I like everything. I like the sushi. I like the ramen. I went to an Italian Japanese spot the other night, which was unreal.
4: Special performance yang bikin merinding.
6: Ada ribuan hektar taman, satu bunga yang bisa aku
4: pilih. Sampai games dan challenge receh yang dijamin bikin ngakak bareng host-host favorit Prambors. Pokoknya kalau lo pengen lihat sisi lain dari musisi idola lo, atau pengen nongkrong virtual bareng Prambors, semuanya ada di YouTube Prambors channel. Jangan lupa subscribe sekarang, aktifin lonceng notifikasinya, dan siap-siap jadi yang paling update sama semua konten seru dari YouTube Prambors. Prambors channel on YouTube, karena Prambors sekarang bukan cuma didengerin, tapi juga ditonton.
7: Halo kaula muda, gue Marlo Ernesto. Sekarang kalau di jalan bisa ditemenin Prambors lagi. Darto, Danang, Kenny, Ralfi, Genus, Julio, Eda. Seru banget. Semoga Prambors tetap menjadi number one hit music station. Dan lo juga bisa denger Prambors di mana dan kapan aja di prambors.live.
8: Prambors, mangga lagi.
1: Oh boy.

0: 17-an tanpa shopping. Big no ya. Yuk rayakan semangat kemerdekaan di Indonesia Shopping Festival. Mulai 7 sampai 23 Agustus 2026, cuma di Kota Casablanca. Nikmati diskon hingga 80% di berbagai tenan favoritmu. Mulai dari fashion, beauty, lifestyle sampai F&B. Dan ini yang paling seru. Cukup tunjukkan struk belanjaanmu dan kamu berkesempatan memenangkan grand prize BYD atau One plus jutaan rupiah voucher belanja. Laper abis shopping. Ikutin juga Every Bites Rewards. Belanja di tenan F&B, terus klaim gift vouchernya ya. Masih mau lebih? Wajib juga cobain Pesta Durian Kemerdekaan dengan All You Can Eat Durian plus berbagai olahan durian yang siap banget manjain para durian lovers. Langsung aja cek info lengkapnya di Instagram @kotakasablanca atau hubungi 021-2946-5000. Kota Casablanca, light up the color of your life.
1: Weekend tuh waktunya recharge. Mau jalan-jalan sama teman, ngopi santai, olahraga pagi, road trip, rebahan seharian, atau quality time bareng pasangan, semuanya bakal makin asik kalau ditemenin lagu-lagu hits favorit lo.

makanya jangan lupa dengerin Prambors Weekend. Selama 24 jam penuh, Prambors bakal nemenin weekend lo dengan non-stop hits dari musisi lokal sampai mancanegara. Gak ada drama, gak ada ribet. Tinggal buka browser, klik prambors.live. Karena setiap weekend selalu punya cerita. Prambors Weekend, 24 jam non-stop hits favorit lo. Stream now on prambors.live. Prambors.

0: Beyond Airwaves. Go to Prambors.live.
1: Kalau selama ini lu cuma dengerin Prambors, sekarang saatnya lu nonton keseruannya juga. Langsung aja subscribe YouTube Prambors channel, karena di sana ada banyak konten eksklusif yang gak bisa lu dapetin di tempat lain. Mulai dari interview bareng artis lokal sampai internasional.
2: Here, what do you like? I like everything. I like the sushi. I like the ramen. I went to an Italian Japanese spot the other night, which was unreal.
1: Special performance yang bikin merinding.
3: Ada ribuan hektar taman, satu bunga yang bisa aku berikan.
1: Sampai games dan challenge receh yang dijamin bikin ngakak bareng host-host favorit Prambors. Pokoknya kalau lo pengen lihat sisi lain dari musisi idola lo atau pengen nongkrong virtual bareng Prambors, semuanya ada di YouTube Prambors channel. Jangan lupa subscribe sekarang, aktifin lonceng notifikasinya, dan siap-siap jadi yang paling update sama semua konten seru dari YouTube Prambors. Prambors channel on YouTube, karena

0: vibes right here on Prime Wars.
1: Hai kalau muda, ini waktunya lo mendengarkan Prambors News yang dipersembahkan oleh My Pertamina Energi Untuk Negeri. Jonathan Christie atau Jojo berpeluang jadi pebulu tangkis peringkat satu dunia. Akhiri puasa 26 tahun tunggal putra Indonesia, selengkapnya abis yang satu ini. Kalau muda, kapan lagi transaksi BBM dapat untung sekaligus bikin perjalanan lo punya arti lebih? Khusus di bulan Agustus 2026, ada program 1 liter, 1 paket sembako, 1 harapan untuk NTT. Setiap transaksi Pertamax Series atau Dex Series, pakai aplikasi My Pertamina, selain lo akan dapat double point pada hari Sabtu dan Minggu, tiap harinya lo juga turut berkontribusi sebesar Rp81 per liter untuk membantu masyarakat terdampak bencana di NTT. Lo juga bisa beli paket sembako senilai Rp100.000 yang tersebar di SPBU Pertamina pilihan, dan hasil pembeliannya juga akan diberikan kepada saudara kita di NTT. Oh iya, lo juga bisa tuker poin My Pertamina dengan merchandise spesial kemerdekaan sampai 31 Agustus juga loh. Langsung transaksi pakai My Pertamina sekarang dan jadikan setiap perjalanan lo menjadi bagian dari energi kebaikan bareng My Pertamina. More info, cek mypertamina.id atau follow Instagram @mypertamina. Jonathan Christie disebut berpotensi menduduki posisi teratas ranking tunggal putra BWF pada pembaruan peringkat Selasa 25 Agustus, meski langkahnya sendiri di kejuaraan dunia 2026 terhenti di babak 16 besar. Jojo memang kehilangan sejumlah poin karena gagal melangkah lebih jauh di kejuaraan dunia, namun dalam sistem ranking BWF, perolehan poin para pemain lain juga ikut menentukan posisi akhir. Dan kali ini, hasil para pesaing utama Jojo justru membuat jalannya menuju puncak semakin terbuka. Kalau perhitungan ini benar-benar dikonfirmasi dalam ranking resmi BWF pada Selasa 25 Agustus, Jojo akan mencatat sejarah sebagai tunggal putra Indonesia pertama yang kembali menduduki peringkat satu dunia dalam era sistem ranking BWF saat ini. Ia juga akan mengakhiri penantian panjang selama 26 tahun sejak terakhir peringkat satu itu berhasil diraih oleh Taufik Hidayat pada tahun 2000. Sekian dulu kalau udah untuk Prambors News hari ini. Jangan lupa dengerin Prambors di mana aja dan kapan aja. Stream now on prambors.live. Prambors. Prambors
2: News. Aku Genus, si koki cantik yang suka masak dan gemar berolahraga.
3: Aku Julio, si tampan yang suka makan dan juga suka berolahraga.
2: Tapi kita berdua gak kurus-kurus.
3: Lo udah kurus, gue enggak. Nyinggung lo.
0: Tango with Julio Genus.
4: Here's what you miss on Tango.
5: Tango on Prambors Radio, Genus dan Julio kembali ke Aula Muda. Ojol itu kan, driver ojol adalah tidak bisa dipungkiri salah satu orang yang sangat amat berjasa.
3: Wow, banget
5: sangat
3: guys.
5: Sangat amat berjasa.
3: Banget.
5: Jadi hari ini gue mau mengucapkan terima kasih kepada driver ojolku.
3: Aku juga.
5: Karena aku itu hari ini ketinggalan charger laptop yang gue sangat amat membutuhkannya dalam waktu yang cepat sekali. Aha. Untuk urusan yang urgent gitu.
3: Aha.
5: Terus akhirnya si driver tersebut sangat mudah dihubungi, sangat tanggap dan komunikatif, dan dia benar-benar amanah cepat mencari gue dan menyampaikan, maksud gue mengantarkan si charger itu bahkan lebih cepat dari prediksi gue, jadi kerjaan gue gak ada yang keteteran.
3: Gen, lo nyadar gak sih ojol itu, profesi ojol itu benar-benar menyelamatkan perekonomian kita guys.
5: Parah.
3: Orang di lay off, di PHK dari kerja jadi apa? Jadi ojol.
5: Benar.
3: Lo kebayang kalau gak ada ojol, orang-orang yang kena lay off tuh jadi apa sekarang?
5: Iya benar. Terus kayak, lo ingat gak sih hidup sebelum ada ojol tuh kayak apa? Karena sekarang nih, kalau misalkan tiba-tiba Thanos gitu, kita besok-besok melek, dang, udah gak ada tuh aplikasi, udah gak ada ojol-ojolnya. Dai sih gue.
3: Gue nangis banget kalau misalkan ketika kan Thanos kalau jentikan jari kan dang setengah manusia hilang. Kalau setengahnya ojol semua sih gue marah ke Thanos.
5: Bener.
3: Gue bakal kayak lo, gendut gitu.
5: ungu. Lu balikin enggak?
3: Parah. Kata gue lu keparahan. Lu kalau menghilangin orang boleh enggak? Lu tuh udah jahat, lu harus punya kendali penuh.
5: Parah.
3: Jangan dari separuh orang di bumi semuanya ojol yang hilang. Enggak boleh gitu ya, Dut.
4: Kalau muda, jangan lupa ya dengerin Tango Senin sampai Jumat dari jam 4 sore sampai 8 malam di Prambors.live.

0: Hai kawula muda, ini Panji Pragiwaksono. Gokil, Prambors Mangka lagi. Gue yakin banget Darto dan Danang masih lucu banget. Dan semoga mereka bisa terus membuat kita ketawa selama-lamanya. Lu bisa dengerin Prambors dimana aja dan kapan aja kayak gue di prambors.live.
1: Prambors Mangka lagi.

0: Here's what you miss on Tango.
1: Genus dan Julio on Prambors Radio.
2: Ya, ya, ya, ya, ya, ya.
1: Apa?
2: Ya.
1: Coba lihat HP lo sekarang. Gue mau bertanya soal emoji yang paling sering lo pakai. Karena kaula muda, si loudly crying face yang emoji orang nangis yang air matanya tuh kayak yang mengalir deras itu adalah emoji yang paling banyak digunakan di dunia.
2: Sumpah itu gue kedua.
1: Oh ya?
2: Iya.
1: Aku mau lihat. Kamu ngomong dulu. Aku mau lihat.
2: Gue yang paling pertama gue adalah ketawa ngakak sampai ketawa.
1: Eh? Ngakak sampai ketawa.
2: Semua diam.
1: Coba,
2: semua tahan dulu ya.
1: Beresin.
2: Gue yang pertama gue adalah ngakak sampai menangis. Terus yang kedua nangis parah. Terus yang ketiga kayak hormat siap yang cuma separuh muka. Terus yang keempat yang kayak senyum tapi keluar air di sini.
1: Oke.
2: Itu apa ya? Menurut lu tuh keringat apa freon? Yang di sebelah kanan.
1: Emang
2: yang
1: kalau kompresor.
0: Kalau muda, jangan lupa ya dengerin Tango Senin sampai Jumat dari jam 4 sore sampai 8 malam di Prambors.live.
3: Aduh, kasihan yang pulangnya Tenggo. Kena macet.
2: Ulu, mau ngecepet tidur di rumah. Di jalan malah marah-marah.
3: Tapi tenang, kan ada kita yang nemenin lo.
2: Hah, emang iya?
3: Lupa dia sama kontraknya, lupa tanggung jawabnya. Mau gaji buta dia.
2: Emosian, marah terus hidup lo.
4: Tenggo with Julio Genus.
5: Mens Biore mempersembahkan Festival Anak SMA terbesar se-Indonesia, Mens Biore Awesome School Fest 2026. Bakalan ada penampilan spesial dari The Adapts, Bara Suara,

0: Sabtu 5 September 2026 Gambir Expo Kemayoran Jakarta. Beli tiketnya sekarang cuma 100.000 aja udah bisa nonton semuanya. Men's Biore Awesome School Fest 2026. Siap tampil awesome.
1: Stay for more on Prambors.

0: Here's what you miss on Tango.
1: Gua Genus, teman gue Julio.
2: Gua Julio, dia Genus.
1: Dan kami adalah. Jadi apa? Kita lagi masih di Tango ya kaula muda.
2: Betul, ada Julio ada Genus. Tadi kita habis ngomongin cinlok.
1: Ngomongin cinlok.
2: Betul.
1: Jika kegiatan atau kegiatan cinlok itu bisa lo deskripsikan dalam satu emoji, emoji yang mana?
2: Bonyok.
1: Bonyok. Yang bonyok mana emoji yang bonyok?
2: Ada yang matanya dua-dua diperbal gini, gitu.
1: Oh.
2: Either itu bonyok atau yang evil yang warna ungu yang kayak nih.
1: Oh. Gitu. Enggak, soalnya masalahnya cinlok di kepala lo itu tuh
2: iya,
1: semuanya selingkuh.
2: Seru kan kalau gitu?
1: Oh. kalau gue kayaknya emoji bom. Yang
2: kenapa
1: bom benar-benar bom?
2: Iya, karena love bom.
1: Bukan love bomb ya, karena bombs itu ticking time aja.
2: Ticking time.
1: Uh-uh.
2: Untuk apakah untuk dinyatakan atau untuk menuju kehancuran atau untuk menuju kebaikan?
1: Menurut gua itu ticking bomb untuk karena benar-benar pilihannya antara ya udah berhasil atau hancur banget. Jadi kayak there's no in between.
2: Bener.
1: Gak ada yang bisa jadi kayak ya udah balik temenan lagi semua normal hahaha enggak, jadi antara ya udah berhasil nikah atau kayak abis itu lo bakal musuhan terus lo bakal jadi very very awkward karena ada sebuah istilah don't poop where you eat.
2: Don't, ngapain lo poop di tempat lo eat?
0: Kalau udah jangan lupa ya dengerin Tango Senin sampai Jumat dari jam 4 sore sampai 8 malam di Prambors Live.

0: mau reservasi buat tempat curhat?
1: Mau, Mbak.
0: Untuk berapa orang, Kak?
1: Satu orang aja, saya.
0: Oke. Langsung kasih tahu aja curhatannya ke WhatsApp 081-1607-1022.
1: Keren, Genus.
0: Loh, ini Julio.
2: Ini Julio.
0: Dih, kerja lo sini.
3: Tango with Julio Genus.

0: Here's what you miss on Tenggo.
1: Tenggo on Prambors Radio, kaula muda, mari kita bahas ini. Pengalaman unik naik taksi online atau ojek online, kaula muda. Karena karena Adrian punya cerita. Adrian cerita.
2: Iya.
1: Sudah berapa lama, Pak? Lemas syahwat. Astagfirullahalazim. Siapa tadi ngomong itu?
2: Lemas syahwat. Enggak, jadi waktu itu gue pernah ke airport. Terus ya, naik Grab kan.
1: Dari?
2: Bekasi.
1: Oh, aduh, jauh banget.
2: Iya, dari Bekasi. Di jalan tol, tiba-tiba di mobil ke kiri-kiri mulu.
1: Hah?
2: Ngantuk bapaknya.
1: Hah, seriusan?
2: Sumpah. Terus kayak, gak mungkin dong gue paksa, kasihan juga udah tua. Terus, yaudah pak, saya nyetir aja.
1: Gak mungkin Adrian seriusan.
2: Gak nyampe situ, gue nyetir. Mas bisa kopling, bisa-bisa, udah gue nyetir tuh.
1: Oke. Okay.
2: Di sebelah gue, ngorok.
0: Kalau muda, jangan lupa ya, dengerin Tenggo Senin sampai Jumat dari jam 4 sore sampai 8 malam di Prambors.live.
3: Halo.
4: Iya, sore.
3: Mau reservasi buat tempat curhat?
4: Mau, Mbak.
3: Untuk berapa orang, Kak?
4: Satu orang aja, saya.
3: Oke. Langsung kasih tahu aja curhatannya ke WhatsApp 081-1607-1022.
4: Keren, Genus.
3: Loh, ini Julio.
5: Ini Julinya.
3: Di, kerja lo sini.
6: Tango with Julio Genus.
7: Suka bingung mau nongkrong di mana? Atau lagi cari tempat yang enak buat WFC, meeting sampai quality time bareng orang tersayang? Saatnya ke Kotara. Mau vibes yang cozy buat brunch, lunch, dinner, atau sekedar ngopi cantik? Ada Kotara Signature di Gandaria. Menunya lengkap, mulai dari Indonesian, Asian, Western, coffee, dessert, sampai pastry. Kalau lagi di Jakarta Utara, langsung mampir ke Kotara Coffee Priok. Specialty coffee-nya siap nemenin kerja, meeting santai, atau recharge setelah hari yang panjang. Serunya lagi, di Kotara Signature ada Kids Playground buat yang datang bareng keluarga, plus live music setiap Jumat dan Sabtu malam. Jadi follow Instagram @kotarasignature dan @kotara_ID sekarang juga buat update info terbarunya. Kotara Signature and Kotara Coffee, your go-to spot for every occasion.
3: Muda. Sekarang gak ada alasan lagi buat ketinggalan Prambors. Mau lagi di jalan, di kampus, di kantor, di gym, bahkan lagi rebahan juga, tinggal buka prambors.live, langsung bisa tuh dengerin 24 jam non-stop hits kapan aja dan di mana aja. Yang bikin makin seru, prambors.live bukan cuma tempat streaming radio loh. Lo juga bisa ikutan kuis-kuis Prambors dengan hadiah yang gokil. Mulai dari uang tunai, liburan, sampai kesempatan nonton konser di luar negeri. Nah, belum selesai. Lo juga bisa belanja merchandise musik dan berbagai produk yang pastinya Gen Z banget. Bahkan kalau lagi cari tiket event, tinggal mampir ke Prambors Tix, tiketing partner resmi yang ada di prambors.live. Jadi, semua yang lo butuhin ada dalam satu tempat. Buruan login sekarang di prambors.live, karena makin banyak yang bisa lo nikmatin, makin seru jadi kaula muda.
8: Tenggo bareng Julio dan Genus.
3: Senin sampai Jumat jam 4 sore sampai jam 8 malam.
8: Stream now on Prambors.live.

0: Here's what you miss on Tenggo.
1: Kamu lagi dengerin Tenggo barengan Genus dan Julio dari Prambors.live, dari Noise.
2: By the way, kalau muda, kita ini adalah bisa dibilang penyiar dengan rata-rata IQ tertinggi di Prambors. Genus, menurut lo lebih seru tes IQ apa MBTI?
1: Dua-duanya sama-sama lama.
2: Iya,
1: jujur capek. MBTI tesnya tuh panjang MBTI banget.
2: Kata gue keparahan. Ini banget.
1: Tapi gue bener-bener lupa loh kapan terakhir gue tes IQ. Kayaknya pas masih sekolah deh.
2: Gue juga.
1: Sumpah udah lama banget.
2: Gue tes IQ resmi gitu di sekolah. Kayaknya IQ gue 96.
1: Masa sih di bawah 100?
2: Kayaknya ya, apa berapa ya? Gue lupa.
1: Apa
2: 196?
1: 196 kata gue masuknya. Udah jenius.
2: Simpanse.
1: Lumba-lumba kak.
2: Lumba-lumba.
1: Duh, pengen banget tes sekarang soalnya, tapi gak mau baca soal. Capek.
2: Ji, lu doang, apalagi gue.
1: Nah itulah.
2: Ngomong aja ribet, baca.
1: Terus kata si tes IQ, yo dari situ aja kita udah bisa bilang lu rendah dan malas.
2: Bener lu 96 dut, kata gitu.
0: Kalau muda, jangan lupa ya dengerin Tenggo Senin sampai Jumat dari jam 4 sore sampai 8 malam di Prambors.live.
3: Your call has been forwarded to an automatic voice message system. However, it is not available.

0: Simple, simpanan Anda di bank dijamin LPS hingga 2 miliar per nasabah per bank. Informasi lebih lanjut kunjungi www.lps.go.id. Jadi, gak usah ragu nabung di bank, kan aman dijamin LPS.
1: Ku aman, ada LPS.
2: Halo sayang, aku gak
3: ngerti. Hah? Apa sih? Gak kedengeran. Halo, sayang. Jangan biarkan hubunganmu putus-putus kayak koneksi yang gak stabil. Pakai oksigen.id, internet rumah cepat, stabil, dan unlimited. Harganya mulai dari 200 ribuan aja. Cek media sosial Instagram kami @oksigen.id_official dan langganan sekarang di 1582.
2: Halo sayang, aku gak
3: Hah? Apa sih? Gak kedengeran. Halo, sayang. Jangan biarkan hubunganmu putus-putus kayak koneksi yang gak stabil. Pakai oksigen.id, internet rumah cepat, stabil, dan unlimited. Harganya mulai dari 200 ribuan aja. Cek media sosial Instagram kami @oksigen.id_official dan langganan sekarang di 1582.
4: This is new music on Prambors.

0: Aduh, aduh, kasihan yang pulangnya tenggo. Eh, kena macet.
1: Ulu, maunya cepet tidur di rumah. Di jalan malah marah-marah.
0: Tapi tenang, kan ada kita yang nemenin lo.
1: Hah, emang iya?
0: Lupa dia sama kontraknya, lupa tanggung jawabnya. Mau gaji buta dia.
1: Emosian, marah terus hidup lo.
2: Tenggo with Julio Genus.

0: for more on Pramors.
1: Pramors.
2: Hai, kalau udah, ini waktunya sekarang lo mendengarkan Pramors News. Kantor Imigrasi Gorontalo mencuri perhatian lewat cara tak biasa dalam menyosialisasikan layanan percepatan paspor menggunakan video bergaya anim. Konten tersebut merupakan karya seniman @mewfirst_ dan digunakan untuk mengedukasi masyarakat soal layanan keimigrasian. Layanan percepatan paspor memungkinkan paspor selesai pada hari yang sama. Berdasarkan informasi resmi Direktorat Jenderal Imigrasi, layanan ini dikenakan biaya percepatan sebesar Rp1.000.000 di luar biaya penerbitan paspor. Selain layanan percepatan, Imigrasi Gorontalo juga terus mengembangkan layanan yang lebih mudah dijangkau masyarakat, termasuk layanan paspor di luar kantor melalui skema jemput bola. Lanjut ke berita kedua kalau mudah. Toei Animation baru saja mengumumkan dua film animasi One Piece yang bakal tayang dalam beberapa tahun ke depan. Film terdekatnya adalah One Piece film God Valley yang dijadwalkan hadir pada musim panas 2027, kemudian disusul One Piece film Bat pada 2029. Berdasarkan pengumuman di situs resmi One Piece, keduanya diperkenalkan lewat video teaser dalam rangkaian One Piece Day 2026 di Tokyo, Jepang. Untuk God Valley, teaser singkatnya sudah memperlihatkan tiga tokoh yang punya peran besar dalam insiden tersebut. Sesuai judulnya, film ini bakal membawa insiden God Valley ke layar lebar, peristiwa yang terjadi 38 tahun sebelum cerita utama One Piece itu mempertemukan kelompok Rocks Pirates, Roger Pirates, Angkatan Laut, hingga para bangsawan dunia dalam satu konflik besar yang kemudian mengubah sejarah dunia bajak laut. Setelah God Valley, One Piece film Bat bakal menyusul pada 2029. Namun sejauh ini, Toei Animation masih menutup rapat detailnya mulai dari cerita, karakter yang terlibat, sampai staff produksinya. Sekian dulu kalau udah untuk Pramors News hari ini. Jangan lupa dengerin Pramors di mana aja dan kapan aja. Stream now on Pramors.live.
1: Pramors News.
3: Aku Genus, si koki cantik yang suka masak dan gemar berolahraga.
4: Aku Julio, si tampan yang suka makan dan juga suka berolahraga.
3: Tapi kita berdua gak kurus-kurus.
4: Nih, lo udah kurus, gue enggak. Nyinggung lo.
0: Tango with Julio Genus.
1: Here's what you miss on Tango.
3: Tango on Prambors Radio membahas soal chinlock.
4: Nah, tadi kenapa lo bahas-bahas chinlock?
3: Karena memang mau bahas chinlock. Jadi tadi gue abis nanya apa? Sama Juliona. Jadi ada Danang di sini. Gue abis nanya sama Julio kayak menurut lo kenapa kita 17 tahun berteman dan bahkan sering let's say misalnya di keluar kota atau main kemana kita sekamar tapi nggak pernah chinlock gitu.
4: Walaupun gue merasa nang ya, gue pernah mau digerayangin gitu, so gue kayak
3: nggak ada. Terus Julio, gue kayak mantap.
4: Sikat terus neneng PA apa?
5: Gue bisa keluar itu ya dari mulutnya.
4: Iya, nggak tahu nang. Gue juga tadi kaget.
3: Lo tau gak sih Julio kenapa kita berdua nggak pernah ada yang chinlock?
5: Iya. Karena Julio bukan tipe genus dan Julio takut sama genus. Benar enggak?
4: Gue enggak takut sama genus. Oh, genus tapi gue bukan tipe lu. Gue obviously bukan tipe genus, Nang.
5: Oke.
4: Okay. Tipenya genus tuh kayak
5: enggak usah tahu lu.
4: Kayak Mas Endo. Iya kan? Mas Endo.
3: Gue bisa sebutin tipe gue.
4: Pak Bahlil.
1: Kalau mudah, jangan lupa ya dengerin Tango Senin sampai Jumat dari jam 4 sore sampai 8 malam di Prambors.live.

0: Hai kawulan muda, aku Bear Nadia. Yeay, so excited. Aku cuma mau ngasih tahu kalau kamu akan kembali ditemani sama para wadiabala dari pagi sampai malam di Prambors. Semoga Prambors semakin keren dan terus nemenin kawulan muda. All the best.
1: Prambors.live.
2: Prambors, mangga lagi.

0: Here's what you miss on Tenggo.
1: Tenggon Prambos Radio.
2: Ketika gue tanya gini, Genus, waktu yang tepat, jendela waktu yang pas menurut lo, dari PDKT ke pacaran tuh enaknya berapa lama? Apakah 2 minggu jawabannya?
1: Karena, enggak, menurut gue 2 minggu itu terlalu cepat.
2: Oh.
1: Tapi, when you know, you know. Cuma menurut gue, special case. Kalau kita ngomongin in general ya, kayaknya gue itu akan memberikan waktu kepada seseorang minimal 2 bulan.
2: Gue 3 bulan, kok kita sama sih?
1: Tuh kan, ini lempar tisu bekas.
2: Ada ingus-ingusnya tuh.
1: Gak ada kok, ingus cuma lipstick.
2: Oke, lo 2 bulan, gue 3 bulan. Kenapa 2 bulan?
1: Gak tahu ya. Karena menurut gue 2 bulan itu harusnya udah nongol momen dimana lo ada seleknya. Terus lo udah mulai ada bisa ngebaca lah, oh ini sifat jeleknya mungkin gak semua ya, tapi at least muncullah ke permukaan, oh ini orang kurangnya begini, oh ini orang kurangnya begitu. Terus kalau udah ada berantem, menurut gue sebelum lo pacaran, lo harus ada perselisihan, karena lo harus tahu nih orang ketika lagi ada di krisis atau ketika dia lagi marah tuh outputnya kayak apa, kan kita gak pernah tahu orang.
2: Tapi 2 bulan tuh berarti gak keburu anyep ya, pas ya menurut lo?
1: Enggak lah.
2: Oke.
1: Lo juga kalau kayak situationship 6 bulan bisa aja jalan ya, 6 bulan.
2: Beda situationship kan, beda lah pokoknya ya.
1: Kenapa tuh beda kalau boleh tahu?
2: Enggak tahu. Mungkin kayak ada paket-paket yang sebenarnya
1: paket lengkap.
2: Sebenarnya walaupun kita belum subscribe bisa kita tonton. kalau kayak situationship.
0: Kalau mudah, jangan lupa ya dengerin Tenggo Senin sampai Jumat dari jam 4 sore sampai 8 malam di Prambors.live.
1: Halo.
3: Iya, sore.
1: Mau reservasi buat tempat curhat?
3: Mau, Mbak.
1: Untuk berapa orang, Kak?
3: Satu orang aja, saya.
1: Oke. Langsung kasih tahu aja curhatannya ke WhatsApp 081-1607-1022.
3: Keren, Genus.
1: Loh, ini Julio.
4: Ini Julinya.
1: Di, kerja lo sini.
5: Tango with Julio Genus.
6: Suka bingung mau nongkrong di mana? Atau lagi cari tempat yang enak buat WFC, meeting sampai quality time bareng orang tersayang? Saatnya ke Kotara. Mau vibes yang cozy buat brunch, lunch, dinner, atau sekedar ngopi cantik? Ada Kotara Signature di Gandaria. Menunya lengkap, mulai dari Indonesian, Asian, Western, coffee, dessert, sampai pastry. Kalau lagi di Jakarta Utara, langsung mampir ke Kotara Coffee Priok. Speciality coffee-nya siap nemenin kerja, meeting santai, atau recharge setelah hari yang panjang. Serunya lagi, di Kotara Signature ada Kids Playground buat yang datang bareng keluarga plus live music setiap Jumat dan Sabtu malam. Jadi follow Instagram @kotarasignature dan @kotara_ID sekarang juga buat update info terbarunya. Kotara Signature and Kotara Cafe, your go-to spot for every occasion.
2: Kaula Muda, rayain kemerdekaan sambil hunting promo spesial BRI. Ada cashback dan diskon buat makan, ngopi, sampai jalan-jalan. Mako dan Jeko kasih cashback 50% maksimal Rp25.000. Minimal transaksi Rp50.000 ya. Pakai Kris Brimo setiap tanggal 26 sampai 28 sampai 31 Desember 2026. GrabFood dan Grab Dine Out juga kasih diskon Rp81.000 pakai BRI debit atau BRI kartu kredit. Masing-masing berlaku dari 15 sampai 20 dan juga 15 sampai 31 Agustus 2026 ya. Cek promo lengkapnya di bbri.id/promo HUT RI 81. BRI merupakan peserta penjaminan LPS serta berizin dan diawasi Otoritas Jasa Keuangan dan Bank Indonesia.
0: Muda, sekarang gak ada alasan lagi buat ketinggalan Prambors. Mau lagi di jalan, di kampus, di kantor, di gym, bahkan lagi rebahan juga, tinggal buka prambors.live, langsung bisa tuh dengerin 24 jam non-stop hits kapan aja dan di mana aja. Yang bikin makin seru, prambors.live bukan cuma tempat streaming radio loh. Lo juga bisa ikutan kuis-kuis Prambors dengan hadiah yang gokil, mulai dari uang tunai, liburan, sampai kesempatan nonton konser di luar negeri. Nah, belum selesai, lo juga bisa belanja merchandise musik dan berbagai produk yang pastinya Gen Z banget. Bahkan kalau lagi cari tiket event, tinggal mampir ke Prambors Tix, tiketing partner resmi yang ada di prambors.live. Jadi, semua yang lo butuhin ada dalam satu tempat. Buruan login sekarang di prambors.live, karena makin banyak yang bisa lo nikmatin, makin seru jadi kaula muda.
5: All the hits, all the vibes on Prambors.

0: Here's what you miss on Tenggo.
1: Tenggo on Prambors Radio, Genus dan Julio. Yang Genus sedang terbingung-bingung karena kok bisa ada seorang, kok bisa ada sebuah entitas yang meng-hire elu buat nge-DJ. Maksud gue gini, oke. Buat nge-MC jelas, main film jelas, aktor. Tapi kalau kayak ada orang yang mau nge-hire lo untuk mengacak-ngacak klub atau barnya selama 1 jam itu, why is that?
2: You know why is that?
1: Why?
2: It's because of my jawline.
1: Your jawline?
2: It's maxing. Adas marah guru yoga.
1: Gak ada hubungannya. Gak ada hubungannya sekali aja sama jawline maxing lo, itu gak ada. Kecuali lo scratching pakai dagu kayak DJ Una scratching pakai siku.
2: Ih, hitam kayak sikunya tapi hitam atau putih semuanya baik-baik saja.
0: Kalau muda, jangan lupa ya dengerin Tenggo Senin sampai Jumat dari jam 4 sore sampai 8 malam di Prambors Dog Life.

0: Hours Radio, Indonesia number one hit music
1: station. Aduh, kasihan yang pulangnya tenggo, kena macet.
2: Ulu, maunya cepet tidur di rumah, di jalan malah marah-marah.
1: Tapi tenang, kan ada kita yang nemenin lo.
2: Hah, emang iya?
1: Lupa dia sama kontraknya, lupa tanggung jawabnya, mau gaji buta dia.
2: Emosian, marah terus hidup lo.
0: Tenggo with Julio Genus.

0: Here's what you miss on Tango.
1: Yes, yes, yes, we're back. Tango.
2: Halo.
1: Bersama Julio dan Genus, Kaula Muda.
2: Tango, let's go. Ngomong-ngomong tentang ini lo baju lo, deep conversation is hotter than a kiss.
1: Yes.
2: Menurut gue, kita ngomongin yang hot-hot aja gimana di jam 4 ini.
1: Mau banget, mau ngomongin yang hot-hot, mau lihat yang hot-hot. Menurut gue, cowok itu hot kalau lagi passionate mengerjakan sesuatu yang dia ahli.
2: Gue banget. Gue tiap nge-MC, makanya kadang-kadang gue melihat penonton di garis depan itu berliur. Dan kadang-kadang
1: gue kalau nge-MC
3: ngeliat
1: penontonnya di garis depan
2: ternyata. Enggak, ternyata emang gue lagi nge-MC di panti rehabilitasi. Enggak dong.
1: Takutnya atau kayak apa Julio bau-bau kambing guling gitu, kayak kenapa.
2: Tapi berarti Genus, menurut Genus gepeng hot ya kalau lagi kerja.
1: Indra Solder mah kata gue passionate bro.
2: Indra Solder parah sih kata gue.
1: Oh, sama gue kalau dari looks ya. Menurut gue cowok hot kalau pakai fitted tee warna putih kaos polos.
2: Aduh, gue tuh ya. Gue pengen pakai fitted tee tapi tete gue mancung.
1: Astagfirullah. Julia.
2: Kenapa?
1: Astagfirullahalazim.
3: Ditutup solatip.
1: Mama kan udah beliin mini set. Iya, pakai dong.
2: Enggak, terus gue pengen ditutup solatip. Eh, Bang, kalau solatip cuma nipple-nya doang ya, Ru. Mancungnya tetep, Bang.
3: Yang penting kan enggak nyetrum, Jul.
0: Kalau muda, jangan lupa ya dengerin Tango Senin sampai Jumat dari jam 4 sore sampai 8 malam di Prambors.live.
4: Aduh, aduh, kasihan yang pulangnya Tenggo, kena macet.
2: Ulu, maunya cepet tidur di rumah, di jalan malah marah-marah.
4: Tapi tenang, kan ada kita yang nemenin lo.
2: Hah, emang iya?
4: Lupa dia sama kontraknya, lupa tanggung jawabnya, mau gaji buta dia.
2: Emosian, marah terus hidup lo.
5: Tenggo with Julio Genus.
4: Kaula muda, sekarang gak ada alasan lagi buat ketinggalan Prambors. Mau lagi di jalan, di kampus, di kantor, di gym, bahkan lagi rebahan juga, tinggal buka prambors.live, langsung bisa tuh dengerin 24 jam non-stop hits kapan aja dan di mana aja. Yang bikin makin seru, prambors.live bukan cuma tempat streaming radio loh. Lo juga bisa ikutan kuis-kuis Prambors dengan hadiah yang gokil. Mulai dari uang tunai, liburan, sampai kesempatan nonton konser di luar negeri. Nah, belum selesai. Lo juga bisa belanja merchandise musik dan berbagai produk yang pastinya Gen Z banget. Bahkan, kalau lagi cari tiket event, tinggal mampir ke Prambors Tix, tiketing partner resmi yang ada di Prambors.live. Jadi, semua yang lo butuhin ada dalam satu tempat. Buruan login sekarang di Prambors.live. Karena, makin banyak yang bisa lo nikmatin, makin seru jadi kaula muda.
6: Kalau selama ini lu cuma dengerin Prambors, sekarang saatnya lu nonton keseruannya juga. Langsung aja subscribe YouTube Prambors channel, karena di sana ada banyak konten eksklusif yang gak bisa lu dapetin di tempat lain. Mulai dari interview bareng artis lokal sampai internasional.
7: Here what do you like? I like everything. I like the sushi. I like the ramen. I went to an Italian Japanese spot the other night, which was unreal.
6: Special performance yang bikin merinding.
8: Ada ribuan hektar taman, satu bunga yang bisa aku berikan.
6: Sampai games dan challenge receh yang dijamin bikin ngakak bareng host-host favorit Prambors. Pokoknya kalau lo pengen lihat sisi lain dari musisi idola lo, atau pengen nongkrong virtual bareng Prambors, semuanya ada di YouTube Prambors channel. Jangan lupa subscribe sekarang, aktifin lonceng notifikasinya, dan siap-siap jadi yang paling update sama semua konten seru dari YouTube Prambors. Prambors channel on YouTube, karena Prambors sekarang bukan cuma didengerin, tapi juga ditonton.
2: Halo kaula muda, ini Ari Dagings. Yes, Prambors mangkal lagi. Seneng banget denger radio ini dengan para wadia balanya yang kembali siaran. Walaupun banyak yang tua-tua juga ya, kayak Darto, Danang. Ada Raffi, Eda, Genus, Julio, Kenny, dan lain-lain. Ya, semoga mengudara terus dengerin Prambors di prambors.live.
5: Prambors mangkal lagi.

0: Here's what you miss on Tango.
1: Masih di Tango on Prambors. Jadi gue sama Genus itu masih nanya sama lo ya, kalau mudah jadi silakan chat kita di WhatsApp, di nol, chat kita juga di TikTok live kita di @prambors. Gue nanya, cewek atau cowok itu paling hot kalau lagi apa? Soalnya bajunya Genus tuh kayak
2: tulisannya.
1: Betul, tulisannya deep conversation is hotter than a kiss. Maksudnya kayak buat cowok-cowok yang emang udah hot dari lahir kayak aku, enggak perlu deep conversation. Diam aja.
2: Langsung terjang aja ya.
1: Orang ya Allah, orang gua aja kadang-kadang gua kalau lagi jalan suka kayak diteriakin kayak, "Woi, menyala abang dah." Gitu.
2: Ada
1: TikTok siapa?
2: Ada Lara Jankovi.
1: Halo.
2: Jujur sebagai cewek, aku ngerasa hot kalau makeup sendiri bagus, ngeset dengan sempurna, gak over. Aku setuju banget. Jadi kayak ketika ngaca, terus lo ngerasa lo juga cakep, langsung kayak fun gitu.
1: Tapi benar kata Gepeng, gue juga menurut gue cewek itu lagi hot kalau lagi kuncir rambut.
2: Iya, yeah. Tadi kalau muda juga ada lo yang komen cewek itu hot kalau lagi kuncir rambut, terus lagi ngobrol sama kita, terus eye contact, kayak spesifik banget.
1: Enggak, maksudnya Gepeng itu tuh terlalu fetish jatuhnya sebenarnya, yang Gepeng barusan jelaskan ya.
3: Lo dulu waktu gue gondrong kuncir rambut, lo ngeliatin gue, Jul.
0: Kalau muda, jangan lupa ya dengerin Tango Senin sampai Jumat dari jam 4 sore sampai 8 malam di Prambors.live.

0: Genus.
1: Nih.
0: Genus.
2: Iya, Julio.
3: Genus.
2: Apa, Julio?
0: Siaran yuk.
2: Ayo.
4: Tango with Julio Genus.
2: Kaulah muda, sekarang gak ada alasan lagi buat ketinggalan Prambors. Mau lagi di jalan, di kampus, di kantor, di gym, bahkan lagi rebahan juga, tinggal buka prambors.live, langsung bisa tuh dengerin 24 jam non-stop hits kapan aja dan di mana aja. Yang bikin makin seru, prambors.live bukan cuma tempat streaming radio loh. Lo juga bisa ikutan kuis-kuis Prambors dengan hadiah yang gokil. Mulai dari uang tunai, liburan, sampai kesempatan nonton konser di luar negeri. Nah, belum selesai, lo juga bisa belanja merchandise musik dan berbagai produk yang pastinya Gen Z banget. Bahkan kalau lagi cari tiket event, tinggal mampir ke Prambors Tix, tiketing partner resmi yang ada di prambors.live. Jadi, semua yang lo butuhin ada dalam satu tempat. Buruan login sekarang di prambors.live, karena makin banyak yang bisa lo nikmatin, makin seru jadi kaula muda.
5: Wah, panas juga ya main padel.
4: Time out. Minum cheers dulu dong.
5: Ah, segar. Ini ya alkalin ya?
4: Iya, cheers punya dua pilihan, alkalin dan natural. Biar hidrasi lebih baik saat aktif. Tetap fokus di setiap permainan dengan hidrasi yang tepat. Cheers, better drinking water. Hadir dengan pilihan alkalin dan natural. Cheers, better drinking water.
2: Aduh, kasihan yang pulangnya tenggo. Eh, kena macet.
3: Ulu, maunya cepet tidur di rumah. Eh, di jalan malah marah-marah.
2: Tapi tenang, kan ada kita yang nemenin lo.
3: Hah? Emang iya?
2: Lupa dia sama kontraknya, lupa tanggung jawabnya. Mau gaji buta dia.
3: Emosian, marah terus hidup lo.
4: Tango with Julio Genus.

0: Wargi Kanyaah Kota Bandung, pernah nggak sih mau bayar pajak kendaraan tapi maju mundur gara-gara malas harus pinjam KTP pemilik lama? Duh, gak zaman lagi atuh, ribet kayak gitu. Sekarang bayar pajak kendaraan di Jawa Barat makin gampang. Cukup bawa STNK dan KTP kamu sebagai penguasa kendaraan saat ini. Dijamin beres. Prosesnya jauh lebih cepat, lebih efisien. Yuk langsung meluncur ke kantor Samsat terdekat atau cari unit Samsat keliling di sekitar kamu. Nah, biar gak ketinggalan info terupdate-nya, mending langsung follow Instagram @bdg.bapenda. Diantosnya!
1: Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Badan Pendapatan Daerah Kota Bandung. When you talking about who body fake, when all the fillers in your face, you just

0: right here on Prambors.
1: Hai kalau budaya, ini waktunya lo mendengarkan Prambors News yang dipersembahkan oleh My Pertamina Energi untuk Negeri. Angga Sasongko tulis naskah film tentang Pangeran Diponegoro, selengkapnya abis yang satu ini. Kaula muda, kapan lagi transaksi BBM dapat untung sekaligus bikin perjalanan lo punya arti lebih? Khusus di bulan Agustus 2026, ada program 1 liter, 1 paket sembako, 1 harapan untuk NTT. Setiap transaksi Pertamax Series atau Dex Series, pakai aplikasi My Pertamina, selain lo akan dapat double point pada hari Sabtu dan Minggu, tiap harinya lo juga turut berkontribusi sebesar Rp81 per liter untuk membantu masyarakat terdampak bencana di NTT. Lo juga bisa beli paket sembako senilai Rp100.000 yang tersebar di SPBU Pertamina pilihan, dan hasil pembeliannya juga akan diberikan kepada saudara kita di NTT. Oh iya, lo juga bisa tuker poin My Pertamina dengan merchandise spesial kemerdekaan sampai 31 Agustus juga loh. Langsung transaksi pakai My Pertamina sekarang dan jadikan setiap perjalanan lo menjadi bagian dari energi kebaikan bareng My Pertamina. More info, cek mypertamina.id atau follow Instagram @mypertamina. Pangeran Diponegoro bakal diangkat ke layar lebar berjudul Perang Jawa. Naskah garapan Angga Dwi Masa Songko ini sudah masuk draft 1 dan disebut sebagai salah satu proyek film paling ambisius. Ceritanya akan berfokus pada perjuangan Diponegoro melawan penjajahan selama 5 tahun di Pulau Jawa kalau muda. Kita tunggu aja ya. Sekian dulu kalau udah untuk Prambors News hari ini. Jangan lupa dengerin Prambors di mana aja dan kapan aja. Stream now on prambors.live.
2: Prambors. Prambors News.
3: Aku Genus, si koki cantik yang suka masak dan gemar berolahraga.
4: Aku Julio, si tampan yang suka makan dan juga suka berolahraga.
3: Tapi kita berdua gak kurus-kurus.
4: Lo udah kurus, gue enggak. Nyinggung lo.
5: Tango with Julio Genus.
6: Here's what you miss on Tango.
3: Kamu lagi dengerin Tango barengan Genus dan Julio dari Prambors.live, dari Noise.
4: By the way, kalau muda, kita ini adalah bisa dibilang penyiar dengan rata-rata IQ tertinggi di Prambors.
7: Keren.
4: Genus, menurut lo lebih seru tes IQ apa MBTI?
3: Dua-duanya sama-sama lama.
4: Iya,
3: jujur capek. MBTI tesnya tuh panjang MBTI banget.
4: Kata gue keparahan. Ini banget.
3: Tapi gue bener-bener lupa loh kapan terakhir gue tes IQ. Kayaknya pas masih sekolah deh.
4: Gue juga.
3: Sumpah udah lama banget.
4: Gue tes IQ resmi gitu di sekolah. Kayaknya IQ gue 96.
3: Masa sih di bawah 100?
4: Kayaknya ya, apa berapa ya? Gue lupa.
3: Gua
4: apa 196?
3: 196 kata gue masuknya. Udah jenius.
4: Simpanse.
3: Lumba-lumba. Duh, pengen banget tes sekarang soalnya, tapi gak mau baca soal. Capek.
4: Ji, lu doang, apa lagi gue?
3: Nah, itulah.
4: Ngomong aja ribet, baca.
3: Terus kata si tes IQ, yo, dari situ aja kita udah bisa bilang lu rendah dan malas.
4: Bener lu 96, Dut, kata gitu.
6: Kalau muda, jangan lupa ya dengerin Tango Senin sampai Jumat dari jam 4 sore sampai 8 malam di Prambors.live.

0: Gue cuma mau kasih tahu kalau lo akan kembali ditemani sama para wadiabala dari pagi sampai malam di Prambors. Darto, Danang, Kenny, Raffi, Genus, Julio, Eda. Serunya sekarang kalau di jalan bisa ditemenin Prambors lagi. Semoga Prambors semakin besar, semakin muda, semakin bisa menemani kalian semua. Dan lo juga bisa dengar Prambors di mana dan kapan aja di prambors.live.
1: Prambors, mangga lagi.

0: Here's what you miss on Tango.
1: Tango on Prambors Radio, kaula muda, mari kita bahas ini. Pengalaman unik naik taksi online atau ojek online, kaula muda. Karena ada kerebedeu. Karena Adrian punya cerita. Adrian cerita.
2: Iya.
1: Sudah berapa lama Pak lemas syahwat? Astagfirullahaladzim. Siapa tadi ngomong itu?
2: Lemas syahwat. Enggak. Jadi waktu itu gue pernah ke airport, terus naik Grab kan.
1: Dari?
2: Bekasi.
1: Oh, aduh jauh banget.
2: Iya, dari Bekasi. Di jalan tol tiba-tiba di mobil ke kiri-kiri mulu.
1: Hah?
2: Ngantuk bapaknya.
1: Hah, seriusan?
2: Sumpah. Terus kayak nggak mungkin dong gue paksa, kasihan juga udah tua. Terus ya udah Pak, saya nyetir aja.
1: Nggak mungkin Adrian seriusan.
2: Nggak nyampe situ, gue nyetir. Mas bisa kopling, bisa. Udah gue nyetir tuh.
1: Oke.
2: Okay. Di sebelah gue. Ngorok.
0: Kalau mudah, jangan lupa ya dengerin Tango Senin sampai Jumat dari jam 4 sore sampai 8 malam di Prambors.live.
3: Halo.
4: Iya, sore.
3: Mau reservasi buat tempat curhat?
4: Mau, Mbak.
3: Untuk berapa orang, Kak?
4: Satu orang aja, saya.
3: Oke. Langsung kasih tahu aja curhatannya ke WhatsApp 081-1607-1022.
4: Keren, Genus.
3: Loh, ini Julio.
5: Ini Julinya.
3: Di, kerja lo sini.
6: Tango with Julio Genus. Stream now. On Prambors.live.

0: Here's what you miss on Tango.
1: Gua Genus, teman gue Julio.
2: Gua Julio, dia Genus.
1: Dan kami adalah jadi apa? Kita lagi masih di Tango ya, kaula muda.
2: Betul, ada Julio, ada Genus. Tadi kita habis ngomongin cinlok. Betul.
1: Jika kegiatan atau kegiatan cinlok itu bisa lo deskripsikan dalam satu emoji, emoji yang mana?
2: Bonyok.
1: Bonyok, yang mana bo. Emoji yang bonyok?
2: Ada yang matanya dodo diperbal gini, gitu.
1: Oh.
2: Either itu bonyok atau yang evil, yang warna ungu yang kayak nih.
1: Oh. Gitu. Enggak, soalnya masalahnya cinlok di kepala lo itu tuh semuanya selingkuh.
2: Seru kan kalau gitu?
1: Oh. kalau gue kayaknya emoji bom. Yang
2: kenapa
1: bom, benar-benar bom?
2: Ya, karena love bom.
1: Bukan love bomb ya, karena bombs. Itu ticking time aja.
2: Ticking time. Untuk apakah untuk dinyatakan atau untuk menuju kehancuran atau untuk menuju kebaikan?
1: Menurut gua itu ticking bomb untuk karena benar-benar pilihannya antara ya udah berhasil atau hancur banget. Jadi kayak there's no in between. Bener. Gak ada yang bisa jadi kayak ya udah balik temenan lagi semua normal hahaha enggak, jadi antara ya udah berhasil nikah atau kayak abis itu lo bakal musuhan terus lo bakal jadi very very awkward. Karena ada sebuah istilah, don't poop where you eat.
2: Ngapain lo poop di tempat lo eat?
0: Kalau muda jangan lupa ya dengerin Tango Senin sampai Jumat dari jam 4 sore sampai 8 malam di Prambors Don't Live.

Stay for more on Pramors. New music. Right here on Pramors.

0: Here's what you miss on Tango.
1: Genus dan Julio on Prambors Radio.
2: Ya ya ya ya ya ya.
1: Apa?
2: Ya.
1: Coba lihat HP lo sekarang. Gue mau bertanya soal emoji yang paling sering lo pakai. Karena kaula muda, si loudly crying face yang emoji orang nangis yang air matanya tuh kayak yang mengalir deras itu adalah emoji yang paling banyak digunakan di dunia.
2: Sumpah itu gue kedua.
1: Oh ya?
2: Iya.
1: Aku mau lihat. Kamu ngomong dulu. Aku mau lihat.
2: Gue yang paling pertama gue adalah ketawa ngakak ngakak ampe ketawa.
1: Eh? Ngakak sampai ketawa.
2: Semua diam.
1: Coba,
2: semua tahan dulu ya.
1: Beresin.
2: Gue yang pertama gue adalah ngakak sampai menangis. Hmm. Terus yang kedua nangis parah. Hmm. Terus yang ketiga kayak hormat siap yang cuma separuh muka. Hmm. Terus yang keempat yang kayak senyum tapi keluar air di sini.
1: Oke.
2: Okay. Itu apa ya? Menurut tuh keringat sama freon. Yang di sebelah kanan.
1: Emang kalau kompresor.
0: Kalau muda, jangan lupa ya dengerin Tango Senin sampai Jumat dari jam 4 sore sampai 8 malam di Prambors Live.
1: Aku Genus, si koki cantik yang suka masak dan gemar berolahraga.
3: Aku Julio, si tampan yang suka makan dan juga suka berolahraga.
1: Tapi kita berdua gak kurus-kurus.
2: Nih, lo udah kurus, gue enggak. Nyinggung lo.
4: Tango with Julio Genus.
5: Men's Biore mempersembahkan Festival Anak SMA terbesar se-Indonesia. Men's Biore Awesome School Fest 2026. Bakalan ada penampilan spesial dari The Adapts, Bara Suara, Tensi, Naikila, Lomba Sihir, Reality Club,

0: Sabtu 5 September 2026 Gambir Expo Kemayoran Jakarta. Beli tiketnya sekarang cuma 100.000 aja udah bisa nonton semuanya. Men's Biore Awesome School Fest 2026. Siap tampil awesome.
1: Gue mau tanya dong.
2: Hah, gue lagi buru-buru nih.
1: Ya elah, sebentar doang.
2: Ting ini. Ya udah deh, mau nanya apa sih?
1: Gue tuh lagi nyari universitas yang bagus. Fasilitasnya komplit, kampusnya juga gak jauh dari rumah.
2: Emang boleh selengkap itu?
1: Buruan, kasih tahu.
2: Ya Universitas Gunadarma lah. Pengajarnya profesional. Dan yang paling penting, kampusnya update sama era digital zaman now. Mau jurusan apa aja ada. Berkualitas, kampusnya di mana-mana, dan udah terakreditasi BAN PT peringkat unggul.
1: Oh iya, Universitas Gunadarma emang paling the best kalau urusan teknologi. Tapi, daftarnya kemana ya?
2: Tinggal klik aja www.pendaftaran.gunadarma.ac.id atau bisa langsung datang ke kampus Gunadarma terdekat. Semua info pendaftarannya udah ada di website. Buruan daftar.
1: Mantap. Makasih infonya ya.
2: Udah, semudah itu pertanyaan lo.
3: Weekend tuh waktunya recharge. Mau jalan-jalan sama teman, ngopi santai, olahraga pagi, road trip, rebahan seharian, atau quality time bareng pasangan, semuanya bakal makin asik kalau ditemenin lagu-lagu hits favorit lo.

0: Makanya, jangan lupa dengerin Prambors Weekend. Selama 24 jam penuh, Prambors bakal nemenin weekend lo dengan non-stop hits dari musisi lokal sampai mancanegara. Gak ada drama, gak ada ribet. Tinggal buka browser, klik prambors.live. Karena setiap weekend selalu punya cerita. Prambors Weekend, 24 jam non-stop hits favorit lo. Stream now on prambors.live.
1: Hai, kaulah muda, saya Pamungkas. Mulai 3 Agustus, kalian akan ditemani kembali dengan Podia Bala Prambors. Yaitu, ada Darto, Danang, Kenny, Ralfi, Genus, Julio, dan Eda. Mereka akan mengudara lagi dari pagi sampai malam. Semoga hari-harimu semakin Prambors, prambors.life.
2: Prambors, mangga lagi.

0: Here's what you miss on Tango.
1: Tango on Prambors Radio, Genus dan Julio kembali ke Aula Muda. Ojol itu kan, driver ojol adalah tidak bisa dipungkiri salah satu orang yang sangat amat berjasa.
2: Wow, banget
1: sangat
2: guys.
1: Sangat amat berjasa.
2: Banget.
1: Jadi hari ini gue mengucapkan terima kasih kepada driver ojolku.
2: Aku juga.
1: Karena aku itu hari ini ketinggalan charger laptop yang gue sangat amat membutuhkannya dalam waktu yang cepat sekali.
2: Aha.
1: Untuk urusan yang urgent gitu.
2: Aha.
1: Terus akhirnya si driver tersebut sangat mudah dihubungi, sangat tanggap dan komunikatif, dan dia benar-benar amanah cepat mencari gue dan menyampaikan, maksud gue mengantarkan si charger itu bahkan lebih cepat dari prediksi gue. Jadi kerjaan gue gak ada yang keteteran.
2: Gen, lo nyadar gak sih, ojol itu, profesi ojol itu benar-benar menyelamatkan perekonomian kita, guys.
1: Parah.
2: Orang di lay off, di PHK dari kerja jadi apa? Jadi ojol.
1: Benar.
2: Lo kebayang gak kalau gak ada ojol, orang-orang yang kena lay off tuh jadi apa sekarang?
1: Iya benar. Terus kayak, lo ingat gak sih hidup sebelum ada ojol tuh kayak apa? Karena sekarang nih, kalau misalkan tiba-tiba Thanos gitu, kita besok-besok meledang, udah gak ada tuh aplikasi, udah gak ada ojol-ojolnya. Die sih gue.
2: Gue nangis banget kalau misalkan ketika, kan Thanos kalau jentikan jari kan dang, setengah manusia hilang. Kalau setengahnya ojol semua sih gue marah ke Thanos.
1: Bener.
2: Gue bakal kayak lo, gendut
1: gitu. ungu. Lu balikin enggak?
2: Parah. Kata gue lu keparahan. Lu kalau menghilangin orang boleh enggak? Lu tuh udah jahat. Lu harus punya kendali penuh.
1: Parah.
2: Jangan dari separuh orang di bumi semuanya ojol yang hilang. Enggak boleh gitu ya, Dut.
0: Kalau muda, jangan lupa ya dengerin Tango Senin sampai Jumat dari jam 4 sore sampai 8 malam di prambors.live.

0: Aduh, kasihan yang pulangnya tenggo. Kena macet.
1: Ulu, maunya cepet tidur di rumah. Di jalan malah marah-marah.
0: Tapi tenang, kan ada kita yang nemenin lo.
1: Hah, emang iya?
0: Lupa dia sama kontraknya, lupa tanggung jawabnya. Mau gaji buta dia.
1: Emosian, marah terus hidup lo.
2: Tenggo with Julio Genus.
3: Universitas Mercu Buana Yogyakarta, top 10 di Jogja. UNBY juga masuk 80 kampus terbaik Indonesia. Hampir semua prodi terakreditasi unggul atau A, tersertifikasi penjaminan mutu ISO. Lulusan juga dibekali dengan sertifikat kompetensi dari BNSP. Dan pastinya lulusan siap kerja. Ada kelas reguler pagi dan kelas karyawan. Sistem perkuliahan offline dan blended learning. Ada fakultas argo industri, ekonomi, psikologi, ilmu komunikasi dan multimedia, teknologi informasi dan keguruan, dan ilmu pendidikan. Untuk menjadi mahasiswa UMBY, bayar awal cuma 1 jutaan aja loh. SPP dapat diangsur. UMBY juga menyediakan beasiswa KIP, beasiswa akademik dan bakat, baik dari pemerintah maupun lembaga, yang jumlahnya ratusan juta rupiah. Masuk UMBY tanpa tes, tanpa ribet. Jangan lewatkan kesempatan terakhir. Jadwal pendaftaran dan registrasi PMB gelombang 3 sampai dengan 7 September 2026. Terdapat 3 kampus UMBY. Kampus 1 di Jalan Wates kilometer 10, kampus 2 Jalan Jembatan Jembatan Merah nomor 84C Gejayan. Kampus 3 di Jalan Pajajaran Condong Catur. WhatsApp 0812-2603-0678. Instagram @umby_yogyakarta. Universitas Mercu Buana Yogyakarta. Excellent and beneficial.
4: Kaula muda, rayain kemerdekaan sambil hunting promo spesial BRI ya. Ada cashback dan diskon buat makan, ngopi, sampai jalan-jalan. Ya, wow, keren banget nih kaula muda. Jadi Mako dan Jeko kasih cashback 50% maksimal 25.000 kaula muda. Minimum transaksi 50.000. Pakai Kris Brimo setiap tanggal 26 sampai 28 dan juga setiap tanggal 26 sampai 28 sampai 31 Desember 2026 kaula muda ya. Buat yang mau terbang, Citilink dan Garuda Indonesia kasih diskon hingga 810.000 pakai BRI kartu kredit. Periodenya 11 sampai 17 Agustus. Khusus Citilink jangan lupa kode Merdeka. GrabFood dan Grab Dine Out juga kasih diskon 81.000 pakai BRI debit atau BRI kartu kredit. Masing-masing berlaku 15 sampai 20 dan juga 15 sampai 31 Agustus 2026. Cek promo lengkapnya di bbri.id/promo-hutri81. BRI merupakan peserta penjaminan LPS serta berizin dan diawasi Otoritas Jasa Keuangan dan Bank Indonesia.
5: Duh, event udah jalan, tiket udah laku. Tapi pas dihitung lagi, kok hasilnya segini-segini aja ya?
6: Wah, jangan-jangan kepotong komisi tiketing lagi. Padahal udah capek urus venue, talent, promosi. Masa untungnya malah makin tipis?
7: Bikin event harusnya nggak bikin kamu pusing mikirin biaya yang nggak perlu. Sekarang, kamu bisa kelola event lebih mudah bareng Loket. Mulai dari penjualan tiket, pengelolaan data pembeli, sampai berbagai fitur yang pasti bisa bikin event kamu berjalan lancar. Dan yang bikin makin cuan, biaya layanan di Loket cuma 1,2% aja untuk semua event kreator.
5: Wah, jadi bisa fokus bikin event yang seru dong, bukan sibuk mikirin biaya tambahan.
7: Siap bikin event keren berikutnya? Percayakan tiketing kamu ke Loket. Buat event kamu sekarang dan rasakan kemudahannya. Loket, bikin event pasti bisa.
8: Tenggo bareng Julio dan Genus.
0: Senin sampai Jumat, jam 4 sore sampai jam 8 malam.
8: Stream now on prambors.live.

0: kasih buat tempat curhat?
1: Mau, Mbak.
0: Untuk berapa orang, Kak?
1: Satu orang aja, saya.
0: Oke, langsung kasih tahu aja curhatannya ke WhatsApp 081-1607-1022.
1: Keren, Genus.
0: Loh, ini Julio.
2: Ini Julinya.
0: Dih, kerja lo sini.
3: Tango with Julio Genus.

0: Hai, kalau udah, ini waktunya sekarang lo mendengarkan Prambors News. Kantor Imigrasi Gorontalo mencuri perhatian lewat cara tak biasa dalam menyosialisasikan layanan percepatan paspor menggunakan video bergaya anim. Konten tersebut merupakan karya seniman @mewfirst_ dan digunakan untuk mengedukasi masyarakat soal layanan keimigrasian. Layanan percepatan paspor memungkinkan paspor selesai pada hari yang sama. Berdasarkan informasi resmi Direktorat Jenderal Imigrasi, layanan ini dikenakan biaya percepatan sebesar Rp1.000.000 di luar biaya penerbitan paspor. Selain layanan percepatan, Imigrasi Gorontalo juga terus mengembangkan layanan yang lebih mudah dijangkau masyarakat, termasuk layanan paspor di luar kantor melalui skema jemput bola. Lanjut ke berita kedua kalau mudah. Toei Animation baru saja mengumumkan dua film animasi One Piece yang bakal tayang dalam beberapa tahun ke depan. Film terdekatnya adalah One Piece film God Valley yang dijadwalkan hadir pada musim panas 2027, kemudian disusul One Piece film Bat pada 2029. Berdasarkan pengumuman di situs resmi One Piece, keduanya diperkenalkan lewat video teaser dalam rangkaian One Piece Day 2026 di Tokyo, Jepang. Untuk God Valley, teaser singkatnya sudah memperlihatkan tiga tokoh yang punya peran besar dalam insiden tersebut. Sesuai judulnya, film ini bakal membawa insiden God Valley ke layar lebar, peristiwa yang terjadi 38 tahun sebelum cerita utama One Piece itu mempertemukan kelompok Rocks Pirates, Roger Pirates, Angkatan Laut, hingga para bangsawan dunia dalam satu konflik besar yang kemudian mengubah sejarah dunia bajak laut. Setelah God Valley, One Piece film Bat bakal menyusul pada 2029. Namun sejauh ini, Toei Animation masih menutup rapat detailnya mulai dari cerita, karakter yang terlibat, sampai staf produksinya. Sekian dulu kalau udah untuk Prambors News hari ini. Jangan lupa dengerin Prambors di mana aja dan kapan aja. Stream now on prambors.live. Prambors
1: News. Aku Genus, si koki cantik yang suka masak dan gemar berolahraga.
2: Aku Julio, si tampan yang suka makan dan juga suka berolahraga.
1: Tapi kita berdua gak kurus-kurus.
2: Lo udah kurus, gue enggak. Nyinggung lo.
3: Tango with Julio Genus.
4: Here's what you miss on Tango.
2: Masih di Tango on Prambors. Jadi, gue sama Genus itu masih nanya sama lo ya. Kalau mudah jadi silakan chat kita di WhatsApp, di nol. Chat kita juga di TikTok live kita di @prambors. Gue nanya, cewek atau cowok itu paling hot kalau lagi apa? Soalnya bajunya Genus tuh kayak
5: tulisannya.
2: Betul, tulisannya deep conversation is hotter than a kiss. Maksudnya kayak buat cowok-cowok yang emang udah hot dari lahir kayak aku, enggak perlu deep conversation. Diem aja.
5: Langsung terjang aja ya.
2: Orang ya Allah, orang gua aja kadang-kadang gua kalau lagi jalan suka kayak diteriakin kayak, "Woi, menyala abang dah." Gitu.
5: Ada
2: TikTok siapa?
5: Ada Lara Jenkovi.
2: Halo.
5: Jujur sebagai cewek, aku ngerasa hot kalau makeup sendiri bagus, ngeset dengan sempurna, gak over. Aku setuju banget. Jadi kayak ketika ngaca, terus lo ngerasa lo juga cakep, langsung kayak fun gitu.
2: Tapi benar kata Gepeng, gue juga menurut gue cewek itu lagi hot kalau lagi kuncir rambut.
5: Iya, yeah. Tadi kalau muda juga ada lo yang komen cewek itu hot kalau lagi kuncir rambut, terus lagi ngobrol sama kita, terus eye contact kayak spesifik banget.
2: Enggak, maksudnya Gepeng itu tuh terlalu fetish jatuhnya sebenarnya, yang Gepeng barusan jelaskan ya.
6: Lo dulu waktu gue gondrong kuncir rambut, lo ngeliatin gue, Jul.
7: Kalau muda, jangan lupa ya dengerin Tango Senin sampai Jumat dari jam 4 sore sampai 8 malam di prambors.live.

0: Hai kaulah muda, ini Indra Jegel. Bisa gak ya aku aja yang siaran? Senangnya Prambors makan lagi dengan para wadiabalanya. Semoga Prambors makin jaya dan makin keren terus. Gak sabar nih denger kecret kocrot dari Danang Darto. Dan ini nih yang dirindukan, Mas Darto 5. Asik. Dengerin Prambors ya di prambors.live.
1: Prambors, mangga lagi.

0: what you miss on Tango.
1: Yes, yes, yes, we're back. Tango.
2: Halo.
1: Bersama Julio dan Genus, kawula muda.
2: Tango, let's go. Ngomong-ngomong tentang ini lo, baju lo, deep conversation is hotter than a kiss.
1: Yes.
2: Menurut gue, kita ngomongin yang hot-hot aja gimana di jam 4 ini.
1: Mau banget, mau ngomongin yang hot-hot, mau lihat yang hot-hot. Menurut gue, cowok itu hot kalau lagi passionate mengerjakan sesuatu yang dia ahli.
2: Gue banget. Gue tiap nge-MC, makanya kadang-kadang gue melihat penonton di garis depan itu berliur. Dan kadang-kadang
1: kalau nge-MC,
3: ngeliat
1: penontonnya di garis depan
2: terngiler. Enggak, ternyata emang gue lagi nge-MC di panti rehabilitasi.
3: Oh, jadi, ya. Gue nggak di band shop lo.
2: Enggak dong.
1: Takutnya atau kayak apa, Julio bau-bau kambing guling gitu, kayak kenapa.
2: Tapi berarti Genus, menurut Genus gepeng hot ya kalau lagi kerja.
1: Indra Solder mah kata gue passionate bro.
2: Indra Solder parah sih kata gue.
1: Oh, sama gue kalau dari looks ya. Menurut gue cowok hot kalau pakai fitted tee warna putih, kaos polos.
2: Aduh, gue tuh ya, gue pengen pakai fitted tee tapi tete gue mancung.
1: Julia,
2: kenapa?
1: Astagfirullahaladzim.
3: Ditutup solatip.
1: Mama kan udah beliin mini set, dipakai dong.
2: Enggak, terus gue pengen ditutup solatip. Eh, bang, kalau solatip cuma nipelnya doang ya, mancungnya tetep bang.
3: Yang penting kan gak nyetrum, Julia.
0: Kalau muda, jangan lupa ya dengerin Tango Senin sampai Jumat dari jam 4 sore sampai 8 malam di Prambors.live.
4: Aku Genus, si koki cantik yang suka masak dan gemar berolahraga.
5: Aku Julio, si tampan yang suka makan dan juga suka berolahraga.
4: Tapi kita berdua gak kurus-kurus.
2: Lo udah kurus, gue enggak. Nyinggung lo.
6: Tango with Julio Genus.
7: Mens Biore mempersembahkan festival anak SMA terbesar se-Indonesia, Mens Biore Awesome School Fest 2026. Bakalan ada penampilan spesial dari The Adapts, Bara Suara, Tensi, Naikila, Lomba Sihir, Reality Club,

0: Sabtu 5 September 2026 Gambir Expo Kemayoran Jakarta. Beli tiketnya sekarang cuma 100.000 aja udah bisa nonton semuanya. Mens Biore Awesome School Fest 2026. Siap tampil awesome.
1: Kaula muda, yuk rayain kemerdekaan sambil hunting promo spesial BRI. Jadi ada banyak banget cashback sama diskon buat makan, ngopi, sampai jalan-jalan. Ada Mako dan Jeko itu ngasih kita cashback 50%, maksimal 25.000 ya. Minimum transaksi 50.000, lo cukup aja pakai Kris Brimo setiap tanggal 26 sampai 28 sampai 31 Desember 2026 Kaula muda. GrabFood dan Grab Dine Out juga kasih diskon 81.000 pakai BRI debit atau BRI kartu kredit. Masing-masing berlaku dari 15 sampai 20 dan juga 15 sampai 31 Agustus 2026. More info langsung aja ke bbri.id/promo-hutri81 Kaula Muda. BRI merupakan peserta penjaminan LPS serta berizin dan diawasi Otoritas Jasa Keuangan dan Bank Indonesia. You are listening to Prambors.

0: Here's what you miss on Tenggo.
1: Tenggo on Prambors Radio, Genus dan Julio. Yang Genus sedang terbingung-bingung karena kok bisa ada seorang, kok bisa ada sebuah entitas yang meng-hire elu buat nge-DJ. Maksud gue gini, oke. Buat nge-MC jelas, main film jelas, aktor. Tapi kalau kayak ada orang yang mau nge-hire lo untuk mengacak-ngacak klub atau barnya selama satu jam itu, why is that?
2: You know why is that?
1: Why?
2: It's because of my jawline.
1: Your jawline?
2: It's maxing. Gadas marah guru yoga.
1: Gak ada hubungannya. Gak ada hubungannya sekali aja sama jawline maxing lo itu, gak ada. Kecuali lo scratching pakai dagu kayak DJ Una scratching pakai siku.
2: Hitam kayak sikunya tapi hitam atau putih semuanya baik-baik saja.
0: Kalau muda, jangan lupa ya dengerin Tenggo Senin sampai Jumat dari jam 4 sore sampai 8 malam di Prambors.live.

0: right here on Prime Wars.
1: Aduh, kasihan yang pulangnya tenggo. Eh, kena macet.
2: Ulu, maunya cepet tidur di rumah. Di jalan malah marah-marah.
1: Tapi tenang, kan ada kita yang nemenin lo.
2: Hah, emang iya?
1: Lupa dia sama kontraknya, lupa tanggung jawabnya. Mau gaji buta dia.
2: Emosian, marah terus hidup lo.
0: Tenggo with Julio Genus.

0: Here's what you miss on Tenggo.
1: Tenggo on Prambors Radio.
2: Ketika gue tanya gini, Genus, waktu yang tepat, jendela waktu yang pas menurut lo, dari PDKT ke pacaran tuh enaknya berapa lama? Apakah 2 minggu jawabannya?
1: Karena, enggak, menurut gue 2 minggu itu terlalu cepat.
2: Oh.
1: Tapi, when you know, you know. Cuma menurut gue, special case. Kalau kita ngomongin in general ya, kayaknya gue itu akan memberikan waktu kepada seseorang minimal 2 bulan.
2: Gue 3 bulan, kok kita sama sih?
1: Tuh kan, iya. Dilempar tisu bekas.
2: Ada ingus-ingusnya tuh.
1: Gak ada kok, ingus cuma lipstick.
2: Oke, lo 2 bulan, gue 3 bulan. Kenapa 2 bulan?
1: Gak tahu ya. Karena menurut gue 2 bulan itu harusnya udah nongol momen dimana lo ada seleknya. Terus lo udah mulai ada bisa ngebaca lah, oh ini sifat jeleknya mungkin gak semua ya. Tapi at least muncul lah ke permukaan, oh ini orang kurangnya begini, oh ini orang kurangnya begitu. Terus kalau udah ada berantem, menurut gue sebelum lo pacaran, lo harus ada perselisihan. Karena lo harus tahu nih orang ketika lagi ada di krisis atau ketika dia lagi marah tuh outputnya kayak apa, kan kita gak pernah tahu orang.
2: Tapi 2 bulan tuh berarti gak keburu anyep ya, pas ya menurut lo?
1: Enggak lah.
2: Oke.
1: Okay. Lo juga kalau kayak situationship 6 bulan bisa aja jalan
2: ya,
1: 6 bulan.
2: Beda situationship kan beda lah pokoknya ya.
1: Kenapa tuh beda kalau boleh tahu?
2: Enggak tahu. Mungkin kayak ada paket-paket yang sebenarnya
1: paket lengkap.
2: Sebenarnya walaupun kita belum subscribe bisa kita tonton. kalau kayak situationship.
0: Kalau mudah, jangan lupa ya dengerin Tenggo Senin sampai Jumat dari jam 4 sore sampai 8 malam di Prambors.live.
1: Aduh, kasihan yang pulangnya Tenggo. Kena macet.
2: Ulu, maunya cepet tidur di rumah. Di jalan malah marah-marah.
1: Tapi tenang, kan ada kita yang nemenin lo.
2: Hah, emang iya?
1: Lupa dia sama kontraknya, lupa tanggung jawabnya. Mau gaji buta dia?
2: Emosian, marah terus hidup lo.
3: Tenggo with Julio Genus. Suka bingung mau nongkrong di mana? Atau lagi cari tempat yang enak buat WFC, meeting sampai quality time bareng orang tersayang? Saatnya ke Kotara. Mau vibes yang cozy buat brunch, lunch, dinner, atau sekedar ngopi cantik? Ada Kotara Signature di Gandaria. Menunya lengkap, mulai dari Indonesian, Asian, Western, coffee, dessert, sampai pastry. Kalau lagi di Jakarta Utara, langsung mampir ke Kotara Coffee Priok. Speciality coffee-nya siap nemenin kerja, meeting santai, atau recharge setelah hari yang panjang. Serunya lagi, di Kotara Signature, ada Kids Playground buat yang datang bareng keluarga, plus live music setiap Jumat dan Sabtu malam. Jadi follow Instagram @kotarasignature dan @kotara_ID sekarang juga buat update info terbarunya. Kotara Signature and Kotara Coffee, your go-to spot for every occasion.
0: Muda. Sekarang gak ada alasan lagi buat ketinggalan Prambors. Mau lagi di jalan, di kampus, di kantor, di gym, bahkan lagi rebahan juga, tinggal buka prambors.live, langsung bisa tuh dengerin 24 jam non-stop hits kapan aja dan di mana aja. Yang bikin makin seru, prambors.live bukan cuma tempat streaming radio loh. Lo juga bisa ikutan kuis-kuis Prambors dengan hadiah yang gokil. Mulai dari uang tunai, liburan, sampai kesempatan nonton konser di luar negeri. Nah, belum selesai. Lo juga bisa belanja merchandise musik dan berbagai produk yang pastinya Gen Z banget. Bahkan kalau lagi cari tiket event, tinggal mampir ke Prambors Tix, tiketing partner resmi yang ada di prambors.live. Jadi, semua yang lo butuhin ada dalam satu tempat. Buruan login sekarang di prambors.live, karena makin banyak yang bisa lo nikmatin, makin seru jadi kaula muda.
4: Halo kaula muda, gue Marlo Ernesto. Sekarang kalau di jalan bisa ditemenin Prambors lagi. Darto, Danang, Kenny, Ralfi, Genus, Julio, Eda. Seru banget. Semoga Prambors tetap menjadi number one hit music station. Dan lo juga bisa dengar Prambors di mana dan kapan aja di prambors.live.
3: Prambors, mangga lagi.

0: Here's what you miss on Tango.
1: Tango on Prambors Radio membahas soal chinlock.
2: Nah, tadi kenapa lu bahas-bahas chinlock?
1: Karena memang mau bahas chinlock. Jadi tadi gue habis nanya sama Juliona. Jadi ada Danang di sini. Gue habis nanya sama Julio kayak menurut lo kenapa kita 17 tahun berteman dan bahkan sering let's say misalnya lagi keluar kota atau main kemana kita sekamar tapi gak pernah chinlock gitu.
2: Walaupun gue merasa nang ya, gue pernah mau digerayangin gitu, terus gue kayak
1: gak ada. Terus Julia, gue kayak mantap.
2: Sikat terus neneng PA apa.
3: Gue bisa keluar itu ya dari mulutnya.
2: Iya gak tau nang, gue juga tadi kaget.
1: Lo tau gak sih, Julia, kenapa gua gak, kita berdua gak pernah ada yang chinlock?
3: Iya. Karena Julio bukan tipe genus dan Julio takut sama genus. Benar enggak?
2: Gue enggak takut sama genus. Oh, genus tapi gue bukan tipe lu. Gue obviously bukan tipe genus, Nang.
3: Oke.
2: Okay. Tipenya genus tuh kayak
3: enggak usah sok tahu lu.
2: Kayak Mas Endo. Iya kan? Mas Endo.
1: Gue bisa sebutin tipe gue.
2: Pak Bahlil.
0: Kalau mudah, jangan lupa ya dengerin Tango Senin sampai Jumat dari jam 4 sore sampai 8 malam di Prambors.live.

0: bareng Julio dan Genus.
1: Senin sampai Jumat jam 4 sore sampai jam 8 malam.
0: Stream now on prambors.live.
2: FGL Indonesia. Ayo datang ke Raja Wali Junior League, ajang pencarian bakat sepak bola U10 dan U13. Dukung jagoanmu bertanding, ikuti berbagai aktivitas seru, dan nikmati hiburan untuk semua. Ada Cayo, Abrakadabra, audisi co-host dan reporter cilik, sampai booth UMKM. Sabtu dan Minggu, 29 dan 30 Agustus 2026 di Sport Center Kelapa 2 Tangerang. Info lengkap dan update terbarunya, langsung aja ya cek Instagram RJL Indonesia.

0: bermasalah, komplain masih lama, butuh curhat tentang solusi internet, segera kontak Nusanet. Internet solution provider terhandal saat ini. Hanya Nusanet, kualitas layanan nomor 1. Jangan pakai Nusanet jika tidak bersolusi. Masalah harga tak perlu khawatir. Nikmati produk Nusanet Lite yang pasti cocok untuk bisnis Anda. Harga terjangkau, layanan dedikasi tanpa sharing, jalur fiber optik yang sudah pasti terjamin kualitasnya, dan gratis biaya instalasi. Saatnya beralih ke Nusanet. Nikmati harga terjangkau, gratis biaya instalasi, layanan prima yang pasti memberikan solusi yang tepat untuk kebutuhan internet bisnis Anda. Support Helpdesk yang ready 24 jam selalu siap melayani Anda. Jangan buang waktu coba-coba internet Anda. Saatnya Anda berbisnis lancar dan internetnya nyaman sepanjang hari. Segera hubungi Nusanet, Internet Solution Provider di 031-547-3838.
1: Aduh, kasihan yang pulangnya tenggo, kena macet.
2: Ulu, maunya cepat tidur di rumah, di jalan malah marah-marah.
1: Tapi tenang, kan ada kita yang nemenin lo.
2: Hah, emang iya?
1: Lupa dia sama kontraknya, lupa tanggung jawabnya, mau gaji buta dia.
2: Emosian, marah terus hidup lo.
3: Tenggo with Julio Genus.

0: Hai kawula muda, ini Panji Pragiwaksono. Gokil, Prambors Mangka lagi. Gue yakin banget Darto dan Danang masih lucu banget. Dan semoga mereka bisa terus membuat kita ketawa selama-lamanya. Lu bisa dengerin Prambors dimana aja dan kapan aja kayak gue di prambors.live.
1: Prambors Mangka lagi.

0: Night Flight with Captain Era.
1: Kalau selama ini lu cuma dengerin Prambors, sekarang saatnya lu nonton keseruannya juga. Langsung aja subscribe YouTube Prambors channel, karena di sana ada banyak konten eksklusif yang gak bisa lu dapetin di tempat lain. Mulai dari interview bareng artis lokal sampai internasional.
2: Here, what do you like? I like everything. I like the sushi. I like the ramen. I went to an Italian Japanese spot the other night, which was unreal.
1: Special performance yang bikin merinding.
3: Ada ribuan hektar taman, satu bunga yang bisa aku
1: pilih. Sampai games dan challenge receh yang dijamin bikin ngakak bareng host-host favorit Prambors. Pokoknya kalau lo pengen lihat sisi lain dari musisi idola lo atau pengen nongkrong virtual bareng Prambors, semuanya ada di YouTube Prambors channel. Jangan lupa subscribe sekarang, aktifin lonceng notifikasinya, dan siap-siap jadi yang paling update sama semua konten seru dari YouTube Prambors. Prambors channel on YouTube, karena Prambors sekarang bukan cuma didengerin, tapi juga ditonton.

0: Makanya, jangan lupa dengerin Prambors Weekend. Selama 24 jam penuh, Prambors bakal nemenin weekend lo dengan non-stop hits dari musisi lokal sampai mancanegara. Gak ada drama, gak ada ribet. Tinggal buka browser, klik prambors.live. Karena setiap weekend selalu punya cerita. Prambors Weekend, 24 jam non-stop hits favorit lo. Stream now on prambors.live.
1: Hai kawulan muda, aku Bernadia. Yay, so excited. Aku cuma mau ngasih tahu kalau kamu akan kembali ditemani sama para wadiabala dari pagi sampai malam di Prambors. Semoga Prambors semakin keren dan terus nemenin kawulan muda. All the best, Prambors.live.
2: Prambors, mangga lagi.

0: Muda. Sekarang gak ada alasan lagi buat ketinggalan Prambors. Mau lagi di jalan, di kampus, di kantor, di gym, bahkan lagi rebahan juga, tinggal buka prambors.live, langsung bisa tuh dengerin 24 jam non-stop hits kapan aja dan di mana aja. Yang bikin makin seru, prambors.live bukan cuma tempat streaming radio loh. Lo juga bisa ikutan kuis-kuis Prambors dengan hadiah yang gokil. Mulai dari uang tunai, liburan, sampai kesempatan nonton konser di luar negeri. Nah, belum selesai. Lo juga bisa belanja merchandise musik dan berbagai produk yang pastinya Gen Z banget. Bahkan kalau lagi cari tiket event, tinggal mampir ke Prambors Tix, ticketing partner resmi yang ada di prambors.live. Jadi semua yang lo butuhin ada dalam satu tempat. Buruan login sekarang di prambors.live, karena makin banyak yang bisa lo nikmatin, makin seru jadi kaula muda.
1: Night Flight with Captain Eda.

0: Prambors Mangka lagi. Seneng banget denger radio ini dengan para wadia balanya yang kembali siaran. Walaupun banyak yang tua-tua juga ya. Kayak Darto, Danang. Ada Raffi, Eda, Genus, Julio, Kenny, dan lain-lain. Ya, semoga mengudara terus dengerin Prambors di prambors.live.
1: Prambors Mangka lagi.

0: Wargi Kanyaah Kota Bandung, pernah nggak sih mau bayar pajak kendaraan tapi maju mundur gara-gara malas harus pinjam KTP pemilik lama? Duh, gak zaman lagi atuh, ribet kayak gitu. Sekarang bayar pajak kendaraan di Jawa Barat makin gampang. Cukup bawa STNK dan KTP kamu sebagai penguasa kendaraan saat ini, dijamin beres. Prosesnya jauh lebih cepat, lebih efisien. Yuk langsung meluncur ke kantor Samsat terdekat atau cari unit Samsat keliling di sekitar kamu. Nah, biar gak ketinggalan info terupdate-nya, mending langsung follow Instagram @bdg.bapenda. Diantosnya!
1: Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Badan Pendapatan Daerah Kota Bandung.

0: with Captain Anna. Kalau selama ini lu cuma dengerin Prambors, sekarang saatnya lu nonton keseruannya juga. Langsung aja subscribe YouTube Prambors channel, karena di sana ada banyak konten eksklusif yang gak bisa lu dapetin di tempat lain. Mulai dari interview bareng artis lokal sampai internasional.
1: Here, what do you like? I like everything. I like the sushi. I like the ramen. I went to an Italian Japanese spot the other night, which was unreal.
0: Special performance yang bikin merinding.
2: Ada ribuan hektar taman, satu bunga yang bisa aku berikan.
0: Sampai games dan challenge receh yang dijamin bikin ngakak bareng host-host favorit Prambors. Pokoknya kalau lo pengen lihat sisi lain dari musisi idola lo atau pengen nongkrong virtual bareng Prambors, semuanya ada di YouTube Prambors channel. Jangan lupa subscribe sekarang, aktifin lonceng notifikasinya, dan siap-siap jadi yang paling update sama semua konten seru dari YouTube Prambors. Prambors channel on YouTube, karena Prambors sekarang bukan cuma didengerin, tapi juga ditonton.
3: Stream now on Prambors.live.

0: Makanya jangan lupa dengerin Prambors Weekend. Selama 24 jam penuh, Prambors bakal nemenin weekend lo dengan non-stop hits dari musisi lokal sampai mancanegara. Gak ada drama, gak ada ribet. Tinggal buka browser, klik prambors.live. Karena setiap weekend selalu punya cerita. Prambors Weekend, 24 jam non-stop hits favorit lo. Stream now on prambors.live.
1: Hai kaula muda, apa kabar? Gue Rian dari Demasif. Oh my god, gue cuma mau ngasih tahu kalau lo akan kembali ditemani sama para wadiabala dari pagi sampai malam di Prambors. Darto, Danang, Kenny, Raffi, Genus, Julio, Eda. Serunya sekarang kalau di jalan bisa ditemenin Prambors lagi. Semoga Prambors semakin besar, semakin muda, semakin bisa menemani kalian semua. Dan lo juga bisa dengar Prambors di mana dan kapan aja di prambors.live.
2: Prambors, mangga lagi.

0: Night Flight with Captain Edda.
1: Muda. Sekarang gak ada alasan lagi buat ketinggalan Prambors. Mau lagi di jalan, di kampus, di kantor, di gym, bahkan lagi rebahan juga, tinggal buka prambors.live, langsung bisa tuh dengerin 24 jam non-stop hits kapan aja dan di mana aja. Yang bikin makin seru, prambors.live bukan cuma tempat streaming radio loh. Lo juga bisa ikutan kuis-kuis Prambors dengan hadiah yang gokil. Mulai dari uang tunai, liburan, sampai kesempatan nonton konser di luar negeri. Nah, belum selesai. Lo juga bisa belanja merchandise musik dan berbagai produk yang pastinya Gen Z banget. Bahkan kalau lagi cari tiket event, tinggal mampir ke Prambors Tix, ticketing partner resmi yang ada di prambors.live. Jadi semua yang lo butuhin ada dalam satu tempat. Buruan login sekarang di prambors.live, karena makin banyak yang bisa lo nikmatin, makin seru jadi kaula muda.
0: Night Flight with Captain Edda.

0: Prambors Mangka lagi. Seneng banget denger radio ini dengan para wadiabalanya yang kembali siaran. Walaupun banyak yang tua-tua juga ya. Kedarto, Danang. Ada Raffi, Eda, Genus, Julio, Kenny, dan lain-lain. Ya, semoga mengudara terus dengerin Prambors di prambors.live.
1: Prambors Mangka lagi.

0: Sekarang saatnya lu nonton keseruannya juga. Langsung aja subscribe YouTube Numbers Channel, karena di sana ada banyak konten eksklusif yang gak bisa lu dapetin di tempat lain. Mulai dari interview bareng artis lokal sampai internasional.
1: Here what do you like? I like everything. I like the sushi. I like the ramen. I went to an Italian Japanese spot the other night, which was unreal.
0: Special performance yang bikin merinding.
2: Ada ribuan hektar taman, satu bunga yang bisa aku
0: pilih. Sampai games dan challenge receh yang dijamin bikin ngakak bareng host-host favorit Prambors. Pokoknya kalau lo pengen lihat sisi lain dari musisi idola lo, atau pengen nongkrong virtual bareng Prambors, semuanya ada di YouTube Prambors Channel. Jangan lupa subscribe sekarang, aktifin lonceng notifikasinya, dan siap-siap jadi yang paling update sama semua konten seru dari YouTube Prambors. Prambors Channel on YouTube. Karena Prambors sekarang bukan cuma didengerin, tapi juga ditonton.
3: Stay for more on Prambors.

0: makanya jangan lupa dengerin Prambors Weekend. Selama 24 jam penuh, Prambors bakal nemenin weekend lo dengan non-stop hits dari musisi lokal sampai mancanegara. Gak ada drama, gak ada ribet. Tinggal buka browser, klik prambors.live. Karena setiap weekend selalu punya cerita. Prambors Weekend, 24 jam non-stop hits favorit lo. Stream now on prambors.live.
1: Hai, kaula muda, saya Pamungkas. Mulai 3 Agustus, kalian akan ditemani kembali dengan Wadiabala Prambors, yaitu ada Darto, Danang, Kenny, Ralfi, Genus, Julio, dan Eda. Mereka akan mengudara lagi dari pagi sampai malam. Semoga hari-harimu semakin Prambors. Prambors.life.
2: Prambors, mangga lagi.

0: Night Flight with Captain Edda.
1: Muda. Sekarang gak ada alasan lagi buat ketinggalan Prambors. Mau lagi di jalan, di kampus, di kantor, di gym, bahkan lagi rebahan juga, tinggal buka prambors.live, langsung bisa tuh dengerin 24 jam non-stop hits kapan aja dan di mana aja. Yang bikin makin seru, prambors.live bukan cuma tempat streaming radio loh. Lo juga bisa ikutan kuis-kuis Prambors dengan hadiah yang gokil. Mulai dari uang tunai, liburan, sampai kesempatan nonton konser di luar negeri. Nah, belum selesai. Lo juga bisa belanja merchandise musik dan berbagai produk yang pastinya Gen Z banget. Bahkan kalau lagi cari tiket event, tinggal mampir ke Prambors Tix, ticketing partner resmi yang ada di prambors.live. Jadi, semua yang lo butuhin ada dalam satu tempat. Buruan login sekarang di prambors.live, karena makin banyak yang bisa lo nikmatin, makin seru jadi kaula muda.
0: Night Flight with Captain Edda.

0: Prambors Mangka lagi. Seneng banget denger radio ini dengan para wadia balanya yang kembali siaran. Walaupun banyak yang tua-tua juga ya. Kayak Darto, Danang. Ada Raffi, Eda, Genus, Julio, Kenny, dan lain-lain. Ya, semoga mengudara terus dengerin Prambors di prambors.live.
1: Prambors Mangka lagi.

0: Night Flight with Captain Era.
1: Kalau selama ini lu cuma dengerin Prambors, sekarang saatnya lu nonton keseruannya juga. Langsung aja subscribe YouTube Prambors channel, karena di sana ada banyak konten eksklusif yang gak bisa lu dapetin di tempat lain. Mulai dari interview bareng artis lokal sampai internasional.
2: Here what do you like? I like everything. I like the sushi. I like the ramen. I went to an Italian Japanese spot the other night, which was unreal.
1: Special performance yang bikin merinding.
3: Ada ribuan hektar taman, satu bunga yang bisa aku berikan.
1: Sampai games dan challenge receh yang dijamin bikin ngakak bareng host-host favorit Prambors. Pokoknya kalau lo pengen lihat sisi lain dari musisi idola lo, atau pengen nongkrong virtual bareng Prambors, semuanya ada di YouTube Prambors channel. Jangan lupa subscribe sekarang, aktifin lonceng notifikasinya, dan siap-siap jadi yang paling update sama semua konten seru dari YouTube Prambors. Prambors channel on YouTube, karena Prambors sekarang bukan cuma didengerin, tapi juga ditonton.
0: All the hits, all the vibes, on Prambors.

0: Makanya jangan lupa dengerin Prambors Weekend. Selama 24 jam penuh, Prambors bakal nemenin weekend lo dengan non-stop hits dari musisi lokal sampai mancanegara. Gak ada drama, gak ada ribet. Tinggal buka browser, klik prambors.live. Karena setiap weekend selalu punya cerita. Prambors Weekend, 24 jam non-stop hits favorit lo. Stream now on prambors.live.
1: Hai kaula muda, ini Indra Jegel. Bisa gak ya aku aja yang siaran? Senangnya Prambors mangkal lagi dengan para wadiabalanya. Semoga Prambors makin jaya dan makin keren terus. Gak sabar nih denger Ketret Kotrot dari Danang Darto. Dan ini nih yang dirindukan, Mas Darto 5. Asik. Dengerin Prambors ya di prambors.live.
2: Prambors mangkal lagi.

0: ready to join the vibe. Tap in on Prambors.live now.
1: Kaula muda, sekarang gak ada alasan lagi buat ketinggalan Prambors. Mau lagi di jalan, di kampus, di kantor, di gym, bahkan lagi rebahan juga, tinggal buka Prambors.live, langsung bisa tuh dengerin 24 jam non-stop hits kapan aja dan di mana aja. Yang bikin makin seru, Prambors.live bukan cuma tempat streaming radio loh. Lo juga bisa ikutan kuis-kuis Prambors dengan hadiah yang gokil. Mulai dari uang tunai, liburan, sampai kesempatan nonton konser di luar negeri. Nah, belum selesai, lo juga bisa belanja merchandise musik dan berbagai produk yang pastinya Gen Z banget. Bahkan kalau lagi cari tiket event, tinggal mampir ke Prambors Tix, tiketing partner resmi yang ada di Prambors.live. Jadi, semua yang lo butuhin ada dalam satu tempat. Buruan login sekarang di Prambors.live, karena makin banyak yang bisa lo nikmatin, makin seru jadi kaula muda.
0: All the hits, all the vibes on Prambors.
2: Oh boy.

0: Hai kalau muda, selamat pagi, selamat beraktivitas. Ini waktunya aku memberikan kamu Prambors News. Yang pertama ada Sofia Cat's Eye nih kalau muda yang lakukan segala cara untuk menjaga kesehatan mentalnya. Dan yang kedua ada kena imbas karhut lah. Malaysia dan Brunei sepakat bawa masalah asap tebal ke ASEAN. Selengkapnya cuma di Prambors News. Jadi kalau muda, leader Cat's Eye Sofia lagi mengambil waktu nih buat dirinya sendiri setelah sementara hiatus dari aktivitas grup ya. Nah, ibunya Sofia ini cerita kalau Sofia sekarang menghabiskan waktu dengan main ke Disneyland, bikin kue, sampai melukis. Agensi sebelumnya juga mengumumkan Sofia akan sementara menjauh dari kegiatan promosi Cat's Eye untuk fokus memulihkan kesehatan mental dan kesejahteraannya. Jadi kalau muda, kabut asap akibat karhutlah di Kalimantan sekarang sudah melintas batas negara dan berdampak ya ke Malaysia serta Brunei Darussalam. Jadi dalam pertemuan di Brunei, Malaysia dan Brunei ini sepakat nih menggunakan mekanisme ASEAN untuk menangani masalah kabut asap lintas batas ini. Langkah tersebut diambil nih kalau muda setelah kualitas udara di sejumlah wilayah kedua negara tersebut ikut memburuk. Itu dia Prambors News hari ini kalau muda, jangan lupa dengerin Prambors di mana aja dan kapan aja. Stream now on prambors.live. Prambors.
1: Bro lagi enggak nih? Dan this.
2: Selamat pagi.
3: Selamat pagi. Buat yang dengerin kita di Radio Terrestrial ataupun di Prambors.live.
2: Yes, and soon di Prambors TikTok. Tapi mana timnya nih?
3: Jam 7 aja kita.
4: Oh, jam 7 aja.
3: Iya. Supaya jam-jam segini kita masih sendalan, tanah pendek.
2: Oh, itu alasan lu, Pak.
4: Yeah. Oh, tau gitu saya andukan ke sini. Pagi. Iya.
2: Sehari enggak siaran tuh kayak kangen banget ya.
4: Wah. Kangen banget pengen ngulang gak siaran kan.
2: Kemarin gue bangun jam 11
4: iya.
3: Terus kayak oh my god, ini kehidupanku yang dulu.
2: Satu bulan yang lalu aku masih punya kebebasan ini.
3: Tapi enggak, kita di sini tuh menemani kawula muda adalah panggilan hati.
4: Bohong.
3: Tau gak nih ya kawula muda nih si, kita kan kemarin hari Senin ya.
2: Iya hari Senin.
3: Hari Senin kan kita ada evaluasi nih. Gue ngomong panjang lebar, Kenny ngomong panjang lebar. Hari Senin ya?
2: Iya hari Senin.
3: Hari Senin kan kita ada evaluasi nih. Gue ngomong panjang lebar, Kenny ngomong panjang lebar. Begitu Giran Dana ngomong, kayaknya ya, gimana kalau kita mulai siaran dari jam 7 sampai jam 11. Ya gitu. Ini bagus dong.
4: Iya dong.
3: Ini bagus sih.
4: Karena kan di jam 10 itu orang-orang baru pada melek rame kan. Iya,
3: betul.
4: Ini kita aja enggak tahu nih kita ngomong sama siapa. Coba. Coba ada yang WA enggak? Coba kita lihat. WA dong. Buktikan kalau saya salah.
2: Masalahnya peraturan jam 6 sampai jam 10 itu kan dipakai semua radio selama bertahun-tahun ya, Pak ya.
3: Tapi gue menarik, maksudnya itu harus di-challenge sih. Belum tentu itu formula yang bagus kan. Siapa tahu 7-11 itu bagus.
4: Iya kan?
3: Atau enggak 7-8 itu bagus sih.
4: Coba sekarang lu bayangin enggak? Lu bayangin nih, Pak ya. Yeah. 7-11 bahasa Inggrisnya
3: 7-11. Yo.
4: Iya lah. Ada alasan kenapa merek itu ada.
3: Benar.
2: Ya kapan kita coba, Pak?
3: Besok sih
4: kayaknya. Oke. Okay. Asik banget nih. Enggak ada ACC, Bos. Main lakuin aja nih. Mantap, Bosku.

0: Hai kawula muda, ini Panji Pragiwaksono. Gokil, Prambors Mangka lagi. Gue yakin banget Darto dan Danang masih lucu banget. Dan semoga mereka bisa terus membuat kita ketawa selama-lamanya. Lu bisa dengerin Prambors dimana aja dan kapan aja kayak gue di prambors.live.
1: Prambors Mangka lagi.

0: The Dandy Sound From Boards Radio.
1: Yo yo.
0: Barusan lagunya apa, Pak?
2: Super Shy, Super Shy, New Jeans. Dari itu juga ada apa? Dito, Dito.
0: Oh iya, ada Dito.
1: Dito dari percussion katanya dia bikin.
2: Bukan dong. Oh iya. Dito.
0: Ditato.
2: Iya betul. Yee. Yang tahu lo doang pada berdua tuh barusan.
1: Dito itu pemimpin suatu negara yang kejam.
0: Dito. Diktator.
1: Iya. Yeah.
0: Hah, bener.
2: Iya. Tadi gue mau nyebutin nama.
1: Wih, keren.
0: Kita lagi live loh, Pak.
2: Hah?
0: Lagi live.
2: Untung gak live. Untung gak live TikTok nih.
1: Maksudnya ini kan, percuma aku.
2: Udah, gak usah, tebelin.
1: Oke, oke.
2: Tadi Danang mengajukan sebuah challenge. Ada gak sih yang dengerin gitu jam-jam segini?
1: Gak ada.
2: Ah, itu ada.
1: Selalu aja.
2: Ada yang WhatsApp ada tuh.
0: Ada tiba-tiba.
1: Oh, ada.
0: Udah di itu lagi.
1: Udah di mana tuh?
0: KRL gak sih?
1: Udah di tangerine, udah di tangerine.
0: Iya, yeah, tangerine.
2: Tangerine.
1: Siapa itu namanya bontot?
0: My people.
1: Hah?
0: Fauzan.
1: Fauzan, Fauzan semangat Fauzan.
0: Nih si Fauzan ya udah dengerin Kapten Eda, dengerin kita juga.
1: Mm-mm.
0: Keren gak tidur-tidur?
2: Prambors mania banget.
1: Prambors mania mantap.
2: Kacau, kacau. Ini Paula juga?
3: Iya.
2: Hai Paula.
0: Hai Paula. Eksa mana nih Eksa? Biasa kan udah pada ini kan.
1: Oh absen, iya, absen. Udah absen-absen.
2: Yang dengerin kita di Prambors.live, hai. Nanti kita bikin chatbox di Prambors.live ya.
0: Betul.
1: Nanti juga kita akan menanggulangi.
2: Hah?
1: Yang di band-band itu kan, Pak.
2: Menanggulangi?
1: Menanggulangi yang di band-band dengan cara kita live di Prambors.live. Besok kita udah mulai di Prambors.live.
0: Gak usah gitu.
2: Ngomong apa sih lu?
1: Kita
2: susah, Prambors.live belum ada ntar.
1: Kata siapa? Kata siapa susah?
2: Tiba.
1: Oh iya benar. Kalau CTO yang ngomong saya bisa apa? Saya cuma punya semangat.
2: Jadi kita punya CTO kalau udah Chief Transjakarta Officer ya.
1: Bukan teknologi. Teknologi.
2: CTO apa sih kan CTO?
0: Chief transport. apa sih Kak? Teknologi ya Kak?
2: Iya, teknologi.
1: Teknologi
0: officer.
2: Dia nanti yang akan ngembangin Prambors.live.
0: Mana jangan nih janjinya udah mau ini.
1: Sabar. Gimana juga dia pimpinan kita. Nada lu tadi enggak bagus tuh.
0: Enggak, dia belum bangun.
1: Oke.
0: Okay. Dasar lu Bima.
2: Kalau tahu dia belum bangun.
0: Ada deh.
1: Wah. Tapi kalau misalnya kaula muda butuh semangat, biasanya kan kalian kan ini ya, apa ngangkut batu ya? Biar semangat, biar energik.
2: Asbun banget.
1: Enggak, kalian kan Asbun biasanya milih lagu kan. Wow. Untuk playlist.
0: Masa ya, sih?
1: Ya. Biar, biar
2: oh, ya, lagu-lagu penyemangatnya kini apa?
0: Lagu-lagu Korea sih udah pasti.
2: Oh.
0: Yoi bro,
2: Cortis
0: bro.
1: Cortis. Kalau aku belakangan lagi dengerin lagu barunya Green Day dari soundtracknya Nimrod itu. Apa namanya filmnya mereka nanti Pak 2200 kalau nggak salah keluar.
0: Kok nyerah sih Kak?
2: kok kita nggak udah nggak hidup lagi?
1: Oh, iya. Judulnya I'm Never Gonna RIP, keren tuh Pak. Nanti coba kita dengerin lagu kita-kita ya Pak.
0: Oh iya iya, oke.
1: Iya gak sih Pak?
2: Lagu kita-kita
1: Pak. Iya lagu yang gue
2: Kenny
1: pilih dan Pak Darto pilih.
2: Gue sih lagunya The Dennis Fishing Dipa Barus tuh ya. Tuh bercakap
1: Bading deh.
0: Mana sih Pak? Udah jadi belum?
2: Apa? Lah udah dong.
0: Enggak maksudnya udah jadi belum kita perkenalkan ke dunia ini.
2: Kan udah waktu itu kita puterin.
0: Terus gak ada di Spotify.
2: Gue udah nge-whatsapp Dipa. Pak kita garap lagi lagu ini.
1: Loh lu manggil Dipa Pak juga Pak.
2: Namanya kan Dipa.
1: Oh iya.
2: Masa gue panggil dia Pak Dipa. Madura dong.
1: Oh iya.
2: Sampai ngomongin dia mana tadi.
0: Gue
2: diselak orang Asbun tadi.
0: Udah di chat.
2: Oh iya di chat. Gak dibalas.
0: Kayak
2: di blok nih gue.
1: Enggak kan nomornya bisa jadi ganti.
2: Ganti kayak di nomor Dipa. Ntar gue DM dia.
1: Oke.
2: Itu lagu-lagu yang bikin pagi kita semangat kaum muda.
1: Kalau kamu sebagai absennya, kamu tuh lagu apa yang bikin kamu tuh bersemangat kaulah muda di pagi hari yang abu-abu ini?
2: Iya, dari pagi gue buka udah bau asap buka jendela.
0: Wah.
2: Wow. Wow. Ternyata ada knalpot persis ke muka
1: gue. Lu tidur di mana Pak Blok M?
0: Aduh, Ma.
1: Asbun maka jadi orang heran dah.
0: Kalau muda kasih tahu di 0811. Gimana sih? Kagetan nih
1: 0811-607-1022
0: ya.
2: Tuh kan.
1: I know.
4: Kalau muda, ikutan topiknya atau kirim voice note ke WA-nya Prambors ya di 0811-607-1022.

0: Simpanan Anda di bank dijamin LPS hingga 2 miliar per nasabah per bank. Informasi lebih lanjut kunjungi www.lps.go.id. Jadi, nggak usah ragu nabung di bank, kan aman dijamin LPS.
1: Ku aman, ada LPS.
2: Macet begini, belok kanan salah, belok kiri salah, pusing. Nyalain radio aja deh.
3: Eits, yang pasti gak salah itu kalau bayar PBBP 2 Jakarta sekarang.
2: Oh iya ya, aku belum bayar PBB tahun ini.
3: Buat kalian yang belum bayar PBBP 2, jangan lupa ya. Soalnya PBBP 2 Jakarta akan jatuh tempo di 30 September 2026 dan dapatkan diskon sebesar 5%.
2: Apa? Diskon 5%?
3: Lumayan kan diskonnya? Jadi tunggu apa lagi? Bayar PBBP 2 di kanal pembayaran favorit kalian. Bisa di marketplace, m-banking, internet banking, dan masih banyak lagi. Mumpung masih ada diskonnya sebesar 5%, hanya sampai 30 September 2026. Bayar lebih

sering bermasalah? Komplain masih lama? Butuh curhat tentang solusi internet? Segera kontak Nusanet. Internet solution provider terhandal saat ini. Hanya Nusanet, kualitas layanan nomor 1. Jangan pakai Nusanet jika tidak bersolusi. Masalah harga tak perlu khawatir. Nikmati produk Nusanet Lite yang pasti cocok untuk bisnis Anda. Harga terjangkau, layanan dedicated tanpa sharing, jalur fiber optik yang sudah pasti terjamin kualitasnya, dan gratis biaya instalasi. Saatnya beralih ke Nusanet. Nikmati harga terjangkau, gratis biaya instalasi, layanan prima yang pasti memberikan solusi yang tepat untuk kebutuhan internet bisnis Anda. Support Helpdesk yang ready 24 jam selalu siap melayani Anda. Jangan buang waktu coba-coba internet Anda. Saatnya Anda berbisnis lancar dan internetnya nyaman sepanjang hari. Segera hubungi Nusanet, Internet Solution Provider di 031-547-3838.

0: Prambors Radio.
1: Star of the hotel from the Calibration of Life.
2: Keren tuh, keren. Ada yang nama band Calibration of Life dengan judulnya Star of the Hotel tuh bagus sih.
0: Kita lagi ngomongin lagu-lagu nih yang buat semangat.
2: Heran. Iya, kita butuh penyemangat karena kalau ada Michael Koko.
1: Nah, kalau ada kamu yang ngolah nata de coco.
2: Kalau ada
1: sumur ada
2: kita menumpang mandi. Enggak, kalau ada apa jahari kejepit.
1: Harpit.
2: Oke. Hari libur kejepit tuh enggak enak banget.
1: Ya. Iya. Enggak, ini masalahnya ini sekarang kan Rabu. Liburnya iya. Kemarin. Hari kejepitnya Senin. Nah, Rabu ini kejepit apaan, Pak? Enggak kejepit lah ini.
2: Masa lu buat terus sampai hari Selasa yang kemarin itu kayak aduh. Enak tuh kalau Selasa sampai Jumat tuh libur.
1: Itu bolos.
0: Maksudnya apa?
2: Sampai kemana tadi kita?
1: Ada. Kita lagi ngomongin lagu yang bikin
2: lagu, semangat.
1: Nah ini ada Rebecca.
0: Kita okay. Puterin dulu dong lagu-lagu kita.
1: So tau lu Bontot.
0: Kan, itu tadi ide lu, terus lu lupa. Dia udah cari.
1: Idenya si Bontot itu.
0: Oh iya.
1: Oke oke oke oke oke. Sekarang kita puterin lagu aku kita dulu deh. Ya kalau
2: lagu kayak gini.
1: Siapa dulu? Gambreng. Oh lagu aku dulu. R.I.P. Green Day.
2: Rest in peace.
1: Rest in peace. I'm never gonna R.I.P.
0: Semangat sih.
1: Jadi dia bawa rockabilly tapi dengan sound punk dan juga sedikit dandanan disco. Enggak kelihatan ya pada dandanan. Keren banget Green Day di sini.
2: Apa yang bikin semangat itu tadi?
1: Enggak ada.
2: Lu ngantuk.
1: Hah? Lu ngantuk.
0: Udah diterakin begitu.
1: Sombong udah dijeritin. Udah distorsinya segitu dia. Coba kita dengar nanti lagunya dia apa.
2: Kurang semangat
1: dibandingin
2: lagu gua.
1: Oh, coba
2: lagu apa? Lu apa? Kortis.
0: Kortis. Red. Let's go. Mane.

0: keren kan?
1: Keren sini, Cortis.
0: Iya. Yeah.
1: Bagus bagus kan?
0: Terus gerakan-gerakannya tuh ada yang kayak X X H H X X H H
1: gitu.
0: Kalo,
1: keren.
2: Kalau yang meragain kuring.
1: Ah? Ya karena gini kaku.
0: Ya udah lagu lu
2: itu
0: apa tadi, nih, Pak?
2: Itu bikin gua nguap.
1: Hah? Ini lu dengerin apa sih Sepultura, Pak?
2: Oh, ini the ultimate lagu bikin semangat pagi hari ini.

0: Nothing's gonna change my love for you. And all I love, I love you.
1: Gila George Benson. Ada tuh yang tahu George Benson.
2: Bro, itu baru semangat tuh, melek kan lo.
3: Tapi jujur, ini jadi semangat karena kita nyanyi, yeah, ya kan?
1: Iya, bro. Coba puterin tiga-tiganya barengan deh, Peng.
2: Gue suka tuh.
3: Siapa tau bagus.
2: Iya. Kita ngobrol sama Rebecca ya. Rebecca? Halo, Rebecca.
3: Rebecca.
2: Hai, Rebecca. Wah, waktunya udah habis. Thank you, Rebecca ya.
1: Enggak, belum, Pak.
3: Belum. Kita butuh lo, Pak.
4: Halo.
1: Hai, Rebecca.
2: Semangat gak pagi hari ini, Rebecca, nih?
4: Semangat dong, walaupun belum bobo.
1: Oh. Rebecca, coba ngomong jalan-jalan kita coba.
4: Jalan-jalan, kenapa sih?
2: Udah bobo belum? Emang belum bobo?
1: Logatnya bagus.
3: Rebecca, kamu lagu yang bikin semangat apa?
4: Lagunya rada lama sih lagunya, cuman lagunya Pink yang So What.
2: So What gitu loh.
1: So What gitu loh.
3: Coba kita denger

0: apa ini membuat kamu semangat, Rebecca, kalau boleh tahu?
1: Ya, lagu ini tuh apa namanya, kayak gak usah pikirin kata orang apapun masalahnya gitu. Kita keren, kita bisa happy sendiri gitu.
2: Emang biasanya kamu denger lagu ini kapan? Kayak pagi-pagi kah atau lagi?
0: Pas belum tidur kayak sekarang.
1: Ya kalau pagi ya. Terus kalau misalkan kayak lagi apa ya, lagi mikir gak, kok gue gak oke ya gitu. Sih, gitu.
3: Ya, ya, ya, ya. Untuk membuat you get back on your feet ya gitu.
1: Betul.
3: Oke. Oke, ya. Kalau gitu.
1: Aku senang banget ada Dendis lagi sekarang.
0: Terima kasih Rebecca.
3: Terima kasih Rebecca.
1: Dulu kuliah selalu dengerin sore-sore.
3: Sekarang kamu udah beranak berapa?
1: Satu.
0: Oh, satu. Oh, udah satu. Oke. Semoga hari kamu menyenangkan ya Rebecca ya.
1: Iya, kalian juga.
3: Oke, Rebecca.
0: Yeah. Bye. Bye.
3: Kalau gitu kita kasih lagu buat Rebecca untuk penyemangatnya, ini dia.
0: Bing.

0: gak film yang cara bikin cowok ilfil dalam 10 hari?
1: Oh iya tuh,
2: How to Lose Your Boyfriend in 10 Days.
0: Itu bukan judulnya.
2: Iya.
0: A guy.
2: How to Lose a Guy in 10 Days ya.
1: Ingat tuh.
2: Enggak, lo enggak.
0: Ceritanya kayak gimana sih, Kak?
1: Ya jadi kan ada orang nih naik kapal luar angkasa, terus tiba-tiba ada monster keluar dari telur gitu, terus masuk ke mulut orang.
2: Itu alien.
1: Oh, salah lagi.
2: Kok jauh ya?
0: Nanti abis yang ini nih, kita mau kasih tahu ke kaulah muda, kalau film itu mau dibikin remake-nya sama si Paramount Pictures.
1: Sepertinya mereka sudah kekurangan ide.
2: Bukan kekurangan ide, mereka betting on IP yang udah works aja.
1: Keren. Asik, ini asik. Dari pelaku industrinya,
2: bro. Cinefil, bro.
1: Itulah.
2: Sutradarto,
1: bro.
2: Keren. Jangan lupa nonton Hungry Ghost Festival 26 November, bro.
1: Yeah, yeah.
2: Mantap, teman-teman.
1: Abis dia ulang tahun tuh.
2: Asik deh.
0: Wow. Barusan ngapain sih, Pak?
2: Nggak tahu.
1: Enak banget lagi-lagi.
2: Siapa yang mainin, siapa sutradaranya, apa segala macam, abis ini ya?
0: Abis ini.
1: Oh, okay. Alright.
3: Dengerin Prambos ya. Ribet. Dennis kembali lagi. Lawakan-lawakan garing yang menggelitik tapi nyebelin tapi ngangenin itu ya.
4: Muda. Sekarang gak ada alasan lagi buat ketinggalan Prambors. Mau lagi di jalan, di kampus, di kantor, di gym, bahkan lagi rebahan juga, tinggal buka prambors.live, langsung bisa tuh dengerin 24 jam non-stop hits kapan aja dan di mana aja. Yang bikin makin seru, prambors.live bukan cuma tempat streaming radio loh. Lo juga bisa ikutan kuis-kuis Prambors dengan hadiah yang gokil. Mulai dari uang tunai, liburan, sampai kesempatan nonton konser di luar negeri. Nah, belum selesai. Lo juga bisa belanja merchandise musik dan berbagai produk yang pastinya Gen Z banget. Bahkan kalau lagi cari tiket event, tinggal mampir ke Prambors Tix, tiketing partner resmi yang ada di prambors.live. Jadi, semua yang lo butuhin ada dalam satu tempat. Buruan login sekarang di prambors.live, karena makin banyak yang bisa lo nikmatin, makin seru jadi kaula muda.
5: Cangcingnya Babe. Pagi-pagi berangkat ke bandara. Malamnya mampir beli kerang. Ayah datang bawa kabar gembira. Jangan kemana-mana, dengerin sekarang. Siapa yang sampai hari ini masih nunggak bayar pajak kendaraan? Ayo ngaku. Buat encang cingnya Babe yang punya tunggakan PKB dan BBNKB, ada kabar gembira nih. Mulai 1 Juni sampai 31 Agustus 2026, Pemprov DKI Jakarta lagi ada program penghapusan sanksi administrasi keterlambatan PKB dan BBNKB. Lumayan kan? Cukup bayar pokoknya aja. Bayarnya bisa ke kantor Samsat, Gerai Samsat, Bus Samling, ataupun aplikasi Signal. Programnya sama. Semua sanksinya hilang dah. Mumpung masih ada waktu nih, jangan sampai kelewatan lagi programnya.
6: Dipersembahkan oleh Bapenda DKI Jakarta.
7: Kalau selama ini lu cuma dengerin Prambors, sekarang saatnya lu nonton keseruannya juga. Langsung aja subscribe YouTube Prambors channel, karena di sana ada banyak konten eksklusif yang gak bisa lu dapetin di tempat lain. Mulai dari interview bareng artis lokal sampai internasional.
8: Here, what do you like? I like everything. I like the sushi. I like the ramen. I went to an Italian Japanese spot the other night, which was unreal.
7: Special performance yang bikin merinding.
9: Ada ribuan hektar taman, satu bunga yang bisa aku
7: pilih. Sampai games dan challenge receh yang dijamin bikin ngakak bareng host-host favorit Prambors. Pokoknya kalau lo pengen lihat sisi lain dari musisi idola lo, atau pengen nongkrong virtual bareng Prambors, semuanya ada di YouTube Prambors channel. Jangan lupa subscribe sekarang, aktifin lonceng notifikasinya, dan siap-siap jadi yang paling update sama semua konten seru dari YouTube Prambors. Prambors channel on YouTube, karena Prambors sekarang bukan cuma didengerin, tapi juga ditonton.
10: Halo kaula muda, gue Marlo Ernesto. Sekarang kalau di jalan bisa ditemenin Prambors lagi. Darto, Danang, Kenny, Ralfi, Genus, Julio, Eda. Seru banget. Semoga Prambors tetap menjadi number one hit music station. Dan lo juga bisa denger Prambors di mana dan kapan aja di prambors.live.
11: Prambors, mangga lagi.

0: Sports Radio. Tadi lagi ngomongin soal how to lose a guy in 10 days.
1: Ya Allah, ini tahun 2000-an awal ini ya.
2: Iya. Siapa yang pemeran utamanya waktu itu ya? Robert Pattinson ya kayaknya.
1: baru dia. Rano Karno kalau
0: enggak salah. Kate Hudson.
2: Kate Hudson sama laki siapa ya?
0: Matthew McConaughey.
1: Hah? Oh, Matthew McConaughey. Emang iya benar. Oh iya benar, Matthew McConaughey, Pak. Benar.
2: Emang hotel segain Matthew McConaughey?
1: Iya, Pak.
0: McConaughey. Oh,
2: oke.
0: Okay.
2: Oke.
1: Okay. Itu tadi kayak seperti orang Timur Tengah aja, Matthew McConaughey. Jadi Paramount Pictures kaula muda resmi.
2: Paramount, kok gue Preman Pictures?
1: Paramount. Lucu juga tuh Paramount Pictures. Paramount Pictures resmi mengembangkan sequel dari film komedi romantis iconic How to Lose a Guy in 10 Days.
2: Sequel
1: loh ini, Pak.
2: Bentar.
1: Iya.
2: Kan sebelum cut yang sebelum ini kan ngomong si bocah ini kan.
1: Benci.
2: Mau di remake.
1: Iya, kita bakal ini habis lagu, habis itu dia. Kaulah muda gini ini Paramount.
2: Abis itu dia ngambil handphone, lihat handphone.
1: Gila nih orang.
2: Asik.
1: Dia oper ke kita.
0: Aku make sure itu McConaughey. Yeah. Oh. Seuzun dia mah ya, bapak-bapak.
2: Ini kan berita-berita lu.
1: Iya.
2: Tiba-tiba lu main handphone lu.
0: Guys, kita tuh satu tim.
1: Iya.
0: Oke, oke. Baca lagi, Kak.
1: Gua oke, Ken. Gua mah dukung aja Ken nih, dukung terus maksimal. Pemeran utama film aslinya kan Kate Hudson. Jadi ini sebelah perempuan sebelah laki nih.
2: Bukan Hudson itu.
0: Bukan. Indonesia mencari bakat.
2: Bukan. Jadi dia nih suka Haji.
1: Kate Hudson.
2: Gitu.
1: Kamen Rider dia Kate Hudson. Terlibat dalam, jadi Kate Hudson juga terlibat dalam proyek ini nih, pembangunan jalan tol ini nih.
2: Kok ini berita jalan setengah-setengah. Oh, iya. Lagi berita film, okay, kok masuk fokus ke pembangunan jalan tol.
1: Fokus, kamu udah fokus dong. Yeah. Pemeran utama film aslinya itu kan Kate Hudson ya, terlibat dalam proyek ini sebagai produser melalui rumah produksinya Shiny Penny.
2: Oh.
1: Pengembangan sequel ini masih berada dalam tahap awal.
2: Alias masih ngobrol-ngobrol di kafe.
1: Ngapain lu jadiin berita?
2: Masih meeting-meeting aja.
1: Ngapain Kat? Dengan posisi penulis skenario maupun tim kreatif utama yang belum
2: ditentukan. Ya Allah, emang belum ini, baru ngobrol-ngobrol di kafe ini.
1: Pihak studio dan pembuat film berharap Kate Hudson dan Matthew McConaughey dapat kembali memerankan karakter ikonik mereka. Mm-hmm. Andy Anderson dan Benjamin Barry. Mm. Bergantung pada arah jalan cerita akhir gitu digabung apa dilanjutin ya kalau udah. Mm. Rencana alur cerita sequel ini masih dirahasiakan oleh pihak studio. Kita tahu ini bukan dirahasiakan. Mm. Karena memang belum ada.
2: Belum tahu.
0: Belum tahu
2: nih, skenario belum ada.
1: Tapi buat generasi kita nih harusnya berita yang menyenangkan sih, Pak. Iya. Nonton lagi
2: How to Lose a Guy in 10 Days 2003 itu berarti gue kuliah. Kayaknya 2003
0: masih direncanakan.
1: Lah kan lu 90.
2: Gampar lu.
1: Bukan 90.
0: Berarti SD, Pak.
2: SD.
1: 13 tahun dia. Iya. SMP.
0: Oh, SMP.
2: Emang benar tahun 90 kamu kelahiran? 90.
0: 94. Tuh kan bener
2: 9 SD. Tahun dia.
1: Oh, 9 tahun.
0: Iya, SD. Tuh tanya tuh anak yang itu. Bener-bener masih direncanakan
2: dia. Iya lah, gini ngerti si Kinoy How to Lose a Guy in 10 Days belum enggak nonton.
1: Kinoy masih di surga main sama Jibril kayaknya.
2: Itu termasuk romcom ya. Waktu itu kan era 90-an kan romcom kan. Betul. 90 akhir sampai ke 2003 itu romcom.
0: Tapi bagus. Si Matthew emang mau main film ini lagi?
1: Ya kita tanya aja Matthew, abis ini kita telepon si Matthew ya. Si Matthew. Lagi si Kenny.
2: Emang Matthew aja.

0: Radio. Waktunya untuk Kocret-Kecret tampil sekarang juga.
1: Tumbler, tampil dalam kondisi beler.
2: Tumbler.
1: Yeah. Ini kan lagunya
2: Skinny. Lu denger gak desahan nafas ini? Capek iya. Tuh.
1: Udah ini anak kasihan, udah gue utangin somainya.
2: Hah? Lu belum bayar somainya Tenny? Somainya Tante Tenny. Somainya Tante Tenny. Bayar lu somainya Tante Tenny.
1: Hari ini gue bayar. Kemarin gue lupa.
2: Tapi jujur ya, somai Tante Teni tuh well asoy.
1: Asoy banget.
0: Makasih bro.
1: Enak itu banget.
2: PO atau gimana sih Ken?
0: Tergantung saya. Tapi kalau sekarang udah buka PO.
2: Enggak serius itu ada babinya ya?
0: Enggak dong pak.
2: Kok enak?
0: Cuma anak babi aja.
2: Oh beda tuh.
1: Berarti
2: beda tuh.
1: Dosanya dosa junior ya.
0: Iya.
2: Enggak sumpah enak.
1: Enak. Jadi jangan lupa cari somai Tante Teni ori. Harus ada orinya ya, karena sekarang udah ada tiruan ya katanya.
0: Wah, banyak banget yang mau menjadi Tante Teni.
2: Okay. Nah, itu. At somaitantetenyori.com ya.
1: Iya.
0: Jadi salah.
1: Nah, makanya ngomong-ngomong soal somai ini dia kocok-kocoknya Tumblr nih kalau muda.
0: Nyaman.

0: Hajret minta tumbler.
1: Cerut, Hajret, pinjam ini dong. Gua pinjam tumbler.
2: Tumbler?
1: Ya.
2: Buat apaan sih kegayaan dah?
1: Itu buat mobil gua, kempes.
2: Hah? Tumbler buat mobil?
1: Buat ban. Tumbler ban. Ya, yeah, gitu. Udah jokes gua udah habis.
2: Oh gitu dong.
1: Ini namanya jokes singkat.
2: Lu kalau gak pede main tampol-tampol aja ya.
1: Lu timpalin lagi dong biasa. Oh, gua mancing aja bos. Gimana? Iya ban gua kempes jadi gua butuh tumbler. Tumbler ban ya gitu.
2: Nih tumblernya.
1: Mana?
2: Nih.
1: Kok gini?
2: Iya dong.
1: Tumbler apa nih?
2: Tumbler biasa.
1: Ya, enggak ada jokesnya. Bilang aku malas mikir gitu.
2: Ah, kamu malas mikir gitu.
1: Oke, okay, ya.

Prambors News. Hai kalau muda, ini waktunya kamu mendengarkan Prambors News yang dipersembahkan oleh My Pertamina, energi untuk negeri. Jangan kemana-mana, abis yang satu ini aku punya kabar dari Jonathan Christie atau Jojo yang berpeluang jadi pembulu tangkis peringkat 1 dunia. Kalau muda, kapan lagi transaksi BBM dapat untung sekaligus bikin perjalanan kamu punya arti lebih? Nah, khusus di bulan Agustus 2026 nih, kalau muda ada program 1 liter, 1 paket sembako, 1 harapan untuk NTT. Jadi setiap transaksi Pertamax Series atau Dex Series pakai aplikasi My Pertamina, selain kamu akan dapat double point nih di hari Sabtu dan Minggu, tiap harinya kamu juga turut berkontribusi sebesar Rp81 per liter untuk membantu masyarakat terdampak bencana di NTT. Kamu juga bisa loh beli paket sembako senilai Rp100.000 yang tersebar di SPBU Pertamina pilihan, dan hasil pembeliannya juga akan diberikan kepada saudara kita di NTT. Oh iya, kamu juga bisa tuker poin My Pertamina dengan merchandise spesial kemerdekaan sampai 31 Agustus juga loh. Langsung aja transaksi pakai My Pertamina sekarang, dan jadikan setiap perjalanan kamu menjadi bagian dari energi kebaikan bareng My Pertamina. More info, cek mypertamina.id atau follow Instagram @mypertamina. Kalau muda, jadi Jonathan Christie berpotensi nih bikin sejarah, karena walaupun meski terhenti di babak 16 besar kejuaraan dunia 2026, hasil para pesaingnya itu membuka peluang Jojo ya naik peringkat 1 dunia BWF. Nah, berdasarkan kalkulasi nih, Jojo diproyeksi mengoleksi 87.631 poin, unggul tipis 629 poin dari Christo Popov yang diperkirakan mengantongi 87.2 poin. Kalau perhitungan ini resmi dikonfirmasi ya kalau muda, Jojo ini bakal mengakhiri penantian 26 tahun sejak terakhir kali tunggal putra Indonesia Taufik Hidayat menduduki ranking 1 dunia.